0: kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
1: Kerja dengan sebaik-baiknya.
2: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Suhasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Suhasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Suhasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samad disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
3: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen. Kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya kita bermitra dengan Pak Suhasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut,
4: ya,
3: yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
2: Sebelumnya, Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Suhasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
5: Laporan khusus.
6: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
7: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
8: Siap, bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
8: Demi Tuhan, saya berjanji.
6: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Suhasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Suhasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
9: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu, kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
6: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah. Menurut Said, setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, Presiden telah memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
10: Tentu yang pertama kita kembalikan pada hak prerogatif Bapak Presiden. Namun dari sisi kami, memang sudah waktunya lah Bapak Presiden melakukan reshuffle untuk melakukan percepatan penajaman terhadap mimpi-mimpi presiden, prioritas-prioritas presiden. Tentu dalam 2 tahun ini presiden sudah menilai para pembantu-pembantunya bahwa presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle. Monggo, itu memang kewenangan presiden.
6: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
1: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian, sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih relatif, masih cukup kondusif gitu ya, dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
6: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
11: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
12: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan swahasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiari Fai.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus,
18: tetapi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
17: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
18: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
19: Tadi Yi Daroji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
18: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
20: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung. Hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
16: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabakoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabakoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
15: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
14: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih Timnas Perahu Naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan.
0: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Marmani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar. Update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya, Anda bisa bergabung bersama kami memberikan informasi dari wilayah Anda. Bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 pagi hari ini atau melalui DM Instagram kami di RRI Tuban. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, kami harap Anda tetap bersama kami di Tuban Menyapa.

0: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Masih di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, kita update informasi pagi hari ini dari wilayah Lamongan. Sebanyak 25 desa di Kabupaten Lamongan berhasil meningkatkan status dari desa maju menjadi desa mandiri pada 2026 ini. Capaian tersebut menjadi indikator positif atas peningkatan kinerja pembangun sekaligus penguatan kemandirian desa di Kabupaten Lamongan. Pendengar, berdasarkan hasil indeks desa 2026, dari total 462 desa di Kabupaten Lamongan, sebanyak 304 desa kini berstatus mandiri. Ini meningkat dibanding 2025 yang tercatat sebanyak 279 desa mandiri. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengatakan peningkatan status tersebut merupakan hasil dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah bersama pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang lebih mandiri dan berdaya saing. Ia menjelaskan indeks desa 2026 mengukur 6 dimensi utama, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Jadi peningkatan status dari desa maju menjadi desa mandiri dinilai memberikan dampak terhadap penguatan kemandirian fiskal, tata kelola pemerintahan hingga kesejahteraan masyarakat. Berharap sebanyak 25 desa yang naik status ini tersebar di 17 kecamatan dan sebaran ini menunjukkan peningkatan pembangunan desa yang berlangsung cukup merata di berbagai wilayah Kabupaten Lamongan. Desa yang naik status tersebut diantaranya ada Balongwangi, Kecamatan Tikung, Kedungwangi, Kecamatan Sambeng, Kenyongan, Kecamatan Babat, Songgowareng, Kecamatan Blulu, Jubel Kidul, dan Kalipang di Kecamatan Sugio, Bangkok, Kecamatan Glagah, Sumberjo, Kecamatan Lamongan, serta Maor, Kecamatan Kembang Bahu. Dan ada beberapa desa lagi ya, pendengar, yang mana juga dikatakan oleh Joko bahwa tidak terdapat desa berstatus mandiri yang mengalami penurunan menjadi desa maju pada 2026 ini. Jadi kondisi tersebut menunjukkan adanya stabilitas pembangunan sekaligus keberlanjutan program di tingkat tiap-tiap desa.

Masih di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban pendengar. Masih informasi dari wilayah Lamongan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Lamongan mulai menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan data dan administrasi program kerja melalui aplikasi EPKK. Pendengar, penerapan sistem tersebut ditandai dengan pelatihan pengelolaan aplikasi EPKK bagi operator kecamatan serta desa kelurahan se-Kabupaten Lamongan yang digelar di Ruang Sasana Nayaka pada Senin kemarin, 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan oleh TPPKK Lamongan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Lamongan menjadi bagian dari upaya pembangunan tata kelola organisasi yang lebih modern, profesional, dan berbasis data. Pendengar, Ketua TPPKK Lamongan Anies Kartika Yurunur Effendi mengatakan bahwa mulai tahun ini seluruh pelaporan kegiatan PKK diarahkan menggunakan aplikasi EPKK sebagai bentuk penyesuaian terhadap keseimbangan dan perkembangan teknologi. Jadi menurutnya aplikasi EPKK ini dirancang untuk memudahkan pencatatan program secara real time serta menyinkronkan pelaporan kegiatan mulai dari desa, kelurahan, kabupaten hingga provinsi. Dan sistem tersebut juga diharapkan mempermudah pemantauan berbagai data penting yang ada di lapangan termasuk stunting, gizi buruk, dan kondisi kesejahteraan masyarakat. Benar, mengutip dari laman rri.co.id, ia juga meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan secara optimal, memahami materi yang diberikan, serta aktif melakukan praktek agar bisa mengimplementasikan aplikasi tersebut di wilayah masing-masing. Sementara itu, Kepala Diskominfo Lamongan sekaligus Ketua Penyelenggara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aplikasi EPKK Sugeng Widodo menyampaikan pelatihan dilaksanakan selama 4 hari mulai 14 hingga 17 September 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 501 peserta yang merupakan perwakilan dari kecamatan serta desa kelurahan se-Kabupaten Lamongan. Jadi melalui pelatihan ini, para operator diharapkan mampu mengoperasikan EPKK dan memastikan proses pelaporan program PKK berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan akurat.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan. Air terjun Bongo bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar update selanjutnya dari wilayah Tuban, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Diskopumda Kabupaten Tuban, mengimbau seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM agar segera memanfaatkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis. Ini dinilai krusial untuk mendongkrak daya saing produk lokal pendengar ya, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum dan kenyamanan bagi konsumen. Kepala Diskopumda Kabupaten Tuban, Gunadi, menyampaikan bahwa kepemilikan sertifikat halal bukan lagi sekedar pelengkap administrasi saja, melainkan menjadi kebutuhan utama agar produk UMKM lokal dapat naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Mengingat potensi sektor UMKM Tuban yang cukup besar, optimalisasi legalitas produk menjadi fokus pendampingan pemerintah daerah. Fasilitas sertifikasi halal gratis tahun ini juga akan segera berakhir pada 18 September 2026. Pendengar Diskopumda mencatat bahwa masih terdapat sebagian pelaku usaha kuliner dan produk olahan yang belum merampungkan proses legalitas kehalalan produk mereka. Padahal, pemerintah pusat maupun daerah secara berkelanjutan terus membuka akses kemudahan perizinan, termasuk fasilitas sertifikasi halal gratis guna meringankan beban para pelaku usaha kecil. Pihaknya juga mengingatkan bahwa regulasi terkait untuk kewajiban sertifikasi halal sejauh ini terus berjalan secara bertahap. Karenanya, momentum ini hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sebelum tenggat waktu dan kuota yang disediakan habis. Melalui optimalisasi program ini, pendengar, Pemkab Tuban optimis produk UMKM lokal tidak hanya mampu menguasai pasar regional, tetapi juga memiliki standar kualitas yang kompetitif secara nasional, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan di wilayah Kabupaten Tuban.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Melirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Melirik bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Masih menemani Anda di Tuban Menyapa pagi ini, pendengar. Kita update informasi dari wilayah Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Lingkungan Hidup terus berkomitmen mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan ketersediaan air bersih. Komitmen tersebut diwujudkan dalam kegiatan kampanye biopori dan penanaman pohon yang berlangsung di Dusun Tobo, Desa Kedung, Kecamatan Padangan. Kegiatan ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian program gerakan konservasi air melalui biopori berbasis penguatan kelompok perempuan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Melalui inisiatif Banyu Kangge Urip, ini merupakan program kolaborasi oleh Exxon Mobil Cepu Limited, pendengar, yang bekerja sama dengan Yayasan Sikas Bakti Nusantara. Pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Lulu Alifah menyampaikan kehadiran DLH merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap aksi konservasi air berbasis komunitas. Giat ini selaras dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dan melakukan konservasi sumber daya air melalui Surat Edaran Bupati Bojonegoro yang resmi diterbitkan pada 15 Januari 2026. Dalam rangkaian aksi tersebut, masyarakat diedukasi mengenai efektivitas pemanfaatan lubang resapan biopori untuk mengoptimalkan penyerapan air ke dalam tanah, sekaligus mengelola sampah organik dan juga melakukan penanaman pohon sebagai langkah konkret memperkuat vegetasi secara menghijaukan kawasan pemukiman warga, pendengar. Jadi mengutip dari bojonegoro.co.id, melalui pendekatan berbasis penguatan kelompok perempuan dan partisipasi warga, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dari tingkat desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menegaskan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, baik usaha, organisasi kemasyarakatan maupun warga desa, demi mewujudkan lingkungan Kabupaten Bojonegoro yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan.

harap Anda tetap bersama kami karena setelah ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi bersama program 1 RRI Surabaya dalam Jatim hari ini sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Jatim hari ini pendengar ya. Berbagai informasi dari reporter kami akan hadir untuk mengisi di pagi hari ini pendengar ya. Untuk informasi yang terupdate. Anda bisa terus bergabung pendengar di Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Jatim hari ini.

0: Mendengar untuk informasi yang pertama di program Jatim hari ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep mencatat kekerasan seksual terhadap anak mendominasi hingga awal September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Familia. Silakan Familia.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinsos P3A Kabupaten Sumenep ini mencatat kekerasan seksual terhadap anak menjadi kasus mendominasi hingga awal September 2026 ini. Dari total perkara yang terdata, kasus pencabulan atau persetubuhan anak ini mencapai 10 kasus. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Dinsos P3A Sumenep, Diana Agus Sulistiyowati, menyampaikan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan orang terdekat korban, mulai dari anggota keluarga hingga tetangga. Keluarga terdekat itu bisa menjadi orang tua korban atau familinya, sedangkan orang lain itu tetangga, pacar, atau orang-orang di lingkungan korban. Untuk memulihkan trauma psikologis para korban, tambah Diana, UPTD PPA ini memberikan pendampingan hukum dan psikologis secara berkesinambungan. Proses pemantauan dilakukan mulai dari pembuatan berita acara pemeriksaan BAP di kepolisian, proses persidangan hingga setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Selain memberikan perlindungan kepada korban, pihak Dinsos P3A Sumenep ini juga mendampingi keluarga korban untuk mengantisipasi potensi intimidasi dari pihak pelaku selama proses hukum berjalan. Dan menurut Diana ini ya, Dinsos P3A Sumenep ini juga memberikan pendampingan sampai mental para korban ini pulih, karena pendampingan ini juga menyasar keluarga korban karena khawatir mereka mengalami tekanan dari pihak tersangka. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih laporan dari Familia.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Pendengar masih di Jatim hari ini untuk informasi selanjutnya. Pendengar, Karhutla Bromo sejumlah titik di Jamplang padam, 3 lokasi masih berasap. Laporan selengkapnya akan disampaikan William Nathan. Silakan William.
1: Baik, sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Jamplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, mulai berhasil dipadamkan. Namun, petugas masih memantau 3 lokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS yang menunjukkan aktivitas asap maupun api. 2 lokasi itu berada di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sementara 1 titik lainnya berada di kawasan Jemplang, Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Kasih Humas Polres Malang, AKPM Budiono mengatakan penanganan masih terus dilakukan melalui pemadaman, pembasahan, dan pemantauan di titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas kebakaran. Di wilayah Kabupaten Malang, aktivitas kebakaran masih terpantau di Blok Painem, kawasan hutan, sekitar pos Jemplang. Lokasi tersebut berada di lereng dengan medan curam, sehingga sangat sulit dijangkau melalui jalur darat. Sementara itu, titik api di kawasan trekking jalur leluhur Desa Ngadas berhasil dipadamkan. Setelah pemadaman, petugas kembali ke pos Jemplang untuk melakukan evaluasi dan tetap bersiaga mengantisipasi munculnya kembalinya api. Dalam penanganan di lapangan, petugas gabungan melakukan pemadaman secara manual menggunakan water sprayer dan hydrant portable. Medan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 membuat sebagian petugas menggunakan sepeda motor dan bahkan berjalan kaki menuju lokasi kebakaran. Pendinginan dan pemantauan masih terus dilakukan di sejumlah blok oleh petugas gabungan dari kepolisian, BPBD, dan TNPTS. Dan berdasarkan pemantauan, blok Jantur atau B29 di Kecamatan Sukapura masih mengeluarkan asap. Di blok Watangan, Kecamatan Sukapura, petugas masih menemukan kepulan asap putih. Sedangkan di blok Painem, kawasan Jemplang, juga terlihat kepulan asap putih. Dan memang lokasi itu berada di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Polres Malang bersama TNI, BPBD, TNPTS, Manggala Agni, LMDH, dan unsur masyarakat masih menempatkan personel di pos Jemplang demi memantau perkembangan kebakaran untuk mengantisipasi penyebaran api. Budiono mengimbau masyarakat dan pengunjung tidak mendekati kawasan yang masih terbakar maupun berasap karena kondisi medan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. Petugas gabungan juga masih bersiaga di pos Jemplang sambil melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik yang masih menunjukkan aktivitas asap maupun api. William Nathan melaporkan.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Mendengar informasi selanjutnya, Pemkab Sampang terus memperkuat upaya pencegahan stunting, salah satunya melalui program kelas ibu balita. Edukasi ini menyasar orang tua anak usia 2 hingga 5 tahun dengan fokus pada pemenuhan gizi seimbang dan pola asuh yang tepat. Langkah ini diharapkan mampu menekankan angka stunting yang masih tinggi di Sampang. Laporan selengkapnya disampaikan Khoirul Umam. Silakan Khoirul.
1: Iya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya menekan angka stunting melalui program kelas ibu balita. Kegiatan ini menyasar orang tua yang memiliki anak usia 2 hingga 5 tahun dengan memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan makanan bergizi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Dwi Herlinda Lucy Harini, mengatakan stunting tidak selalu disebabkan faktor kemiskinan. Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami kebutuhan gizi anak. Karena itu, setiap puskesmas di Sampang diwajibkan melaksanakan kelas ibu balita. Edukasi yang diberikan meliputi pemenuhan gizi, keselamatan anak di rumah, penanganan awal saat sakit, serta pencegahan penyakit. Upaya tersebut dilakukan di tengah meningkatnya prevalensi stunting di Sampang. Pada 2023 tercatat, ada sebanyak 11,2% naik menjadi 18,3% pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 18,5% pada 2025. Selain kelas ibu balita, pemerintah menggerakkan 4.206 kader posyandu di 180 desa dan kelurahan untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Sampang selalu menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% sesuai target pemerintah pusat. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih laporan dari Khoirul Umam pendengar ya. Kita masih di program Jatim hari ini pendengar ya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.
1: Pendengar, masih di program Jatim hari ini, untuk informasi selanjutnya, Akademisi UM ingatkan resiko penyalahgunaan RUU perampasan aset. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia. Silakan Hanum.
2: Ya, saudara pendengar, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset dinilai perlu dirumuskan secara hati-hati agar penguatan pemberantasan korupsi tidak berubah menjadi instrumen yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diungkapkan Ketua Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Dr. Didik Sukriyono. Ia menyebut pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memang membutuhkan instrumen hukum yang kuat. Namun kekuatan tersebut harus disertai mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat. Menurutnya, orientasi pemberantasan korupsi tidak cukup hanya pada penangkapan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi. Meski demikian, Didik mengingatkan penerapan konsep non-conviction based asset forfeiture atau NCBA atau perampasan aset tanpa putusan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus. Konsep tersebut memang dapat digunakan dalam kondisi tertentu termasuk ketika tersangka meninggal dunia. Namun tanpa batasan kewenangan dan mekanisme peradilan yang jelas, maka penerapannya ini berpotensi membuka ruang abuse of power. Didik juga menegaskan penguatan kewenangan negara dalam merampas aset harus tetap berada dalam prinsip negara hukum dan tidak mengabaikan nilai kemanusiaan. Ia mengungkapkan selain substansi aturan, juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembentukan undang-undang. Pihaknya mendorong pemerintah dan DPR membuka draft RUU secara luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Keterlibatan publik diperlukan agar masyarakat dapat memberikan masukan dan juga menguji konsekuensi dari aturan yang diberlakukan. Di sisi lain, Didi juga menilai pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui pendekatan hukum. Pencegahan juga harus dilakukan melalui pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sejak dini. Institusi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang memiliki nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Demikian laporan Hanum Oktavia.
1: Baik, terima kasih laporan dari Hanum Oktavia. Kita beralih ke Kabupaten Tuban. Pendengar, hari ini Diskopdak Tuban melaksanakan kegiatan sidak harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
3: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan kegiatan hari ini di mana di Skopumdak atau Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban, ini mendampingi dari Badan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan dari Surabaya begitu ya, untuk datang langsung ke Pasar Baru Tuban ini untuk memantau terkait dengan harga pokok yang ada di Pasar Baru. Dan untuk pantauannya sendiri pendengar, ada beberapa bahan pokok yang memang mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya ini masih stabil. Sementara untuk yang naik ini ada cabai, ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan memang ini ya, musim kemarau di mana hujan ini juga tidak turun, sehingga mempengaruhi hasil panen. Untuk harganya sendiri kurang lebih di Rp60.000, sementara untuk harga kacang ini juga cukup naik, kacang tanah. Dari harganya sekitar 30 ribuan, sekarang mencapai 40 sampai 45 ribu rupiah. Sementara untuk yang lain seperti beras SPHP masih di 12 ribu, beras premium di 15 ribu, dan beras medium 13 ribu, gula pasir masih 17.500. Sementara untuk daging ayam juga mengalami kenaikan, kemudian daging sapi juga mengalami kenaikan, begitu ya. Untuk nantinya terkait dengan detail harga, setelah kegiatan ini selesai akan saya kembali update di laman resmi kami di rri.go.id. Namun yang pasti terkait kegiatan ini memang cukup rutin digelar memang untuk spesial hari ini memang bersama dengan BPK gitu ya. Kalau biasanya memang rutin diselenggarakan oleh Satgas Pangan maupun dari tim dari Diskopumdak itu sendiri. Dan tentunya terkait dengan lonjakan harga ini, saya juga sudah bersama dengan salah satu pembeli begitu ya, salah satu masyarakat Tuban, ada Mbak Ayu, yang mungkin bisa menyampaikan atau memberikan tanggapannya terkait dengan harga bahan pokok ini kira-kira seperti apa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ini, apakah cukup memberikan dampak yang signifikan atau bagaimana, Mbak?
4: Ya, tadi sempat belanja ya, ini ya Kak, lumayan shock ketika beli harga daging ayam. Biasanya tuh harganya 36, 38, terus jadi 40. Terus yang sapi juga biasanya 120, sekarang 140. Terus cabai itu kadang 40, sekarang 65 tadi 1 kilonya. Ya agak merasa ini ya, secara ekonomi sekarang jadi ya lumayan berat untuk saya sendiri.
3: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan ini juga memang cukup berdampak juga selain untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin para pedagang juga ya. Dari obrolan saya juga bersama dengan para pedagang ini, banyak sekali pembeli yang mengeluh, terutama bagi mereka yang memang untuk keperluan untuk jualan kembali. Otomatis ini kan juga bisa memangkas laba seperti itu ya. Terkait dengan musim seperti ini, harapannya juga bisa segera membaik, seperti misalnya segera turun hujan, agar harga cabai juga segera stabil seperti itu. Terima kasih pendengar, mungkin itu informasi dari Tuban terkait dengan kegiatan sidak harga pasar di Pasar Baru Tuban, bersama saya Mitra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Kabupaten Tuban. Pendengar, kita masih ada waktu untuk di Jatim hari ini, Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mars RRI menjadi bagian dari identitas dan semangat insan Radio Republik Indonesia. Mars RRI bukan sekadar lagu. Di dalamnya terdapat semangat kebangsaan dan pengabdian yang mencerminkan tugas RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Ketika Mars RRI dikumandangkan, suara yang terdengar bukan hanya rangkaian nada dan lirik, tetapi juga pengingat terhadap perjalanan panjang RRI sejak lahir pada 11 September 1945. Mars RRI juga menegaskan sebuah tekad yang takkan tergoyahkan, yaitu sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, Museum Mega Science Center dan Budaya mulai dibuka trial opening 16 September 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan Rizky Darmawan. Silakan Rizky.
2: Ya baik, saudara pendengar, terdapat destinasi baru bernama Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Destinasi ini menawarkan konsep yang cukup berbeda, karena pengunjung tidak hanya melihat berbagai koleksi, tetapi juga diajak mencoba dan berinteraksi langsung dengan wahana yang tersedia. Dari area luar, pengunjung akan disambut dengan salah satu daya tarik pembuka, yakni Graffiti Coaster. Setelah itu, perjalanan berlanjut ke sejumlah zona tematik yang mengangkat berbagai bidang, mulai dari fisika, antariksa, kebencanaan, robotik, dan kecerdasan buatan, hingga budaya dan sejarah Islam. Untuk zona fisika, pengunjung dapat belajar mengenai berbagai fenomena yang sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ada instalasi tentang koneksi tulang, listrik dan magnet, transmisi suara melalui serat optik, hingga giroskop. Kemudian ada zona antariksa yang membawa pengunjung mengenal berbagai hal tentang luar angkasa. Di dalamnya terdapat roket, lunar walk, videotron planet, Tesla coil, hingga pakaian astronot atau space suit. Yang menarik juga ada zona bencana alam. Di zona ini pengunjung bisa merasakan simulasi gempa dan angin hurricane, kemudian menikmati pengalaman visual melalui Hormuzdom Cinema dan Fist Twister. Beranjak ke zona robotik dan AI, teknologi ditampilkan melalui sejumlah wahana interaktif, di antaranya Brain Race Car, Jumping Grid, robot anjing GO2, robot Dan, serta robot humanoid G1. Tidak hanya teknologi, Mega Science Center dan Budaya juga membawa unsur sejarah dan budaya Indonesia. Zona budaya menghadirkan Majapahit, Candi Wilwatikta, dan wayang Potehi, sementara zona Islam memberikan informasi mengenai sejarah perkembangan Islam. Selain berbagai zona tersebut, terdapat pula sejumlah aktivitas dan pertunjukan yang dapat diikuti pengunjung. Mulai dari workshop wayang suket, wayang kardus, show Potehi, workshop terakota, show Sri Mulat, hingga pertunjukan keris dance. Sementara manajer marketing and public relations Jawa Timur Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, konsep destinasi ini memang dirancang dengan pendekatan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Menurut Titik, sains teknologi dan budaya dikemas melalui media yang lebih dekat dengan pengunjung. Dengan konsep tersebut, proses belajar tidak hanya berlangsung melalui informasi, tetapi juga melalui aktivitas dan pengalaman yang dilakukan secara langsung. Untuk Museum Mega Science Center dan Budaya, mulai melakukan trial opening pada besok 16 September 2026. Destinasi ini sekaligus menambah pilihan wisata edukasi di Kota Batu dengan memadukan wahana interaktif, simulasi teknologi, sejarah, dan budaya dalam satu kawasan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Rizky Darmawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tingkatan Kaptimmas Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
3: Iya, benar, meningkatkan Kapdipmas, maka saat ini di kawasan Kampung Inggris Pare, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Dan menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahyudin Latif mengatakan bahwa mobilisasi petugas Brigadir ini bukan hanya berpatroli saja, akan tetapi mereka ini juga siap membantu warga kapanpun.
4: Sebelum ini
3: Ya benar, terpisah salah satu warga di Kediri, Arya mengatakan ya sangat senang dengan komitmen dari petugas Polres Kediri yang menghadirkan Brigade Tabel Inggris. Dengan itu, maka masyarakat akan merasa lebih terayomi dan juga aman. Dengar, amalia patroli yang dilakukan Brigadir Polisi tidak hanya sekedar berkeliling saja, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kaptipmas, kemudian meminta masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan belakang lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ayu Citra.

0: Mendengar informasi yang terakhir di Jatim hari ini, peringati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 pengcap PBSI Kabupaten Pasuruan gelar kejuaraan bulu tangkis Bupati Pasuruan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
1: Hari ini memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke 1097 PBSI Kabupaten Pasuruan menggelar kejuaraan bulu tangkis Indoko Bupati Pasuruan Open 2026 di Gor Bayu Kencana di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Dibuka langsung oleh Ibu Bupati Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Saya kebetulan bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Apengprof PBSI Jawa Timur Bapak Sutirta. Selamat siang Pak Tirta.
2: Ya, selamat siang.
1: Pak Tirta melihat potensi terutama bibit-bibit muda di Pasuruan Raya lah, ini bagaimana?
2: Ya, selama berapa tahun ini mewarnai, sering mendapatkan prestasi di tingkat Jawa Timur khususnya.
1: Ya. Sejauh ini yang diharapkan terutama dari PBSI Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan terutama dunia olahraga badmintonnya bagaimana? Mulai dari generasi apa namanya pembibitan, regenerasi dan sebagainya.
2: Ya, harapan kami dari Pemprov Jawa Timur pembinaan ya terus ditingkatkan agar regenerasi juga tidak terputus dan terus berusaha bagaimana bisa mengembangkan dan meningkatkan prestasi yang sudah ada sekarang agar nantinya di Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer prestasi nasional.
1: Gitu. Dan dengan digelarnya istilahnya turnamen-turnamen seperti ini jadi salah satu cara untuk bisa mengetahui skill-skill dari kecil.
2: Ya, ini dalam biasanya ada pemandu bakat di mana bisa melihat calon-calon atlet yang berprestasi nantinya bisa dilihat dari usia dini sampai saya kurang lebih remaja sudah kelihatan nanti calon atlet berprestasi yang bisa nanti terus diasah untuk bisa lebih meningkat permainannya dan tentunya harapan kami semakin banyak semakin bagus
1: dan bisa tembus pelatnas bahkan menjadi perwakilan Indonesia begitu ya Pak?
2: Ya, kita di Provinsi Jawa Timur kan sudah ada pemusatan latihan nih. Nah, harapan kami atlet-atlet potensial seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur itu mempercayakan kepada kami agar yang nantinya berkeinginan ke jenjang lebih tinggi di tingkat nasional itu dipercayakan kepada kami. Kita upayakan bagaimana kita nanti terus mengevaluasi, kita terus berusaha meningkatkan kualitas dan seperti yang kita miliki sekarang ini agar nantinya bisa mewadahi pemain-pemain dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini kita antarkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan sampai nantinya pindah ke provinsi lain, daerah lain dan nanti membela di provinsi lain, kita sangat tidak berharap itu. Kita berusaha untuk bisa mewadahi pemain-pemain Jawa Timur ini khususnya.
1: Terima kasih Pak Tirta. Ya. Jadi tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Tirta terkait dengan bagaimana sejauh ini perkembangan olahraga badminton atau bulu tangkis yang ada di Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi dari Emil Akbar tadi pendengar ya menutup perjumpaan kita. Informasi dari Jatim hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti untuk program Jatim hari ini.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 89.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini ya. Kita sudah masuk di Tuban siang ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu Pop Indonesia, pendengar, kita akan update informasi yang cukup menarik untuk disimak di siang hari ini. Tadi sudah dibuka dengan komposisi lagu dari Agnes Monica ya, dan baru saja turun ada Coklat dengan Bams, Betapa Aku Mencintaimu. Kami akan hadirkan kembali beberapa komposisi lagu Pop Indonesia sebelum kita update info di Tuban siang ini.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini ya, ditemani komposisi lagu pop Indonesia pendengar. Kita akan update informasi yang cukup menarik ya di siang hari ini, apalagi untuk Anda yang seringkali mengalami pencernaan yang kurang lancar. Nah, ini ya pendengar ya. Karena kesehatan pencernaan ini jelas salah satu hal yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi tidak heran juga sebagian besar orang mempertimbangkan untuk konsumsi suplemen probiotik. Tapi pendengar ya, kembali lagi sebenarnya itu Anda bisa mendapatkan asupan probiotik dari beberapa makanan. Nah, dalam konsumsi sehari-hari ya, Anda khususnya kalau Anda salah satu orang yang menjalani program penurunan berat badan ya, ini adalah satu hal yang perlu dimasukkan dalam menu ya, ataupun dalam komposisi makanan kita, yaitu probiotik ya. Jadi konsumsi probiotik ini mendatangkan aneka manfaat seperti menyeimbangkan bakteri usus, mendukung daya tahan tubuh, kulit lebih sehat, dan juga membantu menurunkan berat badan. Nah, tapi apakah harus selalu membeli suplemen probiotik pendengar? Ternyata jawabannya tidak ya. Anda bisa mendapatkan asupan probiotik dari beberapa jenis makanan. Ya, tidak perlu selalu konsumsi suplemen seperti itu. Kalau kita bisa dengan makanan-makanan yang langsung dikonsumsi ataupun selain suplemen ya, kita bisa mencobanya. Untuk Anda juga yang ingin pencernaannya sehat, kemudian juga ya menghindari sembelit dan juga lain sebagainya. Nah, kali ini ada beberapa makanan ya yang bisa dicoba untuk menjadi salah satu menu atau bisa dimasukkan di salah satu menu harian pola makan kita. Kita update satu persatu sambil menikmati komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Saya akan kembali hadirkan untuk Anda ada Novita Dewi featuring Alex Rudyard hingga menutup mata dan Elemen dengan rahasia hati sebelum nanti kita melangkah di pilihan menu-menu ataupun pilihan makanan yang bisa Anda coba.

Mendengar ada beragam pilihan makanan yang tinggi probiotik ya untuk pencernaan kita lebih sehat seperti itu ya, dan melancarkan BAB juga. Nah, yang pertama ini ada yogurt pendengar. Ini salah satu sumber prebiotik terbaik yang terbuat dari susu yang difermentasi menggunakan bakteri lactic acid atau bifidobacteria. Nah, ini sebuah tinjauan yang terbit pada 2022 menyebutkan konsumsi yogurt secara rutin bisa meningkatkan kesehatan tulang, jantung, dan pencernaan. Kemudian menurunkan resiko diabetes, kanker, dan menjaga berat badan. Nah, apabila Anda ingin konsumsi yogurt, pendengar, tentunya yogurt dengan kultur bakteri aktif dan juga perlu diperhatikan terkait dengan kondisi gula tambahannya ya. Jadi milih yogurt ya, kalau bisa yang plain. Nah, kalau misalkan ingin ada rasa bisa ditambah dengan buah secara langsung. Kemudian selanjutnya ada tempe. Nah, ini Indonesia punya pangan lokal tinggi prebiotik ya, yaitu yang sering kita konsumsi juga adalah tempe terbuat dari kedelai yang merupakan sumber protein abadi yang mudah ditemukan juga. Jadi proses fermentasi membuat kandungan asam filat pada kedelai berkurang, pendengar, di mana senyawa ini menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan juga seng. Nah, ini kalau Anda yang suka dengan kimchi, ini juga salah satu makanan wajib ya kalau di Korea seperti itu. Kimchi ini juga terbuat dari kubis napa ataupun lobak yang difermentasi menggunakan bakteri lactobacillus. Nah, kimchi juga menjadi salah satu makanan yang bisa dikonsumsi dengan kandungan probiotik yang cukup tinggi, pendengar.

sih seputar makanan yang tinggi probiotik ya pendengar. Kalau tadi ada yogurt, tempe dan juga kimchi. Nah, selanjutnya ini ada acar. Ini biasanya jadi topping salad ataupun yang suka beli nasi goreng ya, ada acar seperti itu ataupun masakan lainnya. Nah, ini umumnya menggunakan sayuran sebagai bahan utama, termasuk ada mentimun, kemudian beet, lobak dan juga wortel. Nah, pendengar, cara membuat acar ini juga cukup praktis ya. Jadi tinggal memotong sayuran favorit Anda, kemudian menyiapkan campuran cuka dan air dengan perbandingan yang sama. Jadi misalkan cukanya 1 sendok, airnya 1 sendok. Kemudian masukkan campuran cuka dan sayuran ke dalam toples, tambahkan garam sesuai dengan selera dan tutup. Kemudian simpan di kulkas selama 1 jam hingga beberapa hari. Jadi acarnya juga sudah cukup dan siap dinikmati. Dan yang terakhir adalah miso. Ini bumbu tradisional Jepang yang banyak digunakan sebagai campuran kuah makanan. Ini juga tinggi probiotik sebab terbuat dari fermentasi kedelai dengan garam dan jamur yang disebut dengan kochi. Jadi di Jepang sendiri miso populer digunakan untuk membuat sup miso untuk sarapan ya. Selain probiotik, miso juga kaya akan protein, serat, vitamin K, mangan dan juga tembaga ya. Ini kalau misalkan Anda konsumsi atau pernah makan ramen ya, salah satu kuahnya yaitu ada juga ya kuah miso.

Ya, mendengar usai kami hadirkan ya informasi terkait dengan makanan yang tinggi probiotik di siang hari ini. Tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Selasa 15 September 2026. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama program Dinamika Olahraga, maksud kami pendengar, bersama program 3 RRI siang hari ini. Nanti usai Dinamika Olahraga akan ditemani oleh rekan Wahyu hingga Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa, juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Smiley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion. Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yasle menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
3: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisilli memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio, i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

Shifu bahkan menegaskan fokus timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Shifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, kamu mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Como mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Como Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
0: Hasil tersebut membuat Como mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdul Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang. Untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
4: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
2: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang paling penting adalah track painting. Sedang dikerjakan fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan handstand, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada garasi, kamar garage, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sunny Social Club, itu akan dipersiapkan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

kasih pendengar, kita masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini, pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Kami akan hadirkan beberapa informasi yang akan kami haturkan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Semoga ibadahnya lancar dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Kita akan lanjutkan program di Tuban siang ini dengan program Sekar Sari ya. Sajian keroncong campur sari bersama RRI tentunya di siang yang cerah banget kali ini ya. Di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Aktivitas tersebut membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai kebutuhan biologisnya. Tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus. Melansir Halodoc dan sejumlah sumber lainnya, paparan layar malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Cahaya layar, terutama gelombang pendek, dapat mempengaruhi

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di ruang dengar FM 87,9. Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sudah masuk di Sekar Sari edisi tanggal 15 September 2026 di tengah bulan ya. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, masih juga dipandu oleh Wahyu Pria tentunya. Dengan lagu keroncong maupun campur sari di siang yang cerah banget kali ini ya. Dan ini dibuka juga ya bagi pendengar yang ingin request lagu keroncong ataupun campur sari, monggo silahkan di WhatsApp kami di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-8834-756. Kita sapa terlebih dahulu salah satu pendengar yang sudah masuk ke telepon dari WhatsApp RRI Tuban. Halo, Sekar Sari.
1: Sekar Sari, keroncong sampah. Bagaimana mas?
0: Keroncong campur sari bersama RRI.
1: Selamat siang mas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang bapak. Saking sinten iki?
1: Nggih. Mas nemben duku kalau wingi mas, kula. Nganterkan putu.
0: Oh iya, nggih.
1: Ke Jogja, Mas.
0: Ke Jogja, nggih.
1: Nggih. Makanya berapa hari saya enggak sempat on, Mas.
0: Berapa hari nih, kok? Dua hari?
1: Tiga hari, Mas.
0: Oh, tiga hari, baik.
1: Iya, kemarin mau on, ternyata masih banyak acara dari provisinya, Mas.
0: Oh, ngatan. Baik, siap.
1: Mangke tolong puterakan keroncong dari Mus Mulyadi mas.
0: Napa?
1: Melaku-melaku Surabaya.
0: Melaku-melaku Surabaya, nggih.
1: Nggih, badhe atur salam kagem samudayanipun ingkang tasih midhangetaken RRI. Wonten pundi kemawon, sugeng siang, sugeng ayah sate ingkang nembe makarya. Sugeng raya-raya ingkang kelesetan, Mas. Nggih, kagem panjenengan sugeng ayah gati ngontos sedane acara mangke. Mugi tansah pirang wilujeng rahayu. Geger kuwarasan kathah rezekinipun. Mangke kalau kundur Mas atos-atos Mas.
0: Baik.
1: Tetap semanten Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wahyu menemani pendengar kurang lebih 1 jam ya, menuju pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau misalnya pendengar ingin ditemani leyeh-leyehnya begitu ya, atau istirahatnya di siang yang terik banget kali ini ya, di wilayah studio RRI Tuban dan juga mungkin di Kabupaten Tuban ataupun di kabupaten lainnya yang ada di Tuban ya, ini sepertinya merata ya. Tidak tahu kalau di Montong, soalnya kemarin kata salah satu pendengar di Montong itu agak sedikit mendung, tapi mungkin kalau untuk sekarang ini cerah sekali begitu pendengar ya. Nah ini langsung saja begitu, ada lagi ternyata requestan atau call yang masuk ke nomor telepon dari RRI Tuban, kita angkat lagi kalau gitu ya. Halo, Sekar Sari.
1: Kulo mas, masuk malik.
0: Oh, ngatan.
1: Cuaca Montong panas pol mas.
0: Oh panas pol, nggih sami roto kalau gitu nggih.
1: Nggih sami tetap Montong mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang tadi begitu mendengar ya, ingin memberikan informasi kalau cuaca yang ada di wilayah Montong panas terik atau panas sekali begitu pendengar ya. Dan kita putarkan langsung ya requestan dari salah satu pendengar RRI Tuban tadi yang baru turun begitu ya. Dengan lagu berjudul Rek Ayo Rek, dengan yang nyanyi tadi ada Mus Mulyadi. Selamat mendengarkan.
2: Walas malam minggu duit gak kaplek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemuni kanca-kanca wis nang ngene papatan lho. Iya.
3: Apa ya apa kabare?
4: Mau dilamar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita masih di Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban, pendengar ya. Masih ada kurang lebih 20 menit sampai 30 menit lagi ya, Wahyu menemani pendengar di Sekar Sari, edisi tanggal 15 September 2026 hari ini. Jadi masih dibuka juga dong, kalau misalnya pendengar ingin request lagu Keroncong ataupun Campur Sari di edisi hari ini atau di edisi siang hari ini pendengar ya. Diingatkan kembali WhatsApp-nya di 0851-9624186 dan juga bisa teleponnya di 0356-8834756 pendengar ya. Karena masih banyak lagu keroncong ataupun campur sari yang Wahyu suguhkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya pendengar, karena sebentar lagi ya waktu akan memasuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya Wahyu harus pamit undur diri di Sekarsari edisi tanggal 15 September 2026. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya yaitu Warta Berita Tuban. Nanti di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar pertama dari wilayah Tuban, musim kemarau di Tuban masih diprediksi akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2026. Pemerintah setempat berupaya terus menggandeng beberapa instansi untuk serta memberikan bantuan air bersih untuk meringankan beban masyarakat. Witra Dila melaporkan.
1: Musim kemarau panjang turut melanda sejumlah kecamatan di Tuban. Salah satunya, kecamatan Gerabakan yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Persediaan air hujan yang biasanya ditampung warga di tempat penampungan khusus kini telah habis sepenuhnya, memaksa mereka untuk membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Camat Gerabakan Suwoto menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari musim kemarau yang diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Perkiraan tersebut disampaikan oleh BMKG Tuban. Untuk meringankan beban ekonomi warga yang terdampak krisis air bersih, berbagai instansi pemerintah maupun swasta turut ambil bagian melalui aksi sosial penyaluran air bersih termasuk LPP RRI Surabaya bersama dengan RRI SP Tuban.
2: Jadi kalau biasanya ya akhir tahun Desember, Januari itu biasanya kan musim penghujan. Nah, ini biasanya kan pakai tandon biasanya. Tapi kalau sudah masuk musim kemarau seperti ini, kalau seperti BMKG itu kan diperkirakan 4-3 bulan ke depan ya. Jadi ini kan tetap kita akan berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi untuk memberi pasokan air lah supaya bisa terpenuhi.
1: Suwoto berharap agar musim kemarau ini segera berakhir dan segera turun hujan agar kebutuhan air bersih oleh masyarakat setempat dapat segera terpenuhi. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Program Kolam Lele Keluarga atau Kolega Pemkab Bojonegoro terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan penerima bantuan kolega tahun 2025 di Desa Sengon, Kecamatan Ngambon. Lia Yunita melaporkan.
3: Program Kolam Lele Keluarga atau Kolega menjadi salah satu upaya Pemkab Bojonegoro dalam mendorong ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Melalui program ini, masyarakat penerima bantuan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan budidaya ikan lele di lingkungan rumah sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga maupun menambah pendapatan. Salah satu penerima bantuan kolega tahun 2025 di Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, menyampaikan rasa syukur karena program tersebut memberikan manfaat bagi keluarganya.
4: Perkenalkan, nama saya Dimanto, penerima kolega terpadudar tahun 2025 di Desa Sengon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro. Atas bantuan paket budidaya lele yang telah diberikan kepada kami, bantuan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan gizi keluarga sekaligus menambah pendapatan keluarga. Semoga program kolega dapat terus berlanjut, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih.
3: Pemkab Bojonegoro berharap program kolega dapat terus dikembangkan dan dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dengan semangat mandiri dan gotong royong, kolam lele keluarga diharapkan tidak hanya menjadi sumber pangan, tetapi juga membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih dari wilayah Bojonegoro menuju ke wilayah Lamongan. Bupati Lamongan dorong kampung Kerapu Labuhan. Gunakan teknologi internet untuk tingkatkan produksi dan mampu menembus pasar dunia. Farin Regi melaporkan.
5: Darawendi mendorong pembudidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brontong, mengoptimalkan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi. Langkah ini dinilai penting agar kampung Kerapu Labuhan semakin berkembang dan mampu menembus pasar dunia. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kerapu ketiga di Desa Labuhan. Pak Esa Panakrabnya mengatakan nilai produksi ikan kerapu pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 174 miliar rupiah. Ia yakin pada tahun 2025

0: 2026, target produksi akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya permintaan.
1: Ini terus kita tagline ini kita sosialisasikan. Bahkan kalau kita lihat, dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya, karena memang kalau lihat dari sisi produksinya saja, produksi kita kerapu khususnya di Labuan ini sudah mencapai hampir 170 miliar di tahun 2025. Dan sekarang di tahun 2026 baru triwulan 2 saja sudah mencapai 90 miliar lebih. Artinya masih ada 2 triwulan yang ketika musim panen nanti insya Allah, sehingga nanti kita yakin bahwa di tahun ini juga akan meningkat produksinya.
0: Sementara itu pembudidaya ikan kerapu Desa Labuan, Soekarno, mengatakan peningkatan produksi harus diimbangi dengan kualitas bibit, pakan, serta pengelolaan lahan dan air. Menurutnya, tiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan budidaya.
2: Pertama, istilahnya penambahan daripada pembibitan, bibit, mencari bibit yang bagus. Terus yang kedua, pemberian pakan, itu hanya pakan yang kualitas. Yang ketiga, pengolahan lahan dan pemilihan daripada tadi bibit bagus, airnya bagus.
0: Baik bupati dan pembudidaya berharap pengembangan kampung kerapu Labuan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Dengan begitu, pembudidaya dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat sekaligus memperluas akses ikan kerapu Lamongan ke pasar internasional. Farin Raki melaporkan.
3: Masih dari wilayah Lamongan, solidaritas jurnalis Lamongan panjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Rakatau. Kembali, Farin Regi melaporkan.
4: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
5: Kita prihatin dengan kondisi teman kita yang sedang memiliki yang sampai saat ini belum ditemukan. Semoga yang ada di sana cepat ditemukan dalam keadaan selamat dan keluarga yang ditinggalkan, keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima ke kondisi sekarang seperti ini.
4: Sementara itu Ketua ICTI Lamongan Muhammad Mahrus mengatakan doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan, baik dari PWI maupun ICTI, untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
6: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
4: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
3: Mendengar kita ke kabar arena, Kapten Persela Lamongan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion jadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis. Farin Regi kembali melaporkan.
0: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistyo sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
7: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di timnas. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
0: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
8: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, ya, pasti timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
0: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dicetulkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
3: Dengar demikian informasi dari kabar berita Tuban edisi tanggal 15 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Terima kasih mendengar, kita masih tentunya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan kembali terhubung begitu ya dengan program 1 Jakarta untuk mendengarkan siaran 100% Indonesia berjaringan nasional seluruh program 1 di Indonesia. Pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 yang akan berlaku ya. Program ini di pukul 13.30 sampai pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Spesial hari ini kita akan menghadirkan Budi Doremi sebagai salah satu musisi terkondang begitu ya di Indonesia. Dan juga hari ini akan dipandu oleh rekan Tengku Syafiq dan juga ada rekan Yudi Ismail pendengar ya. Yang akan membersamai pendengar sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tunggu apa lagi kalau tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita masih mengudara di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di pukul 1:27 waktu Indonesia bagian Barat kali ini ya. Dan ada salah satu informasi ya, yang akan berguna mungkin ya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Akan ada acara yang lumayan meriah begitu ya, atau meriah sekali ya. Yang akan terjadi di tanggal 20 September 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai, berlangsung di lapangan depan Makodim 0811 Tuban. Ini akan dilaksanakan acara bakti sosial donor darah, pendengar ya, dan juga pengobatan gratis. Dan tidak lupa ada juga acara pembagian sembako kepada masyarakat sekitar dalam rangkaian hari ulang tahun TNI yang ke-81 tahun 2026, mendengar ya. Ini acara positif dan juga berdampak sekali begitu ya bagi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi kalau misalnya pendengar ingin melihat keseruan dan juga meriahnya tanggal 20 September 2026 ini, silakan datang di pukul 8 sampai dengan selesai, berlokasi di lapangan depan Markodim 0811 Tuban tentunya.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

0: Cnn Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Wah. Wow.

0: Awalnya do re mi 1 2 3 4 5 6. Lalu hatiku telah dijelep-jelepin kamu. Semakin sering bersama, dari meluki senja sampai bercerita tentang dia. Dan akhirnya aku bilang, tolong karena aku sudah bosan sendirian. Oke. Tapi ternyata berjalan ke arah yang berbeda. Aku kira itu kamu, seseorang yang akan selalu ada untukmu. Ternyata aku hanya terjebak dalam friend zone. Kalau saja punya mesin waktu, mungkin aku ingin kembali ke awal saat semua belum rumit dan masih terasa takkan hilang, bahkan seolah terukir di bintang. Namun tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Dan aku tanpa kamu, tanpa aku, aku berajal tentang cinta diri sendiri. Belajar melepaskan lalu menatap bintang jatuh sambil membuat harapan baru. Karena aku percaya setelah semua yang terjadi, akan selalu ada satu hari yang cerah untuk memulai cerita yang berbeda. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Betul.
1: Ya, hari ini Tengku Syafiq.
0: Oh ya?
1: Iya dong, biasanya
0: Ihsan Sarori. Saya pikir juri Bintang Radio RRI Jakarta.
1: Sudah lewat nanti.
0: Nanti lagi?
1: Ada.
0: Oh, baik.
1: Tungguin aja siapa pemenangnya. Tentunya bersama Bang Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Mm-hmm. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Baiklah, siaran nasional ini dirilai semua Pro1 RRI. Betul. Di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Atau tipe B yang termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan juga di mobile application di RRI Digital.
1: Betul.
0: Buat tahu informasi lebih detailnya, silakan di follow Instagram dan TikTok RRI Pro1 Jakarta. Dan Pro1 di kota Anda.
1: Nah, tanpa berlama-lama,
0: kenapa
1: kita langsung hadirkan saja
0: bintang
1: tamunya.
0: Betul.
1: Wah, ini si legend ini, senior
0: saya. Teramat legend. Seniornya ya?
1: Iya dong.
0: Masih sih?
1: Tiga komposer itu rilis 2012.
0: Ya kan solo duluan.
1: Enggak ya?
0: Iya,
1: solo. Jangan kan muda deh. Bener juga ya.
0: Ya.
1: Ya, siapa lagi kalau bukan kita sambut
0: Budi.
1: Budi.
0: Do re mi.
1: Yeay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana bapak-bapak sekalian?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak, kita ini RT RW.
1: Ya, sebelum kita bertanya-tanya, yang mau gabung buat nanya-nanya juga langsung bisa ya.
0: Boleh.
1: Dengan bintang tamu kita boleh di WA di 0811-797-27912
0: atau
1: bisa via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Kalau biasanya nih ya, bukan siaran nasional gini ya.
1: Iya.
0: Warga Banten itu banyak yang telepon ke RRI Jakarta juga loh. Warga Banten nih.
1: Iya.
0: Barangkali sekarang tahu warganya ada di sini, perwakilannya ada di sini.
1: Mudah-mudahan langsung banyak yang bertanya. Nah, itu langsung ada yang masuk juga.
0: Siap, nanti kita
1: akan bacakan ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Jadi ini manggilnya apa ya, Mas Budi, Kak Budi?
2: Walah, Budi,
1: Kak
2: aja
0: Budi.
2: Kali.
0: Budi aja kali ya.
1: Iya, iya. Jadi ini single baru kah?
2: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Tapi udah rilis kapan tuh?
2: September tanggal 13. Agustus 13.
0: Agustus, 13 Agustus ya?
1: 13 Agustus.
0: Ya, waduh, sebulan yang lalu. Masih anget lah.
1: Masih dong, makanya dia promo, Mas.
0: Gitu ya. Selamat kalau begitu.
1: Selamat
0: untuk single barunya.
2: Terima kasih.
0: Cinta diri sendiri.
1: Ya, itu yang paling penting. Cinta
0: gitu
1: diri
0: ya
1: sendiri baru bisa mencintai orang. Jadi
0: begitu
1: mencintai
0: ya
1: diri sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Benarkah kira-kira begitu isi lagunya?
2: Iya, betul sekali.
1: Benar?
2: Iya.
1: Love yourself.
0: Oh, oke.
1: Okay. Boleh diceritakan?
2: Ya, lagu ini aku tulis sekitar tahun 2022.
1: Udah lama ya?
2: Ya, karena kan sama label itu biasanya kita punya bank lagu.
1: Ya, ya.
2: Yang kemudian lagu-lagu yang udah distorkan itu dikurasi setiap tahun. Dan kebetulan tahun 2022 yang dipilihkan untuk rilis di tahun 2026.
0: Oh, oke.
2: Okay. Judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Point of view-nya cowok. Ya katakanlah ini pengalaman saya pribadi sebetulnya.
1: Wah, langsung ya. Dikonfirmasi.
2: Zaman-zaman SMA lah ya.
1: Nah, ya.
2: sayang sama orang, ternyata orangnya lebih milih saya ditolak karena katanya terlalu baik.
0: Cocoknya alasan klise. Ya,
2: cocoknya jadi teman.
0: Betul.
2: Jadi kakak, jadi adik, jadi orang tua asuh lah kayak gitulah pokoknya. Lalu si cewek lebih memilih orang yang bad boys, yang lebih nyakiti hati dia dan lebih bikin dia menderita. Permukaan ceritanya kayak gitu, tapi lebih lanjutnya sebetulnya lagu ini cerita tentang bagaimana kita harus punya batas dalam banyak hal, terutama yang membuat kita nggak memperhatikan bahkan tidak mencintai diri kita sendiri.
0: Oke. Jadi ya kecenderungan untuk menyenangkan orang lain juga lah ya. Ternyata sampai ke hubungan asmara ternyata menyenangkan orang lain itu.
2: Betul.
0: Bisa begitu ya?
2: Iya, bener banget. Karena ini hal fundamental sebetulnya kita bicarain. Cinta diri sendiri itu kan ada bedanya dengan egois. Egois itu hal yang buruk. Buruk dalam artian gini, buruk dalam kadar dan porsi tertentu itu pasti akhirnya juga buruk. Karena aku punya prinsip kalau kita berperilaku baik pasti balik laginya juga baik.
0: Baik ya.
2: Betul. Nah, sikap-sikap yang pengen nguntungin diri sendiri itu kan hal-hal yang lebih dekatnya ke nggak baik.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk mencintai diri sendiri itu adalah wilayah di mana kita paham betul bahwa kita harus kenal dulu siapa kita.
0: Betul.
2: Supaya kita bisa mencintai diri kita.
0: Ya, oke. Gitu. Baiklah. Lebih jauh nanti kita akan ngobrol tentunya.
1: Ya.
0: Tapi ada juga yang nggak tahan.
1: Oh, dari mana ini?
0: Dari tadi nih,
1: udah, Albert
0: jauh nih.
1: Di Bau-Bau.
0: Bang Albert dari Bau-Bau, halo.
1: Hai,
0: selamat
1: Albert.
0: Siang Bang Albert.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Budi Doremu Bang Albert.
3: Iya ya, terkenal sekali. Pernah berkunjung ke sini, kemudian lanjut ke Wakatobi. Betul. Wakatobi kan bupatinya itu Bau. Gue sekarang sudah jadi wakil gubernur. Biasanya kedatangan artis di situ pejabatnya biasa ditangkap KPK katanya korupsi, yang ini naik tangga dia naik jabatan jadi wakil gubernur.
0: Oke.
3: Judul terbarunya tadi cinta diri sendiri.
0: Betul.
3: Ya sebenarnya asalnya dari mana aku kalau harus sekarang kan cewek kan biasa bilang selalu menang sendiri, semuanya sendiri. Nah sekarang orang pakai kita, bukan pakai diri sendiri. Jadi itu bagaimana cinta kita apa cinta hubungannya dengan cinta diri sendiri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Albert. Ini pertanyaannya agak panjang dan rumit kalau tentang cinta diri sendiri. Bisa langsung dijawab silahkan.
2: Ya maksudnya kayak gini, kita sebagai laki-laki tuh biasanya lebih providing ya.
0: Betul.
2: Menyiapkan apa yang dibutuhkan ketika kita berkeluarga atau kita ada di luar lingkup keluarga atau orang tua lah.
0: Oke.
2: Tapi dalam hal ini kata kadang-kadang laki-laki ini kasihan. Dilahirkan, berjuang, kerja, hidup buat anak dan istri.
0: Betul.
2: Kita ngomongin kategori laki-laki yang bertanggung jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita nggak melebar.
0: Betul.
2: Atau sedang berusaha untuk bertanggung jawab. Nah, kadang-kadang di semua urutan dan fase dan proses tersebut tuh kita lupa sebagai laki-laki itu memperhatikan kita.
0: Oke.
2: Okay. Kayak tadi pagi ngobrol sama teman. Self reward itu apa sih? Self reward itu kan salah satu bagian dari kita mencintai diri kita atau self reward itu apa? Ngelihat anak istri senang? Enggak. Self reward itu apa yang bikin kamu senang aja sendirian?
0: Sendiri.
2: Oke. Okay. Yeah. Nah jawaban temen aku tuh dia bilang ya gue nggak tahu lu apa dibilang kayak gitu karena ya laki-laki kayak gitu kebanyakan melakukan sesuatu untuk memprovide orang di sekitarnya. Kayaknya nih yang namanya mencintai itu kan nggak harus selalu sama lawan jenis.
0: Betul.
2: Cinta itu bisa jadi apa yang paling penting yang harusnya kita jagain dalam diri kita. Misalnya kerja terlalu overtime. Kerja gak berhenti-berhenti sampai lupa tuh yang namanya tidur cukup, sampai lupa olahraga, sampai lupa jaga makan dan seterusnya. Akhirnya ya berakhir kerja gak berhenti-berhenti umur 50 tahun ternyata kita kena hal-hal yang kita gak inginkan.
1: Karena itu paling penting juga asupan buat diri sendiri ya asupan diri sendiri itu tadi kalau diri sendiri nggak bahagia atau ini bagaimana kita
0: cinta mau. Diri sendiri ini lagunya ternyata serius ya. Kita ke penelpon dulu. Halo selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap
4: Bang Yudi
0: dengan siapa?
4: Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Uncle Gazi. Silakan Uncle Gazi.
4: Selamat siang Bang Yudi sama Bang Tengku Safik.
0: Iya, siang. Silakan Uncle dengan Budi Doremi.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya lagu tentang lagu Mesin Waktu itu bercerita tentang apa tuh Bang Budi?
0: Iya, yeah, iya.
4: Yeah. Oke. Okay. Satu lagi. Mm-hmm. Satu lagi Ling Ling tuh single di album keberapa tuh Bang?
0: Oh iya, siap. Siap, ditunggu ya jawabannya ya.
1: Terima kasih. Boleh, Uncle Gazi.
0: Silakan silakan Uncle Gazi.
2: Uncle Gazi di mana sih tadi?
0: Di Padang kayaknya.
2: Oh, di Padang. Oh, di Sumatera Barat.
4: Yang ada di Bekasi, ya, ya. Sama juga buatnya Kak Sofio Dila yang ada di Bukit Tinggi.
0: Oh, Bukit Tinggi.
4: Salam juga buatnya Bang Benijo, Kak Ayu di Maluku Tengah.
0: Salam okay,
4: juga
0: siap.
1: Buatnya. Oke, siap. Alright, terima kasih Uncle.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Salam.
0: Oh. Karena namanya disebut langsung muncul nih Bung Benijo di Manado. Silakan.
1: Bung Beni.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Bangsa Tengku Safik ya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Bung Beni.
5: Sama juga, alhamdulillah. Oh, kita langsung ke Budi Doremi ya.
0: Iya, silakan. Siap, silakan.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Itu banyak ya lagu-lagu yang lagi siap Budi Doremi, salah satu yang ditanya oleh Uncle Gazi, Mesin Waktu itu memang mantap lagunya ya. Pertanyaan saya, mungkin ada lagu lain yang menceritakan tentang lagu-lagu dari Mas Budi Doremi yang menceritakan tentang pesan moral bagi para pencipta dan pencinta penikmat musik di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia.
0: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua, next project ke depan seperti apa sih? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih.
5: Iya. Oke, Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh juga.
5: Uncle Gazi, makasih salamnya. Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Cikuria Jakarta, ada juga siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita
1: Bung Beni mah udah ngasih pertanyaan nanti
0: next project, next project ya.
1: Karena itu pertanyaan dari kita ya.
0: Bener, jadi nggak usah. Kita ke penelpon berikutnya satu lagi sebelum kita jawab. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
6: Selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Selamat
6: siang Bang sama Tengku Safik.
1: Selamat siang.
0: Siapa nih?
1: Dengan siapa?
6: Dengan Rahma di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
0: Rahma di Batu Sangkar. Siap, silakan Rahma.
6: Ya, pertamanya salam selalu deh buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, terima kasih.
6: Iya, selamat siang buat Budi Doremi.
2: Selamat siang.
6: Ini kalau Rama nih, kalau menurut Rama nih lagu-lagunya banyak yang membooming ya, mulai dari Mesin Waktu, dari Friendzone, Doremi dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya banyak yang di hati pendengar nih. Apa tuh itunya? Menjadi inspirasi ya, bisa setiap lagu-lagu itu bisa mengena di hati pendengar tuh.
0: Siap. Apa syaratnya gitu tadi ya?
6: Apa tuh ininya?
0: Tipsnya?
6: Maksudnya bumbunya gitu.
0: Oh, bumbunya, oke. Okay.
1: Garam, kecap, cabai, diulek gitu.
0: Oke, ditunggu Rahma ya.
1: Terima kasih.
0: Ini lagi dijawab ya sekarang ya.
1: Ya.
6: Boleh salamnya dulu dah.
0: Boleh.
1: Boleh silakan.
0: Boleh dah. Silakan dah.
6: Buat Budi Doremi sendiri sehat sukses depannya, mudah-mudahan lagu-lagu cinta berikutnya selalu mengena di hati pendengar ya.
0: Ya, amin.
6: Buat yang di Ketawaki TV dan Pasar selalu Bestawandi, buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi Mutiara Utama yang lagi siaran, buat Tanjung Pinang, buat Rahma Sisters ya radanya bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uncle Gazi.
1: Yes.
0: Mesin Waktu. Mm-mm. Ini ceritanya tentang apa dan kalau Ling Ling dari album ke berapa?
2: Kalau Ling Ling itu single sebetulnya.
0: Single ya.
2: Dia featuring sama Edric. Edric Chandra. Jadi gak di album tetapi dia single. Kalau lagu Mesin Waktu itu cerita tentang penyesalan. penyesalan yang harus diikhlaskan.
0: Oke.
2: Okay. Karena emang udah nggak mungkin bisa, walaupun apapun yang terjadi, emang hidup harus berjalan, waktu itu menujunya ke depan bukan ke belakang, jadi kita harus ngerelain. Ya. Itu lagu ceritanya tentang mesin waktu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian kalau Bang Benny Jo,
1: apa tuh pertanyaannya?
0: Adakah pesan moral lagu yang mengandung pesan moral bagi pecinta musik?
2: Oh iya, buat aku lagu aku sendiri judulnya Melukis Senja. Itu cerita tentang kita nggak boleh mudah menyerah.
0: Oke. Okay.
2: Kita mudah harus percaya bahwa kita itu nggak sendirian melewati semuanya.
1: Mantap.
0: Ini tadi pertanyaan dari Rahma di Batu Sangkar. Ini kayaknya punya warung nasi Padang ya. Dia tanya bumbu-bumbu. Tapi bumbu-bumbu buat lagu nih.
1: Kasih gimana tips-tipsnya?
2: Kalau bikin lagu itu aku sendiri banyakkan inspirasinya cerita aku pribadi. Dan bagaimana membumbuinya itu adalah soal teknis yang kadang-kadang juga emang membutuhkan latihan. Aku gak berhenti bikin lagu lebih dari 20 tahun. Jadi sama seperti mungkin siapa kak, siapa tadi yang nanya ini namanya mbak siapa?
0: Rahma di Batu Sangkar.
2: Mungkin mbak Rahma yang jago masak juga harus puluhan tahun ya untuk bisa jago gitu. Jadi aku juga aku juga gak ngerasa bahwa gimana-gimana. Tapi namanya orang melakukan sesuatu yang itu-itu aja, kayaknya kalau bikin lagu sih mudah, tapi kalau laku enggaknya ya kita nggak tahu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya, betul Pak komposer.
1: Ya sama kan, bareng-bareng lah suka buat lagu kita.
0: Oke. Nanti kita lanjutin, karena dari tadi kita ngomongin cinta diri sendiri, tapi belum kita puterin lagunya.
1: Kita putar lah ya.
0: Baik, kita dengerin. Kita nanti lanjutin kembali 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan lagi 100% Indonesia, ekspresikan okay. Karya, banggakan Indonesia.
1: Yes. Iya, senang sekali kembali lagi dan masih bersama bintang tamu kita ada Budi Doremi.
2: Alright.
1: Alright. Dan
0: nih yang nungguin udah banyak banget loh.
1: Kita enggak sabar ini ya.
0: Penelpon lagi dulu? Ya.
1: Boleh.
0: Kayaknya boleh. Orang Padang pada mau nanya bumbu lagi nih. Ada Bang Hanafi. Selamat siang.
2: Selamat siang Bang Hanafi.
3: Halo, selamat siang Bang Yudi, Bang Ihsan. Ini Bang Ihsan ada?
1: Enggak ada. Saya Ihsan lagi syuting kayaknya.
0: Lagi syuting.
1: Iya.
3: Ya.
0: Ada Tengku Safiq.
3: Bang Yudi sama siapa?
0: Tengku Safiq.
1: Iya.
3: Tengku Safiq.
1: Iya Bang Hanafi.
3: Ya, Bang Yudi, Tengku Safiq, dan itu Budi.
1: Betul.
3: Biasanya kan kalau
1: pasien itu Budi.
0: Itu Budi.
1: Ya, ini oh. Budi.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Boleh, boleh jokes ya.
0: Silakan, silakan. Silakan
1: pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maknanya ini selamat atas peluncuran single terbaru yang berjudul Cinta Diri Sendiri.
2: Terima kasih.
3: Ini mau nanya lagu tentang maaf cerita tentang karirnya Budi Doremi. Ini Budi Doremi itu kan mulai karirnya tuh selebar dengan Afgan atau bukan? Terus mau nanya lagu Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku ini dirilis tahun berapa?

0: Api.
1: Alhamdulillah api.
2: Alhamdulillah. Teh Dinda, iya ini langsung ya. Aja bintang tamunya apa yang mau ditanyakan?
0: Iya. Ya. Iya, Budi Doremi Bakabadia.
3: Baik, alhamdulillah.
0: Jadi Budi Doremi nih, karya Budi Doremi sudah hadir lagu-lagunya baik yang single maupun yang satu lagi selain single?
3: Album.
0: Album ya, yeah. Itu nyaris kita suka nih Budi Doremi.
3: Oke.
0: Okay. Terutama yang tadi udah disebut ya, Melukis Senja. Terus yang paling kita suka banget ini. Takkan hilang itu.
1: Pertanyaannya
0: sih. Takkan hilang kan judulnya kan Budi ya, Doremi ya.
1: Betul. Iya, ya tadi udah diputerin.
3: Betul teh.
0: Iya, Budi Doremi Fa Sol La Si Do. Jadi inget Remi Si La Do jadinya. Yeah.
1: Pertanyaannya, banyak yang nungguin soalnya.
0: Pertanyaannya, di Indonesia nih kita lagi tidak baik-baik saja kan ya? Ada gempa, ada apa gitu? Ada apa? Ada kecelakaan, musibah dan lain-lain gitu ya. Terpikir nggak untuk jadi sebuah karya?
1: Oke.
2: Oke.
0: Ya, itu aja sih pertanyaannya.
1: Siap.
0: Okay. Sukses untuk Budi Doremi terus berkarya Tete. Juga komposer satu ini.
1: Iya. Terima kasih Tete.
0: Perusahaan 100% Indonesia ekspresikan karya
1: banggakan Indonesia. Terima kasih Tete.
2: Atur nuhun Teh.
1: Oke.
2: Okay. Alright.
1: Dari Bogor kita ke Jaksel.
2: Wih,
1: anak Jaksel nih. Ada Ciguria, silakan.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Presenternya ganteng, narasumbernya ganteng, hostnya lagi wah. Apa kabarnya Bang Yudi Ismail dan?
1: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah.
1: Silakan langsung dengan.
4: Tengah ya, orang memang ganteng-ganteng gini.
1: Oh iya dong.
4: Pertanyaannya nggak panjang-panjang lebar waktunya. Saya mau bertanya aja. Itu ada lagunya Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku.
1: Iya. Yeah.
4: Kolaborasinya dengan Anggi Marito ya.
1: Iya yeah, betul.
4: Nah, terus saya pengen dengar aslinya suaranya.
1: Kan,
2: requestnya oke banget
4: ini.
1: Siap.
4: Bang Yudi, Ismail, semoga Budi Doremi selalu terus berkarya. Kalau sudah sukses ingat-ingat kita ya.
1: Amin. Maksudnya mau
4: RRI.
1: Ya. Oke.
2: Alright.
4: Sekali lagi, okay. Pokoknya selamat ulang tahun RRI. Sekali udara tetap udara. Terima kasih Bang Yudi.
1: Sama-sama. Ya, terima kasih. Kita ke Sulawesi Selatan.
2: Wow.
1: Ada Ica kalau nggak salah. Ica.
2: Ada Kareba.
5: Pagi-pagi, Ji.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya. Siap, Ica silakan, Cak.
5: Aku tadi kan udah lihat video klipnya nih, bagus loh lagunya.
1: Oh iya.
5: Itu kan Adi punya. Halo Mas Budi.
3: Halo.
5: Pas Budi ya. Doremi Fa Sol La Si Do Do Si La Sol Fa Mi.
2: Itu tangan nada.
5: Itu kan lagunya ada kayak gini nih.
1: Iya.
5: Yang bisa membuatmu menangis, bukan tersenyum, bukan tertawa. Yang bisa membuatmu bersedih, bukannya senang, bukan bahagia. Jadi apa dong gitu loh.
1: Oke, jadi apa gitu ya lagunya ini ya.
5: Apa gitu. Abis itu Ica mau titip salam aja boleh?
1: Boleh.
5: Aku mau salam buat semuanya aja deh, semua pencinta apa lagi namanya ini?
1: 100%
2: Indonesia. Ya.
5: Pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu, satu tanpa terkecuali ucapannya semoga sehat selalu Mas Yudi, Bang Tengku, Mas
1: Yudi. Ya. Terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wow, ini banyak sekali penelpon, luar biasa.
1: Kita ke penelpon WhatsApp ya.

0: Selamat ya. Siang 100% Indonesia. Selamat dengan siang. Siapa ini?
1: Halo. Kristen Karya, banggakan Indonesia.
2: Iya. Dengan siapa?
3: Dengan siapa nih?
1: Dengan Jaya di Sopeng Sulawesi Selatan ini.
0: Sopeng Sulawesi Selatan. Wih, jauh. Silakan.
2: Ya, silakan Mas.
1: Mau dengar lagunya Budi Doremi Melukis Senja.
0: Oke.
1: Ya. Itu saja Bung Yudis Mai.
0: Siap. Terima kasih Bang Derai di Sopeng.
1: Benar. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana lagi nih?
2: Ini ke
0: Upi Bone. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Upi di Bone.
0: Upi di Bone. Oke, silakan Bang Upi.
4: Ya, selamat siang Bang Budi Doremi.
3: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, lagu-lagunya Bang Budi Doremi ini bagus. Banyak yang hits ya, banyak yang punya kata-kata sederhana tapi ternyata menjadi lagu itu.
3: Terima kasih.
4: Ya, saya suka itu lagunya yang lagunya 123 123456.
0: Iya. Oke.
4: Ya, lengkap. Kalau urus saya ke depannya Bang Budi, Bang Budi buat lagu yang tentang apa kalau menjelang nanti menjelang bulan puasa lagu Ridi huruf abjad.
0: Abjad
2: tasa gitu ya.
0: Hijaiyah gitu ya.
4: Boleh. Kapan jalan-jalan ke Bone main Bone Bang Budi?
0: Siap. Amin. Ditunggu ya.
4: Bantuku juga ya.
0: Iya.
4: Bantuku juga jalan-jalan ke Bone.
2: Udah pernah jauh itu dari Makassar. 6 jam atau jauh. Ini? Main jauh. 6 jam. Nanti 6 semoga jam. Ya, jam. Semoga bisa nanti datang lagi ke sana. Doakan.
4: Ya, kirim salam ya buat penyiarnya RRI Makassar.
2: Alright.
4: Ada juga penyiarnya RRI Bone juga ya.
2: Iya. Oke. Okay. Terima kasih Upi.
0: Baiklah, kita ke penelpon satu lagi. WhatsApp ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
5: Ekspresikan Karya, Makan Indonesia. Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
5: Sama Tengku Syafi.
0: Iya, siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ayu Manise dari Mon.
0: Oh, Ayu
2: Ambon.
0: Silakan Yu.
5: Iya, kalau ketengah langsung aja ke Bang Budi dulu.
0: Iya, silakan Yu.
5: Assalamualaikum, selamat siang Bang Budi. Bang Budi, kenapa sih ada di belakangnya ada Doremi gitu?
0: Oke.
5: Okay. Iya namanya, maksudnya kita gitu, pakai memang itu biar mudah dikenal gitu kan?
0: Iya.
5: Atau okay. Enggak mana gitu ya, terinspirasi dari apa sampai Doremi gitu. Terus saya mau menanyakan sama Bang Budi tentang lagu Asmara Nusantara itu kan klipnya di Wakatobi ya? Iya. Emang Bang Budi ada asli Sulawesi Tenggara? Kenapa sampai harus memilih itu apa Wakatobi itu ya? Karena Wakatobi adalah pemandangan sangat indah di Sulawesi Tenggara.
0: Iya. Siap. Kenapa oke, itu aja yuk.
5: Pilih klipnya di sana. Itu aja sih, sukses selalu buat Bang Budi.
0: Iya.
5: Selamat malam dari wilayah Timur Indonesia Maluku Tengah. Terus saya menyapa buat Ica, Pak Benijo, Pak Widi. Dan semua mendengarkan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Kemudian selalu sehat dan tetap semangat. Bang Yudi, Bang Tengku.
2: Iya.
5: Terima kasih
2: Ayu.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya.
2: Wah, ini banyak banget ini udah. Ini kalau enggak di hold pasti masuk lagi nih.
0: Betul. Ini tadi dari Bang siapa ya yang
2: bingung yang nyata
0: nomor 5 sebelum Tete Dinda. Pokoknya apakah satu label sama Afgan pertama kali berkarir dulu. Ditanyakan.
3: Betul, iya kita satu label. Sudah lama Afgan keluar ganti label baru dan bisa dibilang emang Afgan lebih dulu sih dibandingkan aku.
0: Oke. Okay.
3: Jadi Afgan dulu baru aku masuk debut di industri Indonesia.
0: Ya. Oke. Okay. Kemudian tolong aku sudah bosan sendirian bareng sama Pingkan.
3: Ini itu orang Sumatera, orang Bandar Lampung dia.
0: Oh, oke.
3: Iya.
2: Berarti featuring gitu.
3: Iya, featuring waktu itu.
0: Siap. Tete Dinda, kan banyak bencana yang sekarang sedang terjadi, banyak musibah. Akankah atau ada, membuat karya, inspirasi dibikin karya dari hal itu?
3: Sejauh ini susah ya, kalau bikin karya yang jujur itu harus sesuai dengan keresahan aku, Teh. Tapi lagu Melukis Senja itu datang dari hal tersebut juga.
2: Waktu pandemi.
3: Dan lagu Cinta Diri Sendiri yang baru banget rilis ini juga tentang cerita banyak hal sebetulnya. Kayak misalnya kita ngomongin tentang point of view bencana. Padahal dari banyak literasi yang aku baca, nggak banyak sih, tapi dari literasi yang aku baca, bahwa ternyata kita emang sebagai warga Indonesia itu kita tinggal di negeri rawan bencana. Dengan mengedukasi diri kita, mencari tahu dan meliterasi kita tentang bencana di sekitar kita, kita jadi aware, berarti kita sayang sama diri kita, kita cinta sama diri kita.
0: Siap kalau begitu. Kemudian Baria di Jakarta Selatan. Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku, featuring Anggi Marito. Dia minta dinyanyiin secara live. Dikit-dikit.

0: Baiklah. Spesial banget ini ya.
1: Kalau Bang Dera di Bone tadi nanti request melukis senja. Oke, ditungguin ya. Mudah-mudahan bisa keputar. Kemudian Ica Bang itu? Upi. Ica. Jadi tentang lagu apa sebenarnya cinta diri sendiri?
2: Iya, tentang self, tentang kita itu harus tahu batas, tentang lebih mendahulukan apa yang jadi kebutuhan kita ketimbang orang yang kita sayang, dalam artian mungkin gebetan, mungkin pacar gitu. Yeah. Sebelum akhirnya berubah menjadi tanggung jawab, namanya keluarga.
0: Nice.
1: Okay.
0: Keren.
1: Nih Bang Upi tadi ya, nanya tentang lagu tentang Ramadan, jelang Ramadan. Ada
0: Ada kan?
1: Ramadan penuh cinta.
0: Yeah.
1: Seru lagi lagunya. Ramadan kemarin sering diputer di sini.
0: Alhamdulillah. Tapi mungkin dia kayak judul lagunya Abatas.
1: Iya, dari Abjad ya. Karena bisa, ada Doremi soalnya dan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Iya, mungkin nanti coba dipertimbangkan
0: ya.
1: Kemudian Ayu di Maluku.
0: Iya, Maluku.
1: Kenapa namanya ada Doreminya?
2: Ya karena itu single pertama aku, judul kita punya lagu judulnya Doremi. Dan akhirnya itu menjadi identitas aku juga. Supaya mudah untuk dihafal orang gitu. Jadi memang seperti halnya Dul Sumbang, Iwan Fals, Remi Silado, Budi Doremi kayak gitu.
1: Iya, yep, kalau begitu. Kemudian Asmara Nusantara ini kan syutingnya di Wakatobi. Apakah kenapa mesti Wakatobi? Apakah ada darah Wakatobi?
2: Okay. Nah, sebetulnya kalau officially mungkin ini maksud bukan syutingnya ya. Kalau syutingnya, video klipnya officially belum ada.
1: Belum ada ya.
2: Tapi lagu itu memang dibuat berdasarkan rasa sayang aku sama Wakatobi. Karena Wakatobi itu pertama kalinya aku terbang. Aku menggunakan pesawat. Itu aku ke Wakatobi. Dan lanjutannya ya, daerah timur pertama aku kunjungi kali ke timur itu adalah Wakatobi juga timur juga toh, tapi dia agak lebih ke tengah. Tapi kalau yang ujung timurnya itu pertama kali aku ke Raja Ampat. Jadi dua itu menjadi momen aku yang paling berkesan di tahun 2012-13. Jadi aku bikin lagu itu untuk mengabadikan, menjadikan ingatan aku yang paling bagus tentang bagaimana aku kagum terhadap Indonesia.
1: Jadi
0: memorable ya.
1: Seperti itu ya buat Ayu yang ada di Maluku Tengah.
2: Maluku Tengah.
1: Ya sudah.
0: Maluku Tengah.
1: Karena tadi ada yang nyebut-nyebut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ada yang mengharap dibikinin lagu dari huruf hijaiyah. Yaudah kita dengerin Budi Doremi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Yo, what's up, yo? Budi in the house, yo. Yo.

Plus. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Melukis Senja, mudah-mudahan senang tadi yang betul, sudah request ya.
1: Enak sekali lagunya.
0: Betul, kita sapa dulu pendengar kita yang sedang merelay.
1: Yes.
0: Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Halo, selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, yes. Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak.
1: Ya, halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikabari.
0: Api Wai. Apa yes. kabar juga untuk stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabar untuk Anda yang ada di sana? Silakan kalau mau gabung bisa telepon kembali 0213441499 dan 0213440696. Atau kalau 0811797279121.
1: Betul sekali.
0: Kita
1: ini ramai sekali penelpon. Kayaknya kita nggak perlu bertanya ya.
0: Gak pertanyaannya perlu bertanya, mereka diwakili para pendengar.
1: Benar sekali.
0: Ada Navia di Rangkas Bitung.
1: Halo,
0: selamat malam. Perwakilan
2: malam.
0: Malam. Siang-siang.
1: Itu beda acara kalau malam.
0: Beda acara
1: ya.
0: Malam.
1: Selamat siang Navia.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Iya, selamat
2: siang.
1: Ini
2: Kakak Budi.
1: Nah, iya.
0: Iya, ini Kakak Safik tadi.
1: Iya, itu ya itu suaranya Kakak Budi.
2: Iya.
1: Ya, langsung aja ada pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya apa ya, Kak? Aku pengen dengerin lagu yang lain aja, Kak. Tadi aku sampai sempat ketiduran sih dengerin
0: lagu. Iya, wah ketiduran.
1: Ketiduran saking merdunya
0: tuh.
1: Kurang tidur ya, bukan saking merdunya.
2: Iya. Iya kan siang-siang gini kak panas,
0: pulang dengan
2: lagu kak
1: Budi adem ya.
3: Terima kasih.
0: Jadi ya, mau dengerin lagu apa nih?
2: Kak.
0: Oh apa pengen itu? Dinyanyiin.
2: Iya lagu kak Budi yang apa aja yang pokoknya enak-enak semua sih.
0: Oke. Siap ditunggu ya.
1: Alright, thank you.
2: Iya makasih.
0: Sama-sama, selamat siang juga. Lanjut kita ke Samarinda.
1: Halo.
0: Ada Ari di sana. Selamat siang Ari.
4: Siang.
0: Iya, apa yang mau ditanyakan?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Itu aja?
4: Iya.
1: Alright.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Lanjut. Ada siapa? Oh, di WhatsApp nih ya.
1: Di WhatsApp.
0: Coba kita cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp.
1: Betul.
0: 100% Indonesia. Apa nih? Assalamualaikum. Kok Ita Purnamasari dan Istantaror?
1: Kebalik-balik ya.
0: Kebalik-balik. Beserta tamu kita Budi ya. Doremi dengan lagunya Doremi yang jadi pertanyaan. Saya Wardania di lspk@gmail.com. Doremi itu not kan? Maksudnya terus gimana
1: not,
0: nih?
1: Kak.
0: Oh, Budi Doremi itu not kak. Terus ya sudah. Baiklah.
1: Minta diputerin lagunya.
0: Tadi udah sih.
1: Udah.
0: Di awal Budi Doremi ya.
1: Mantap.
0: Lagu Doremi maksudnya. Oh ini tadi Pak Hanafi di Padang sudah kita bacakan. Lanjut. Oke, selamat siang Kak RRI Pro 1. Aku Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya. Budi Doremi lagu Mesin Waktu sejak kapankah
1: list
0: lagunya, maksudnya gimana ya?
3: Rilis.
0: Oh, rilis kali ya.
1: Rilis
0: lagunya lagi. Oh, terima kasih. Salam buat RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 2 Jakarta saja, ya. Kakak. Saya mau Budi Doremi suruh nyanyi lagu Takkan Hilang.
1: Saja, Kak.
0: Oke. Jadi pertanyaan, kapan mau rilis lagu lagi?
3: Baru aja
0: loh.
3: Baru berapa minggu lagu baru ya lagu baru apa yang baru rilis namanya Cinta Diri Sendiri.
1: Nah, kamu hafalin itu dulu Cinta Diri Sendiri, puter-puterin ya kan? Di request gitu.
3: Di sini.
0: Kemudian tadi Ari di Samarinda nanya kapan mau ke Samarinda.
3: Insyaallah secepatnya, yang penting diundang.
1: Kita menunggu undangan aja ya teman-teman.
0: Betul. Ada Naufal Algivieri di Samarinda. Halo Kak Budi, lagu barunya semakin relate bagi kaum Gen Z seperti saya. Just like single sebelum-sebelumnya,
1: kayak ada untukmu.
0: Dan itu kamu. Yeah. Sekarang lagu-lagu life changing bagi saya. Yeah. Dulu pas awal Kak Budi Doremi muncul, taunya lagu Doremi sama 1 2 3 4 5 6. Yeah. Oh iya, Kak Budi kapan rilis album baru lagi? Terus kapan mampir ke Samarinda? Saya masih ngarep Kak Budi mampir ke Samarinda lagi setelah terakhir tahun 2022 katanya.
1: Oke,
0: doain Kalimantan cepat pulih ya. Amin. Silakan.
3: Kalau album ya kita lagi menuju ke situ. Tapi mini album dan rangkaian ini udah dimulai dari single sebelumnya Cinta Diri Sendiri itu ada untukmu. Nanti ini lagu single kedua dari mini album aku adalah Cinta Diri Sendiri, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu selanjutnya. Mudah-mudahan doain aja lancar. Kapan sama Rinda ya, kapan sama Rinda ngundang Muda aku lagi.
1: Betul. Siap. Tapi ngomong-ngomong soal relate dengan Gen Z dengan lirik-lirik Budi Doremi, itu memang semua lirik-lirik itu terinspirasi dari diri sendiri atau emang ada teman atau apa cerita?
3: Kalau aku secara pribadi refleksi aku ke diri sendiri kebanyakan jarang banget bikin lagu dari inspirasi dari orang gitu. Karena buat aku itu lebih mudah untuk ngegali perasaannya. Karena kan bikin lagu itu pasti di samping kita harus nyari notasi dan lirik, kita juga harus mencari perasaannya.
1: Betul.
0: Selamat siang 100% Indonesia. Aku Francisca dari Solo. Suka banget sama lagu Kak Budi Doremi. Apalagi yang Friendzone. Waktu itu karena juga dinyanyiin Feby Putri ya. Dan satu lagu terbaru yang judulnya Cinta Diri Sendiri. Akhir-akhir ini aku putar terus di playlist.
1: Ini keren. Terima kasih. Ini keren.
0: Apa tuh?
1: Iya keren, ada di playlistnya.
0: Enggak, ini maksudnya lanjutannya.
1: Oh, sukses selalu buat Budi Doremi, lagu-lagunya selalu jadi sarana stres rilisku. Ditunggu ya buat perform ke Solo, pasti aku auto nonton.
0: Auto nonton.
1: Iya karena betul, karena mungkin mereka dengar lagu-lagu Budi Doremi ini merasa relate karena itu kan ya refleksi dari diri sendiri dan akhirnya mungkin mereka merasa relate, pernah mengalami dengan situasi seperti itu. Begitu, Bang Yudi.
0: Alright,
1: kita
0: dengerin lagu dulu. Karena tadi kan nanti kita siap-siap buat Budi Doremi untuk nyanyi secara live gitu ya. Iya, siap. Yang tadi di request Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku featuring Anggi Marito.

0: Pak Jamil, nanam apotek hidup ya? Kan sekarang udah gampang beli obat di apotek. Buat apa repot-repot nanam sendiri?
1: Kalau beli obat ya emang gampang, Bu. Tapi kalau kita punya apotek hidup, itu kita bisa langsung ambil obatnya langsung loh, dari kebun sendiri. Udah lebih murah, lebih alami pula.
0: Iya juga sih, tapi perawatannya susah nggak, Pak?
1: Nggak susah kok, Bu. Cuma butuh ya perhatian dikit sama dirawat rutin lah. Apotek hidup ini kan juga bantu kita biar lebih sehat sama sadar lingkungan.
0: Wah, aku jadi tertarik juga nih. Mungkin aku coba nanam juga di rumah kali ya.
1: Ah, mantap itu, Bu.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kita lanjutkan kembali 100% Indonesia. Ya, saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq beserta bintang tamu kita ada Budi Doremi.
0: Iya, tadi udah banyak yang nanyain pengen dengerin Budi Doremi nyanyi secara live.
1: Bukan kalian aja, saya juga langsung ini.
0: Kita bakal dengerin Cinta Diri Sendiri yang dari tadi juga udah kita ceritain. Oke. Budi Doremi live Cinta Diri Sendiri untuk Anda semua.
2: Sebatas pertemanan lagi, kau hargai hati diri. Mesti telah ku coba mengatakannya, kau tampaklah bahagia. Kini aku mulai mengerti,

0: Baiklah, ini ada yang gabung lagi.
1: Waduh, ramai sekali ini hari ini, seneng banget.
0: Ada Ori.
1: Hai, di Samarinda.
0: Selamat malam Ori. Malam lagi, siang.
1: Siang, excited pagi jadinya.
2: Selamat sore.
0: Oh sore, ya, kalau Samarinda sore. Silakan, silakan Ori.
2: Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh pertanyaannya?
2: Ori di Samarinda.
0: Iya, iya Ori.
1: Ori silakan pertanyaannya ke bintang tamu.
2: Ini dengan
1: singkat
2: siapa
1: saja
2: ya, penyiarnya?
1: Saya Yudi Syafiq dan Bang Yudi Ismail.
2: Oh, Yudi Ismail ya, Bang sama
1: Tengku Syafiq.
0: Apa yang mau ditanyakan Ori?
2: Tengku Syafiq.
0: Ada Budi ya, Doremi juga.
1: Ada bintang tamu.
2: Langsung aja ya ke Bang Budi Mimi Doremi.
3: Ya ya, halo.
2: Bagaimana Bang Budi Doremi untuk bisa menulis lagu-lagu yang berhasil diperbanyak sampai saat ini?
0: Oke.
3: Menarik.
2: Itu aja.
0: Siap.
2: Boleh salam-salam?
0: Silakan.
2: Salamnya untuk semua Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Oke, siap. Terima kasih Ori. Nanti ya, dijawab ya.
2: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon WhatsApp, halo selamat siang.
1: Siang.
0: Halo.
1: Wah, oh, terputus.
0: Dengan siapa ini?
1: Ada. Halo.
0: Halo.
4: Halo, selamat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dengan siapa? Di mana?
0: Oh, saya tampaknya ada gangguan.
1: Betul.
0: Oke, dari Ori di Samarinda, gimana ceritanya sih bisa nulis lagu-lagu yang keren dan hits?
3: Betul. Itu udah di luar kuasa.
1: Betul.
3: Sukses atau tidaknya sebuah lagu itu bergantung dari, kalau aku pribadi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Karena itu pun rezeki.
1: Iya, betul.
3: Okay. Ketika lagu laku yang dikasih makan bukan cuma aku juga, label aku, karyawannya, IO-nya, penyelenggara dan seterusnya.
1: Betul.
3: Gitu. Jadi kita apa cuma bisa, kita cuma bisa bikin lagu aja.
1: Iya.
3: Bagaimana lagu itu nanti terkenal atau enggak kita berlepas tangan.
1: Betul. Okay. Yang penting kita buat yang terbaik.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses penulisan lagu, apakah Budi Doremi ini punya cara tersendiri yang berbeda dibandingkan yang lainnya?
3: Enggak, aku samalah.
0: Sama ya.
3: Kadang-kadang yang keluar nadanya dulu, kadang-kadang liriknya dulu, kadang-kadang selesai cepat, kadang-kadang selesai lama.
0: Okay.
1: Betul sekali, itu saya mengalaminya.
0: Ya sudah, ini ada Eli di Palembang. Selamat siang Kak Eli.
5: Halo Bang, selamat siang.
1: Siang Kak Eli.
0: Silakan,
5: ya, silakan. Ada Kakak Budi Doremi ya.
1: Betul.
0: Iya,
1: langsung saja.
5: Salam kenal ya.
3: Ya, salam kenal.
5: Iya, saya mau tanya aja lagu yang paling baru, yang terbaru di 2026 itu apa judulnya ya?
0: Oke.
3: Oke.
5: Nanti kalau bisa nyanyi lagu ini dong 1 2 3 4 5 6 gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Itu aja.
5: Itu aja buat abang penyiarnya, salam kenal. Buat mbak operatornya tadi, terima kasih. Buat abang Budi Doremi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebenarnya ya, kalau mau denger nyanyi itu kalian ngundang lah.
0: Iya. Oh gitu ya. Oke. Lagu terbaru boleh dijawab sendiri ya?
3: Iya, lagu terbarunya ini yang kita lagi omongin, judul lagunya Cinta Diri Sendiri. Tadi barusan dinyanyiin.
0: Betul. Iya, betul banget.
1: Nah, Cinta Diri Sendiri itu sudah ada video klipnya atau?
3: Sudah ada, sudah. Dan bisa ditonton di YouTube.
1: Di judulnya YouTube.
3: Cinta Diri Sendiri.
0: Oke. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Kayaknya semua pada pengen minta dinyanyiin nama Budi Doremi ya.
3: Oke.
1: Refnya boleh?

0: Tadi lagi, emang
1: kan kita bisa ngeliat Budi Dorime langsung nyanyi.
0: Betul. Tadi kan Bang Benny Joe ada pertanyaan. Ini sekaligus pertanyaan dari kita.
1: Betul.
0: Next project apa yang akan dikerjakan Budi Dorime?
2: Setelah ini ya mudah-mudahan doain, mudah-mudahan kita bisa rilis tahun ini mini album atau EP-nya Budi Dorime.
1: Wow, ditunggu banget nih.
0: Ditunggu banget ya.
1: Ya buat pecinta Budi Dorime, fans-fans beratnya Garis Keras, tungguin dan support. Jangan lupa ditanya-tanya kapan. Biar buat amunisi kan. Okay. Gitu.
0: Nah ini apa namanya sudah bikin karya atau sudah berkarya sejak era 2000-an gitu. Betul. Kan? Uh-huh. Dan banyak menghasilkan hits.
1: Iya. Ini bagaimana nih melihat perjalanan hampir
0: 3 dekade ini? Dekade,
1: iya kan? Hampir 3 dekade loh.
2: Iya nggak mudah sama. Kayak kita berkarir di dunia pekerjaan juga ternyata toh kita harus tetap terus mencoba hal yang baru, bikin kesempatan-kesempatan, dan memang perang melawan rasa malas dan kebodohan.
1: Betul. Jadi kira-kira mau yang menghubungi Budi Dorime bisa kontak kemana atau ada Instagram?
2: Ada di Instagram.
1: Siap. Follow ya.
2: Langsung DM.
0: Baiklah. Kalau begitu, apa yang mau disampaikan buat peringatan Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Sudah cukup, terima kasih Pro 1 dan teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Makasih, ya. Doain dan dukung aku nyanyi lagu-lagu yang paling terbaru.
1: Yes. Dan jangan lupa terus request juga di sini tentunya. Ya kan?
0: Betul banget. Ya sudah kalau begitu,
1: support terus Budi Dorime untuk mengeluarkan mini albumnya segera. Amin. Mungkin sukses. Okay. Amin. Brother, nanti kita ketemu lagi kapan-kapan.
0: Lagu Ada? Yang berikut ini, wah ini lagu bikin baper banyak orang ya.
1: Ya.
0: Mesin Waktu. Saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih banyak Budi Dorime sekali lagi. Terima sukses kasih. Ya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Demikian kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: DPR RI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.
1: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
2: Iya ya, dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
1: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
2: Jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
1: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
2: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Rizky Febian, Makna Cinta, yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda masih bersama kami di 99,2 MHz dan baru saja Anda ikuti bersama 100% Indonesia Nasional bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Membuka jumpa kita kali ini dalam Surabaya Sore untuk program Berandasta Cita di hari ini 15 September 2026. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Kasus influenza A naik di Surabaya, DPRD ingatkan warga kenali gejala. Kabar selengkapnya Agustin, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Presti di studio. Baik, pendengar, masyarakat diminta untuk mewaspadai peningkatan kasus influenza A dan juga demam berdarah atau DBD. Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Sudimulyo, ini mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat sering seiring memasuki periode Agustus hingga September. Dan selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada anak-anak dan orang tuanya diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak mau makan ataupun minum. Dan ia juga mengatakan gejala influenza A ini dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan juga bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit

0: anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Aku kok nggak mau makan terus.
1: Iya, dan selain itu kondisi tersebut diharapkan juga mampu menjadi perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Dan untuk memastikan seorang terinfeksi influenza tipe A sendiri, ia juga menyebut pemeriksaan swab juga perlu dilakukan. Jika hasilnya menunjukkan positif pun perlu dilakukan penanganan termasuk seperti isolasi sesuai kondisi medisnya. Dan data dari data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Surabaya sendiri, ini dari data yang kami dapatkan ini menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus. Namun berdasarkan data Agustus, kasus ISPA ini melonjak hingga 40.000 lebih kasus atau naik sekitar 63% dibandingkan bulan Juli dan Agustus. Ini menjadi bulan yang jumlah kasus ISPA-nya tertinggi sepanjang periode Januari sampai dengan saat ini. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami bagikan kembali bagaimana informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Sore hari ini bagaimana aktivitas yang Anda lakukan bersama dengan keluarga tercinta? Apakah semuanya berjalan lancar sesuai dengan rencana? Atau bahkan saat ini Anda masih menghadiri sebuah pertemuan begitu ya, untuk bisa bertemu dengan kolega, kemudian juga karena ini bulan yang baru begitu ya, ada target baru yang harus diselesaikan hingga usai nanti akhir bulan September. Pendengar, informasi yang akan kami hadirkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan Polda Jatim kabarnya mengambil 13 sampel DNA keluarga korban tenggelam kapal Virgo. Tim Disaster Victim Identification DVI Bidokes Polda Jawa Timur telah mengambil 13 sampel DNA dari keluarga inti korban tenggelam KMP Virgo Transport 8 melalui posko antemortem di Pelabuhan Tanjung Perak pada hari ini, pendengar. Hingga hari ini, DVI Polda Jatim telah mengantongi 43 data antemortem yang berasal dari keluarga maupun rekan kerja korban. Dari jumlah itu, sebanyak 13 orang keluarga inti telah diambil sampel melalui metode bukal swab atau usap bagian dalam pipi untuk pemeriksaan DNA. Dr. Budi Prasetyo, KOR DVI Bidokes Polda Jatim menjelaskan, pengambilan sampel tidak dilakukan kepada seluruh pelapor karena DNA hanya dibutuhkan dari kerabat yang memiliki hubungan biologis dengan korban. Budi juga menjelaskan, Posko Antemortem Surabaya terus berkoordinasi dengan Posko Antemortem di Banjarmasin. Nantinya seluruh data korban dari Jawa Timur, Kalimantan Selatan hingga provinsi lain akan diintegrasikan menjadi satu basis data yang diperbaharui setiap hari. Dalam proses identifikasi tersebut, tim DVI menggunakan dua metode yakni primer dan sekunder. Metode primer meliputi pencocokan sidik jari, data gigi dan DNA. Sedangkan untuk metode sekunder dilakukan dengan menggali data ciri fisik korban seperti tanda lahir, bekas operasi, properti yang dikenakan sebelum kejadian seperti pakaian terakhir, gelang atau jam tangan.

Pendengar, nanti jangan lewatkan ya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Info Prima akan hadir menemani Anda. Kami akan sajikan beragam informasi yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Anda bisa menyimak beberapa kabar ya yang sudah ada begitu di edisi hari 15 September 2026. Anda bisa menyimak beberapa informasi-informasi dari reporter Ani Hasanah misalnya, Farida Kusnia, kemudian Faris Yarbu, Farin Regi, Januar Fahmi hingga Witra Adila. Pendengar, kalau Anda ingin bepergian, terutama Anda sudah memutuskan untuk pergi ke Jepang misalnya ya, Anda harus tahu bahwa ternyata untuk turis itu kini makin mahal ya liburan ke sana karena pajak hingga beda tarif untuk turis yang dibebankan begitu ya, dibebankan pada turis mulai dari pajak sampai tarif tertentu itu berbeda dengan warlok asli atau warga lokal. Jadi era liburan murah di Jepang resmi berakhir karena seiring melonjaknya angka kedatangan turis asing atau wisatawan mancanegara, berbagai destinasi populer di negeri Sakura itu mulai memberlakukan tarif masuk lebih tinggi, pajak turis hingga sistem harga ganda. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, JNTU, mencatat rekor 42,7 juta turis asing berkunjung sepanjang 2025. Di tengah target pemerintah mendatangkan 60 juta turis per tahun pada 2030, isu dampak kepadatan atau overtourism membuat otoritas lokal bertindak tegas membebankan biaya pemeliharaan kepada para pelancong. Pemerintah kota Kyoto resmi memperbaharui skema pajak penginapan sejak 1 Maret lalu. Wisatawan yang menginap di hotel mewah dengan tarif mulai dari 100 ribu yen atau sekitar 11,4 juta rupiah per malam, kini dikenakan pajak tambahan sebesar 10 ribu yen, sekitar 1,14 juta rupiah per malamnya. Tidak berhenti sampai di situ, pemerintah kota Kyoto juga berencana memberlakukan perbedaan tarif bus kota pada tahun fiskal 2027. Warga lokal Kyoto hanya akan membayar 200 yen atau sekitar 23 ribu rupiah, sementara wisatawan umum dikenakan tarif 350 yen hingga 400 yen atau sekitar 40 ribu hingga 46 ribu rupiah. Pria melansir dari Travelnoir, pembatasan ketat juga menyasar pendaki Gunung Fuji. Sepanjang musim pendakian 2026, seluruh 4 rute utama mewajibkan biaya pendakian sebesar 4.000 yen atau sekitar 458 ribu rupiah. Rute Yoshida di Yamanashi membatasi kuota harian maksimal 4.000 pendaki per hari. Gerbang pendakian akan ditutup rapat bagi pendaki tanpa reservasi pondok antara pukul 14 hingga 3 dini hari waktu setempat demi mencegah aksi pendakian malam hari tanpa istirahat yang membahayakan nyawa. Sementara itu, wacana harga ganda atau two-tier pricing mulai diterapkan berdasarkan status domisili seperti yang dilakukan Istana Himeji sejak Maret 2026. Jadi tiket masuk Istana Himeji untuk dewasa umum diresmikan sebesar 2.500 yen atau sekitar 286 ribu rupiah. Sementara warlok, warga lokal kota Himeji hanya membayar 1.000 yen atau sekitar 114 ribu rupiah. Wisatawan asal Tokyo kini membayar tarif yang sama dengan turis asal New York. Meskipun angka kunjungan ke Istana Himeji sempat turun 17% pada bulan pertama pemberlakuan tarif baru, pendapatan dari penjualan tiket dilaporkan melonjak lebih dari 2 kali lipat. Dan skema ini terbukti efektif mengurangi kepadatan fisik lokasi bersejarah tanpa mengorbankan pundi-pundi ekonomi dari sektor pariwisata.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan Tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana program Info Prima. Kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami akan bagikan beberapa kabar atau informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Informasi yang ingin kami bagikan itu berkaitan dengan satu hal ya. Tadi kami sempat mengupdate kabar begitu berkaitan dengan potensi cuaca atau potensi, tapi bukan cuaca ekstrim, lebih ke potensi angin kencang yang terjadi di Jawa Timur ya, di mana kita tahu bersama bahwa ini reminder kembali begitu ya, bahwa satu angin itu bisa punya dampak yang cukup banyak tergantung bagaimana pengaruhnya pada setiap kejadian. Jadi angin kencang bisa memberikan dampak berbeda tergantung kondisi lingkungannya. Nah, ketika Anda mendapatkan kabar, misalnya pesan berantai dari WhatsApp misalnya ya, kemudian Anda mendapatkannya atau diteruskan dari beberapa teman dan lain sebagainya, tentang satu informasi berkaitan dengan cuaca, entah itu potensi cuaca ekstrim kah, atau mungkin adanya video yang kemudian video tersebut berisi ada firework atau dust devil misalnya seperti itu. Tapi captionnya yang kurang tepat misalnya. Kemudian Anda meneruskan informasi tersebut ke masyarakat luas dengan Anda kirimkan sebanyak-banyaknya tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, ini juga akan sangat memperparah informasi yang beredar. Ternyata ketika diusut, informasi tersebut adalah informasi hoax. Jadi lebih baiknya ketika Anda mendapati kabar berkaitan dengan sesuatu hal yang viral begitu ya. Karena biasanya kalau sudah seperti itu viralnya di media sosial begitu ya, diunggah tadi di Instagram kah, kemudian di TikTok kah, atau di threads kah begitu ya, kemudian ditanggapi oleh masyarakat yang di dalamnya itu banyak sekali informasi-informasi yang berkembang yang berbeda begitu. Jadi ketika Anda mendapatkan kabar atau informasi, baiknya memang dikonfirmasi terlebih dahulu begitu ya, karena di laman BMKG itu ada kabar terkini berkaitan dengan apapun ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang viral itu biasanya oleh tim media dari BMKG Juanda atau bahkan info BMKG akan selalu diupdate di media sosial mereka masing-masing. Seperti halnya, kenapa sih angin itu lagi kenceng-kencengnya begitu ya? Jadi ada potensi angin kencang pada periode 12 hingga 14 September 2026. Dan ternyata memang benar adanya mengenai informasi tersebut. Jadi masyarakat juga diimbau agar mengetahui bahwa periode kewaspadaan itu pada 12 hingga 14 September dan kecepatan angin maksimum ini bisa sampai 48 km per jam. Dan sebagian besar Jawa Timur memang berada pada puncak musim kemarau. Jadi kalau angin timuran menguat plus puncak kemarau sama dengan resiko dampak perlu lebih diwaspadai.

Adik-adik, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda warta berita atau info prima berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim di kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan hadirkan satu persatu kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi. Pendengar, tahukah Anda bahwa Surabaya itu tidak sedatar itu ya? Mungkin kalau Anda pernah melewati Surabaya Barat atau Selatan dan merasa jalannya itu berbeda, jadi naik dan turun ya, seperti halnya di seputaran Pakis dan sekitarnya, Mejen Sungkono, itu jalannya naik ya. Jadi ada jalan yang naik, ada yang jalan yang turun sampai bikin gas motor kerja ekstra. Dan sebagian wilayah barat dan selatan Surabaya memang punya kontur yang lebih tinggi dan juga bergelombang. Dan plot twistnya ada di bawah. Bukan cuma soal jalan, tapi di bawahnya itu ada jalur sesar yang sudah lama tidak bergerak. Dan lama diam itu bukan berarti hilang ya. Jadi kalau suatu saat bergerak, gempa itu bisa terjadi. Dan kalau sumbernya dekat dan dangkal, guncangannya bisa terasa kuat. Yang membuat celaka bisa ada di rumah seperti barang berat, lemari, rak dan kaca. Dan saat gempa semuanya bisa ikut bergerak, yang tiap hari terasa itu bisa jadi bahaya, yang terasa biasa itu bisa jadi bahaya. Kemudian kita memang hidup berdampingan dengan resiko gempa dan kita tidak bisa mengatur kapan bumi bergerak, tapi kita bisa memilih untuk lebih siap. Jadi mulai dari yang paling dekat, seperti halnya lemari tinggi, itu bisa dikaitkan ke dinding. Barang berat bisa ditaruh di bawah, dan titik kumpul harus mengetahui di mana titik lokasinya. Kemudian ketika gempa terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah merunduk, jadi tidak boleh langsung lari. Kalau lari malah berbahaya, Anda bisa melindungi kepala dan leher. Kemudian Anda bisa mencari tempat berlindung yang lebih aman. Jadi tidak terburu-buru untuk keluar begitu saja. Kalau bumi bergerak, kitanya yang harus bertindak. Jadi tanah itu tidak selalu tenang, tapi rumah bisa tetap jadi tempat yang aman untuk pulang. Pendengar, nanti kita akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih dalam program Surabaya Sore ini di edisi 15 September 2026.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Meluas di 10 kecamatan, PMI Jember menyalurkan 271 ribu liter air bersih. Pemprov Jawa Timur dan Polda Jawa Timur siagakan tim psikologi untuk keluarga korban KMP Virgo Transport 8. Jember Marching Band raih 12 medali di kejuaraan internasional Kuala Lumpur. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa, 15 September 2026 bersama saya, Retno Palupi. Kekeringan di Jember meluas hingga 10 kecamatan. PMI Jember terus menyalurkan air bersih dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga 14 September. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, kekeringan di Kabupaten Jember kini meluas hingga 10 kecamatan. Di tengah kondisi tersebut, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember terus menyalurkan air bersih kepada warga terdampak. Dengan total distribusi mencapai 271.500 liter sejak Juli hingga September 2026 ini. Sekretaris PMI Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, dari 10 kecamatan yang terdampak, PMI mendapat tugas menangani distribusi air bersih di 3 kecamatan, di antaranya Pakusari, Sumbersari, dan Patrang. Sementara wilayah terdampak lainnya ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta instansi terkait. Dari 3 wilayah yang menjadi tanggung jawab PMI, Pakusari menjadi wilayah dengan kebutuhan air bersih paling besar, terutama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
3: Yang pertama di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, itu di bulan Juli 69 ribu liter, dan di bulan Agustus 80 ribu liter, dan di bulan September 30 ribu liter. Total keseluruhan sejak Juli hingga September itu terdistribusi air bersih 271.500 liter.
2: Gufron mengatakan distribusi air bersih masih akan berlanjut selama masyarakat belum mendapatkan sumber air yang mencukupi. PMI melakukan asesmen ulang untuk memastikan kondisi sumber air di masing-masing wilayah sebelum menentukan kebutuhan distribusi berikutnya. Distribusi air bersih PMI mendapat dukungan pasokan dari PDAM Jember. PMI juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kekurangan air bersih untuk segera melaporkan kondisi tersebut kepada PMI maupun BBBD Jember. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kebersihan dan kesehatan selama menghadapi keterbatasan air bersih. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Mahasiswa UNES mengembangkan potensi kopi dan alpukat di Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso.

0: punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan ya secara ekonomi gitu ya, dan tinggal peningkatan dalam teknologi, peningkatan pemodalan, peningkatan pemasaran.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Program Hakumas sudah menjelaskan bahwa program tersebut mengusung konsep desa hutan yang merupakan salah satu tema dalam program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Dikti.
2: Next, mengusung topik desa hutan yang merupakan salah satu topik yang dilaksanakan oleh PPK Ormawa Kemendikti. Kami mengusung desa hutan yang bertempat di lokasi Desa Tanah Wulan, Kabupaten Bondowoso. Desa ini kaya akan potensi lokal mulai dari kopi dan alpukat. Kami mengembangkan program berdasar dari diskusi masyarakat dan partisipasi masyarakat mulai dari ekonomi, pemanfaatan kopi dan alpukat. Salah satu produk turunannya adalah stik alpukat, yakni poka-poka, tentunya pemanfaatan dan alpukat untuk teh alpukat. Sekaligus kami memberdayakan kader kesehatan mulai dari pembinaan tentang mengatasi stunting, terus memberikan tensi digital untuk kader untuk monitoring peredaran darah.
1: Program Bumi Panen Mandiri diharapkan tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi desa secara mandiri. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita akan beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan Prita.
4: Terima kasih Retno. Sebanyak 60 kebakaran terjadi di Kota Madiun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran lahan menjadi kasus yang paling banyak terjadi. Berikut laporan Aris Deka.
5: Kasus kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kebakaran lahan mendominasi kejadian tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 25 kasus, puncak kejadian tercatat pada Agustus lalu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Hengki Wahyu Setiawibowo mengatakan, kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus kebakaran. Kemarau membuat kondisi lahan dan material di sekitar lokasi kejadian menjadi kering, ditambah hembusan angin yang membuat api lebih cepat merambat. Menurut Hengki, sebagian besar kebakaran lahan dipicu aktivitas pembakaran sampah. Selain kebakaran lahan, petugas juga menangani kebakaran bangunan dan kendaraan. Namun jumlahnya tidak sebanyak kasus kebakaran lahan. Hengki menyebut Agustus menjadi bulan dengan kejadian kebakaran terbanyak. Akumulasi kasus pada bulan tersebut didominasi kebakaran lahan.
6: Kejadian kebakaran puncaknya ada di bulan Agustus kemarin. Jadi memang paling banyak kejadian dan memang akumulasi paling banyak di bulan tersebut Agustus. Dan mayoritas memang kebakaran lahan sebenarnya. Faktor cuaca itu memang ya yang paling utama karena memang kemarau, angin, dan kering. Penyebab kebakaran yang paling kita temui adalah pembakaran sampah yang memang ditinggal oleh yang membakar. Jadi karena memang cuaca kemarau, kering, angin, jadi akhirnya menyebabkan.
5: Di sisi lain, Damkar Kota Madiun memastikan kesiapan personil dan armada untuk menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Personil telah mendapatkan berbagai pelatihan, mulai tingkat dasar hingga jenjang lanjutan. Sejumlah petugas juga telah mengantongi sertifikat kompetensi. Hengki menyatakan pelatihan tersebut membuat personil mampu bertindak cepat ketika menerima laporan kejadian. Kesiapan sarana dan prasarana juga rutin diperiksa. Setiap pergantian shift, petugas melakukan checklist untuk memastikan kondisi kendaraan maupun peralatan pemadam dalam keadaan siap digunakan. Sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat pun terus dilakukan. Damkar menyampaikan imbauan melalui media sosial, flyer hingga surat kepada kecamatan untuk diteruskan kepada kelurahan dan masyarakat. Meski demikian, potensi kelalaian tetap menjadi tantangan. Karena itu masyarakat diminta tidak meninggalkan api, terutama saat membakar sampah di tengah kondisi cuaca panas dan kering. Hingga saat ini rangkaian

0: tersebut belum menimbulkan korban jiwa. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Dari Kota Madiun, kita ke Ponorogo. Pendengar dan juga pemirsa, pembangunan TPA Merican di Merican Baru di Ponorogo terancam tertunda tahun ini. Pasalnya izin dari Kementerian Kehutanan hingga kini belum terbit. Laporan lengkapnya disampaikan Eka Wulan.
2: Bangunan tempat pemrosesan akhir TPA Sampah Baru di Desa Merican, Kecamatan Cenangan, Kabupaten Ponorogo terancam tidak terrealisasi tahun ini. Itu karena surat keputusan Menteri Kehutanan terkait penetapan area kerja yang menjadi salah satu persyaratan pembangunan belum turun hingga sekarang. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto, mengatakan proses administrasi secara daring telah diselesaikan. Adi menyebut pembangunan TPA baru ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027 dengan anggaran yang diusulkan mencapai 15 miliar rupiah.
3: Target kami memang tetap sama, 2027 akan segera selesai pembangunan di TPA baru. Dianggarkan langsung selesai satu tahun anggaran.
4: Usulannya berapa, Pak?
3: 15 miliar rupiah.
2: Sembari menunggu pembangunan TPA baru, DLH Ponorogo masih mengoptimalkan TPA Merican yang lama. Pengelolaan sampah di lokasi tersebut diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill, bukan lagi sistem open dumping. Dalam sistem tersebut, sampah yang ditumpuk kemudian diratakan, berikutnya ditutup dengan tanah secara bertahap. DLH juga telah menyiapkan pengelolaan air lindi dan gas metana melalui jaringan pipa di bawah area penimbunan. Menurut Adi, pola tersebut diharapkan dapat mengurangi sampah yang berterbangan akibat angin, sekaligus membuat pengelolaan sampah di TPA lama lebih terkendali. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Nur Kholili. Kholili, silakan.
5: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Prita. Lapas Kelas 2 apa Makassar memperkuat kolaborasi dengan RRI Sumenep untuk memperluas informasi tentang pembinaan warga binaan. Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani hari ini. Berikut laporan Iswantoro.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah Perdana Pertanian Hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan pihaknya bekerjasama dengan RRI Sumenep untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
7: RRI Sumenep sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
6: Sementara itu, Kepala RRI Sumenep Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
8: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
6: Istiqomah menuturkan, saat ini RRI hadir secara multiplatform sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Wisnu Devendra. Wisnu, silahkan.
9: Terima kasih, Kholili. Pemerintah Kota Blitar memastikan pelaksanaan makan bergizi gratis berjalan sesuai standar. Wali Kota Blitar menekankan pentingnya ketepatan waktu, distribusi, dan kualitas bahan makanan. Laporan Linda Alivia.
10: Wali Kota Blitar Syakul Muhibin bersama Kapolres Blitar Kota AKBP Kalvaris Triwijaya Lalu dan Dim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan beserta jajaran organisasi perangkat daerah meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Blitar. Peninjauan dilakukan di SPPG Kauman dan SPPG Sukorejo. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar operasional, prosedur atau SOP mulai dari pemilihan bahan, pengolahan makanan hingga pendistribusian ke sekolah.
4: Jadi ketika sudah matang, langsung distribusi, itu koordinasi dengan sekolah, dan di sekolah pun nanti langsung dimakan oleh siswa. Jadi antara jarak, antara masak dengan makannya siswa tidak terlalu panjang.
10: Salah satu SPPG yang turut ditinjau berada di Kecamatan Sukorejo, Kepala SPPG Sukorejo Kota Blitar Paskalis mengatakan pihaknya saat ini melayani 2.328 penerima manfaat dari 12 sekolah termasuk 3 posyandu ILP di Kota Blitar.
11: 2.328 PM.
12: Ini berapa sekolah itu?
11: Sekolah ada, kita ada 12, posyandu ada 3. ILP 1, 2, 3 Blitar.
12: Pengolahan sendiri di sini berapa sih pengolahan?
11: Pengolahan kita mulai dari jam 3. 3 pagi kita mulai. Biasanya itu selesai di jam 5 atau jam 6.
10: Menurut Paskalis, setiap permintaan menu tidak langsung diterapkan, tetapi terlebih dahulu dibahas bersama ahli gizi untuk memastikan menu tetap memenuhi standar gizi. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Pres Doktora. Presti, silakan.
13: Terima kasih Wisnu. Pendengar, duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di Surabaya. Pemprov Jatim dan Polda Jatim menyiagakan tim psikologi untuk memberikan pendampingan kepada keluarga yang masih menunggu kabar. Laporan selengkapnya bersama Faris Yerbu.
14: Suasana duka masih menyelimuti sejumlah keluarga korban yang datang di Gapura Surya Nusantara, Surabaya. Mereka tampak begitu sedih berharap keluarganya yang belum ditemukan dalam insiden kecelakaan KM Virgo Transport 8 dapat ditemukan dengan selamat. Novia, salah satu keluarga korban, tak kuasa menahan tangis melihat nama ayahnya Imam Suparno tidak ada dalam daftar penumpang dan tidak ada dalam daftar nama korban yang dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
15: Gak ada.
16: Gak ada namanya?
15: Gak ada.
16: Kenapa
15: enggak? Enggak tahu.
16: Tapi ada temennya terdaftar enggak, Bu?
15: Iya, ada.
16: Yang supirnya terdaftar.
15: Iya.
16: Tadi sudah ngasih data apa aja, Bu?
15: Sudah foto, KTP, KK sama foto.
16: Dari pihak petugasnya bilang seperti apa, Bu?
15: Dia bilang suruh nunggu apa masih dalam pencarian.
14: Karena itu, Novia langsung mendapat pendampingan oleh tim psikologi yang berupaya menenangkan. Sementara itu, Power Subdit Psikol Bak Psikologi Ro SDM Polda Jatimur AKP Joko Witoyo mengatakan, Polda Jatim hadir untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang tengah menanti kejelasan informasi.
17: Kepada keluarga korban, kita membantu memberikan pendampingan ya. Kita pertolongan pertama sifatnya psikologi first aid. Nah, kita membantu pada mereka untuk mengatasi emosi-emosi negatif yang sedang dialami oleh keluarga korban.
14: Dari hasil observasi, Joko menyebut keluarga korban masih cukup kuat dan tetap bertahan untuk menunggu kabar berharap keluarganya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dalam operasional harian di Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jatim menyiagakan sebanyak 4 personel psikologi yang bertugas secara bergiliran. Keberadaan tim ini bersifat insidental dan akan terus bergeser sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi di lokasi kejadian.
18: Faris Yarbo melaporkan.
13: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
19: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur, BKHIT Jatim bekerjasama dengan pihak otoritas Bandara Juanda, menggagalkan 2 kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim, Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
20: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin ada teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Kami, fokus kami adalah kesehatan, dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
19: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
0: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus, itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia, peraturannya itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
19: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
13: Pendengar, solidaritas jurnalis Lamongan ditunjukkan dengan memanjatkan doa untuk keselamatan 5 rekan wartawan yang hilang kontak di Gunung Anak Rakatau. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
21: Keprihatinan mendalam dirasakan insan pers di Lamongan menyusul hilang kontaknya 5 jurnalis di tengah menjalankan tugas peliputan erupsi Gunung Anak Rakatau. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sesama jurnalis, Persatuan Wartawan Indonesia Lamongan bersama IJTI Pantura menggelar doa bersama di Alun-Alun Lamongan. Ketua PW Lamongan Kada Mustoko mengatakan doa bersama ini merupakan ungkapan perasaan sekaligus bentuk solidaritas dari para jurnalis di Lamongan, baik yang tergabung dalam PWI maupun IJTI. Kada berharap kelima jurnalis tersebut dapat segera ditemukan oleh tim pencarian dalam keadaan selamat.
22: Semoga makhluk yang ada di sana cepat ditemukan dalam keadaan selamat dan keluarga yang ditinggalkan, keluarga yang keluarga teman-teman diberi kekuatan sehingga bisa menerima kondisi seperti ini.
21: Sementara itu Ketua ICTI Lamongan, Omad Mahrus mengatakan, doa bersama tersebut merupakan aksi solidaritas jurnalis di Lamongan, baik dari PWI maupun ICTI, untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga 5 jurnalis yang hingga kini masih dalam proses pencarian.
23: Kami tetap berharap teman-teman jurnalis yang saat ini hilang kontak itu bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Ketika tidak ditemukan petugas, bisa kami berharap jasad kalau sudah meninggal, kami berharap jasadnya bisa ditemukan dan keluarga semoga bersabar.
21: Para jurnalis Lamongan berharap seluruh proses pencarian berjalan lancar dan memberikan kepastian bagi keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dengan penuh kecemasan. Varian Raki melaporkan.
13: Sejumlah bahan pokok di Pasar Baru Tuban terpantau mengalami kenaikan harga. Kondisi ini ditemukan BPK Jatim saat memantau harga bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tuban. Laporan selengkapnya bersama Witra Adila.
24: Dan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur bersama dengan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar inspeksi mendadak atau sidak pemantauan harga bahan pokok di Pasar Baru Tuban. Dari hasil peninjauan di lapangan, petugas mendapati lonjakan harga pada sejumlah komoditas. Kenaikan paling signifikan tercatat pada komoditas cabai, di mana kisaran sebelumnya berada di Rp50.000, sekarang menjadi Rp65.000. Lonjakan serupa juga terjadi pada komoditas kacang tanah yang meroket dari Rp32.000 menjadi Rp44.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Diskopumda Tuban Agus Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif murni dari BPK RI dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan daerah dengan mencakup verifikasi data harga pasar yang kemudian disinkronkan dengan aplikasi sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok atau SP2KP milik Kementerian Perdagangan.
25: Itu mendampingi BPK RI Surabaya dalam rangka audit kinerja ketahanan pangan, di mana salah satu yang dijadikan sebagai objek pemeriksaan adalah pemantauan harga secara harian.
24: Salah satu pedagang di Pasar Baru Tuban, Sayem, mengatakan jika harga kacang memang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Dari lonjakan harga tersebut membuat sebagian pembeli mengeluh.
1: Harganya berapa?
2: 43 sama 44.
1: Kalau ya, sebelumnya?
2: Ya naik banyak.
1: Sebelumnya, Bu?
2: Sebelumnya kan cuma 3 lebih berapa mau naik.
1: Naiknya karena apa?
2: Barangnya nggak ada, Mbak. Agak sih keluar, kacang teko luar, kacang Tuban di enten-enten.
1: Tapi kalau pembeli ini masih banyak.
2: Tapi ya pembeli yang raung, pembeli sambat kabeh, Mbak.
24: Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti beras, gula, telur maupun minyak masih berada di kisaran harga yang relatif stabil. Dari Tuban, Bitra Adila melaporkan.
13: Program revitalisasi sekolah mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Sidoarjo, salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
3: Program revitalisasi pemerintah pusat membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Anggota DPR RI Bambang Harus Kartono mengatakan Sidoarjo mendapat alokasi revitalisasi untuk 127 sekolah. Program ini diharapkan mempercepat penanganan sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan sarana yang layak untuk proses belajar mengajar agar pendidikan tetap berjalan.
6: Yang ada 3 kelas yang direvitalisasi, kebetulan atapnya hampir jebol dan sebagainya. Dan ini tadi kita lihat sudah sangat bagus, sudah bisa digunakan untuk kepentingan sekolah mereka, salah satu sekolah ya, termasuk ada kamar mandi ya Bu ya, kamar mandi, toilet dan sebagainya, dilakukan perbaikan. Ini salah satu sekolah dari 127 sekolah yang ada di Sidoarjo yang direvitalisasi oleh Presiden Prabowo atau pemerintah.
3: Dukungan pendidikan juga mencakup sekitar 1.500 perangkat smartboard untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi. Sekolah dengan kondisi bangunan paling memprihatinkan diharapkan menjadi prioritas. Revitalisasi tersebut diharapkan terus berlanjut sehingga pemerataan sarana pendidikan di Sidoarjo dapat dipercepat dan siswa memperoleh lingkungan belajar yang aman dan layak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
13: Minat masyarakat mengunjungi Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri menunjukkan peningkatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hingga tahun ini, jumlah kunjungan meningkat sekitar 25%. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati bulan kunjung perpustakaan pada September 2026, Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri terus mendorong peningkatan literasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan minat kunjung masyarakat, mengenalkan buku sejak usia dini, serta mendorong pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber pengetahuan. Pengadministrasi Perkantoran Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Fitria, menyampaikan bahwa kunjungan masyarakat ke perpustakaan pada tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan kunjungan mencapai sekitar 25% jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan pengunjung yang tidak hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
8: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku. Tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern. Betul. Seperti HP, kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
7: Sementara itu, salah satu pengunjung Perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nur Maulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
26: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca, sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
7: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpusmas Trip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Gusuma melaporkan.
13: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
4: Si Presti, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima, jejaring RRI se-Jawa Timur untuk sore hari ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
5: Info olahraga.
4: Pendengar, Jember Marching Band membawa pulang prestasi dari kejuaraan internasional di Kuala Lumpur, Malaysia. Kontingen Jember meraih 7 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Selengkapnya disampaikan Gea Debora.
9: Jember Marching Band berhasil menorehkan prestasi dalam kejuaraan internasional yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 9 hingga 13 September 2026. Pembina Jember Marching Band Tri Basuki mengatakan kontingen Jember mengikuti kejuaraan tersebut terdiri dari atlet dan ofisial dengan jumlah keseluruhan sekitar 150 orang. Dalam ajang tersebut, Jember Marching Band berhasil meraih 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu. Tri Basuki mengatakan para atlet Jember Marching Band merupakan gabungan pelajar tingkat SMP, SMA hingga mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Jember.
10: Masyarakat Jember dan Indonesia, izinkan saya melaporkan hasil daripada atlet Jember Marching Band yang berlaga di kejuaraan internasional Asian Music Games 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia sejak tanggal 9 sampai 13 September 2026. Kita membawa 114 atlet dan 36 ofisial serta pelatih. Total kontingen kita adalah 150 orang. Apa adapun hasil pencapaian daripada Jember Marching Band di ASEAN Music Games kali ini adalah 7 medali emas, 4 medali perak, dan 1 medali perunggu.
9: Menurutnya, capaian tersebut diharapkan dapat menjadi pengalaman berharga bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
5: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Sutomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kali ini Anda bersama Dio Pratama yang akan melanjutkan perjalanan dari rekan Presti Oktora tadi dalam Surabaya sore ini hingga nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami terus mengajak Anda untuk menyimak seluruh persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini hingga nanti Surabaya malam ini tentunya ya. Nah, saat lagi kita akan hadirkan Surabaya sore ini dengan informasi dan musik-musik yang menarik ya, menemani sore hari Anda. Untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya akan ada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk azan isya akan ada pada pukul 18.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, informasi mancanegara, informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari dari BMKG. Selepas Warta Berita Sentral 19.30, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Kemudian nanti Surabaya malam ini Anda akan bersama Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga tutup siaran pukul 24 dini hari nanti. Nantikan juga program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya malam ini tentunya. Kita buka lanjutan Surabaya sore ini dengan update informasi dari Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Jawa Timur. Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan untuk 35.000 unit rumah. Sebanyak 12.000 unit diantaranya telah memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, usulan BPS dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur mencapai 37.000 unit. Sebanyak 15.000 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.000 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Di luar BPS, BSPS dari pemerintah pusat, penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Jawa Timur dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada 2026, RTLH yang tertangani melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur serta APBD Kabupaten Kota mencapai 5.400 unit dari target 9.700 unit. Dari skema tersebut, RTLH yang ditangani Kodam 5 Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terrealisasi 100%. Sedangkan penanganan untuk Kodairal 5 masih dalam proses pengerjaan. Penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten kota melalui APBD masing-masing daerah mencapai 3.700 unit dari target 7.800 unit atau sekitar 48%. Untuk mencapai pelaksanaan dan menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Jawa Timur akan membentuk des khusus BSPS sebagai simpul koordinasi pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kabupaten kota.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi hari ini bersama rekan Atit Sasono.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet riak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
3: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
4: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
2: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992, di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp

WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Kita update informasi dari Pamekasan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional atau HPN 2026 yang mengusung tema Melayani Sepenuh Hati, Maju Bersama Membangun Negeri. Jajaran manajemen PLN UP3 Madura menggelar aksi Sapa Pelanggan bertajuk PLN Goes to You pada Rabu 9 September 2026. Fokus kunjungan diarahkan langsung kepada para pelaku industri hasil tembakau di Kabupaten Pamekasan guna mendengarkan aspirasi serta memastikan keandalan pasokan energi listrik di sektor manufaktur lokal tersebut. Rombongan dipimpin langsung oleh manajer PLN UP Madura, Fahmi Fahresi, dengan didampingi asisten manajer niaga dan pemasaran Abdul Ghafur beserta jajaran tim pelayanan pelanggan. Sektor industri rokok dan pengolahan hasil tembakau di Pamekasan kini berkembang pesat sebagai salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaan pabrik-pabrik tembakau ini tidak hanya menyerap ribuan tenaga kerja lokal tetapi juga menjadi penyerap utama hasil panen para petani tembakau di kawasan Madura. Untuk menjaga ketahanan produksi skala besar, seluruh pabrik yang dikunjungi tercatat sebagai pelanggan potensial PLN dengan daya terpasang minimal 82.500 volt ampere. Dalam kunjungan maraton tersebut, manajemen PLN UP3 Madura menyambangi 3 pimpinan perusahaan manufaktur tembakau terbesar di Pamekasan, yakni Satar selaku pemilik PT Global Express di Jalan Pintu Gerbang. Kemudian Raji dari UD Sumber Duniaku di Dusun Beru, Desa Pelumbungan, Kecamatan Larangan, serta Samsul selaku pemilik PR Rudal Mas di Desa Tentenan, Kecamatan Larangan. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Farezi, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan komitmen nyata PLN untuk hadir langsung di tengah pelanggan potensial yang menggerakkan roda ekonomi daerah.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik Hindari Syirik. Dari Studio Persatuan Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang ia kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang, ya, orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah Wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

عددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة

Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita akan update informasi di sore hari ini. Panitia khusus Pansus Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan DPRD Kota Surabaya mendorong agar pekerja kebersihan yang berada di kampung-kampung mendapatkan perlindungan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketua Pansus Raperda Jamsostek DPRD Kota Surabaya, Abdul Malik, mengatakan pekerja kebersihan kampung dinilai layak masuk dalam kategori pekerja rentan. Selain memiliki penghasilan yang relatif rendah, pekerjaan mereka juga memiliki beban dan risiko tersendiri. Melihat realita dalam konteks ketenaga kerjaan, mereka juga termasuk dalam kategori pekerja rentan dan juga memiliki gaji yang tidak tetap. Menurutnya, para pekerja tersebut selama ini menjalankan tugas kebersihan di lingkungan kampung melalui pengurus kampung. Pembahasan Raperda Jamsostek diharapkan dapat membuka ruang agar mereka didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan pembahasan Raperda ini, diharapkan para pekerja kebersihan yang ada di kampung bisa didaftarkan, kemudian dimasukkan dalam kategori pekerja rentan, dan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun sebelum menentukan penerima perlindungan, Pansus perlu melakukan pendataan dan pemilahan terhadap pekerja kebersihan tersebut. Sebab tidak seluruh pekerja yang bekerja di Kota Surabaya dipastikan merupakan warga Kota Surabaya. Abdul Malik mengatakan status kependudukan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kelompok pekerja yang nantinya mendapatkan perlindungan melalui kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Pembahasan mengenai pekerja kebersihan tersebut menjadi salah satu isu penting dalam penyusunan Raperda Jamsostek. Selain itu, Pansus juga masih mendalami ketentuan mengenai perlindungan bagi pekerja magang.

0: kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, gak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen dengar suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, kenaikan harga beras membuat sejumlah warga di Kabupaten Kediri beralih mengkonsumsi beras lokal yang harganya lebih terjangkau. Perubahan pilihan tersebut terlihat dari meningkatnya minat konsumen terhadap beras lokal di tengah kenaikan harga beras jenis medium dan premium di pasaran yang kembali terjadi. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, mengatakan konsumen saat ini lebih banyak mempertimbangkan harga sebelum membeli beras. Sriati menyebut harga beras premium meningkat dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp14.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada beras medium yang kini dijual sekitar Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp13.000 per kilogram. Sriati menyebut kondisi tersebut turut mengaruhi keputusan pedagang dalam menyediakan stok. Ia tidak berani mengambil beras jenis premium dan medium dalam jumlah besar karena khawatir permintaan konsumen menurun. Menurut Sriati, sebagian konsumen yang sebelumnya membeli beras premium atau medium, kini memilih beras eceran maupun beras lokal. Pilihan tersebut dilakukan karena selisih harganya cukup signifikan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Gresik mulai mematangkan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan raya menganti Lakar Santri hingga perbatasan Surabaya. Ruas jalan sepanjang sekitar 5 km itu diproyeksikan menjadi salah satu akses utama yang menghubungkan mobilitas masyarakat Gresik-Surabaya. Rencana tersebut dibahas dalam ekspose rencana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum di kantor ATR BPN ke Provinsi Jawa Timur pada hari Senin 14 September 2026. Pembahasan cukup mencakup kesiapan data bidang tanah hingga tahapan pelaksanaan pengadaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Gresik, Ahmad Wasil Miftahul Rahman mengatakan pelebaran ruas pengganti Lakar Santri diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, terutama warga Gresik yang beraktivitas di Surabaya dan kawasan sekitarnya. Ruas pengganti menuju Lakar Santri menjadi salah satu fokus untuk diselesaikan, dan diharapkan akses antara Gresik dan Surabaya semakin baik dan masyarakat bisa memanfaatkannya dengan lebih lancar. Rencana pelebaran dilakukan pada koridor sekitar 5 km dengan jalan lebar yang bervariasi. Ruas menganti Lakar Santri direncanakan memiliki lebar sekitar 11 meter, sedangkan ruas menganti Kepatihan sekitar 8,5 meter dan menganti Banjaran sekitar 7 meter. Data awal menunjukkan ratusan bidang tanah berpotensi terdampak pembangunan. Sebanyak 93 bidang berada di ruas menganti Lakar Santri, 177 bidang di wilayah Kepatihan, 67 bidang di Desa Setro, dan 297 bidang di Desa Laban. Pelaksana tugas Kabupaten Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Doni Novantoro mengatakan, pendataan masih perlu diperiksa kembali untuk memastikan data dan kondisi setiap bidang. Lahan tersebut diperlukan karena tidak seluruh bidang tanah terdampak secara menyeluruh. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

0: mengerti. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Arung Kuno yang akan disampaikan oleh rekan Anne Kusuma dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: adalah sebuah terowongan bawah tanah yang dibentuk guna menunjang aktivitas manusia pada era terdahulu. Kala itu, pemanfaatan arung kuno yang berbahan baku utama bebatuan banyak dipakai masyarakat, terutama rakyat jelata, sebagai sarana irigasi pertanian. Tapi konon, sekitar abad ke-16 sebelum Masehi, sejumlah keluarga bangsawan di Kerajaan Majapahit, Jawa Timur, memfungsikan arung kuno untuk memasok air di area pemandian maupun persediaan air suci untuk pemujaan. Perwujudan arung kuno sebagai bukti kemajuan teknologi pengairan dan peninggalan benda bersejarah ini dapat dilihat di kawasan Gua Cekles, bertempat di Dusun Cekles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tepatnya, sekitar 28 km ke arah timur dari kota Kediri, dan Gua Cekles diyakini mempunyai panjang mencapai 75 meter dengan lorong gua yang cukup luas. Untuk memasuki lokasi gua yang mirip kawasan wisata Grand Canyon di Amerika Serikat ini, pengunjung bisa mengaksesnya dengan mudah karena tersedia jalur kendaraan roda 2 maupun mobil. Selain itu, pengelola memperbolehkan wisatawan untuk memberikan uang seikhlasnya sebagai tiket masuk. Setelah dari pintu masuk gua, maka masyarakat akan menuruni tangga kecil dan kelokan dinding berbatu hingga menjumpai jembatan yang membelah kolam ikan ataupun sumber mata air di dalam gua. Jembatan inilah yang menjadi sarana untuk membantu masyarakat atau pengunjung berkeliling di Gua Cekles. Pada masa lampau, tepatnya setelah masa kemerdekaan tahun 1945, banyak masyarakat beranggapan jika tampilan Gua Cekles ini sangat mistis karena sempat berkembang mitos adanya sosok ular besar sang penunggu gua. Di tempat ini, salah satu pengunjung Gua Cekles asal Surabaya, Tama Adiputra, mengaku takjub dengan pesona keindahan Gua Cekles, terutama ketika mengikuti lawatan sejarah dan budaya bersama para pelajar SMA-SMK Sekabupaten Kediri di Desa Keling ini. Sebab baru kali ini ia menapakkan kakinya di sebuah arung kuno dengan ukuran panjang mencapai sekitar 1 km. Bahkan, sejumlah orang dewasa bisa masuk dengan bebas dalamnya sembari bersuah foto dan menikmati keindahan sumber mata air yang jernih dan terdapat kolam ikan di sepanjang goa.
1: Kalau tadi sama yang jaga sempat diajak ke arung, Mbak. Arung itu dari luar kelihatannya sih kecil, tapi waktu masuk ke dalam ternyata muat buat orang dewasa. Saya tadi coba masuk, awalnya sempat takut sih, soalnya tempatnya kecil, kelihatannya pengap. Tapi ternyata di waktu masuk itu jalan sebentar sudah bisa sudah keluar, sudah kelihatan luarnya lagi. Terus habis itu masuk lagi ke ada tembusannya masuk dalam gua, ada kelelawar di sempat di dalam, sempat ada nemu kelelawar. Terus habis itu keluar. Kalau katanya yang jaga tadi itu bekas pengairan zaman kuno tuh. Ya penasaran aja tadi dalamnya gimana.
0: Panjangnya terowongan bawah tanah di kawasan wisata Gua Cekles ini diamini oleh warga setempat. Muhammad Didin Saputro, salah satu pemuda dan pokdarwis Desa Keling yang ikut dalam pembersihan endapan lumpur Gua Cekles, mengatakan, pada awalnya, gua yang terbentuk laksana rekahan tanah raksasa ini sangatlah besar dan pernah ditemukan masyarakat sekitar tahun 1980-an. Tapi area ini masih tertimbun lumpur sedalam 3 meter, sehingga kesan seram sangatlah melekat. Saat gua ini dibersihkan pertama kali pada awal masa pandemi COVID-19, pemuda Karang Taruna bersama dengan Kepala Desa Keling, Rofi Ilukman, bergotong royong melakukan pembersihan karena tempat ini tertutup oleh sedimen tanah akibat terdampak letusan Gunung Kelut dan ada pula aneka sampah serta baju bekas. Tak hanya itu, juga tampak coretan anak-anak zaman lampau yang menghiasi dinding Gua Cekles dan diperkirakan masih ada lubang dinding tebing berbentuk segi empat yang jaraknya seratusan meter dari Gua Cekles dan dinamakan sebagai angin-angin dari arung kuno.
2: Namanya adalah Gua Cekles karena lokasinya berada di Dusun Cekles. Di Gua Cekles inilah teman-teman melakukan pembersihan karena salah satu akses masuk ke sungai itu adalah melalui gua ini, sebuah rekahan tanah raksasa, dan ada terowongan di bawah tanah. Itu yang selanjutnya kami kembangkan juga sebagai salah satu destinasi wisata di Desa Keling. Dulu Gua Jeklis ini pada tahun 2019-2020 itu lumayan banyak sampah, ada pecahan kaca, ada baju-baju bekas, kemudian ada banyak sekali sampah-sampah yang dibuang masyarakat ke dalam situ, sehingga cukup menyulitkan.
0: Adanya arung kuno tersebut mendapatkan perhatian pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud Kabupaten Kediri. Dipercaya, munculnya arung di kawasan Desa Keling ini bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan, karena sekarang bentuknya menjadi seperti goa. Apalagi, melihat dari struktur bentuknya, ada kemungkinan pula bahwa Gua Jeklis terbentuk dari aktivitas alam. Sedangkan adanya gua buatan yang mulai digali dan berada satu area di Gua Jeklis, maka diyakini pula sebagai arung kuno yang dibuat oleh manusia. Dulu ketika dibuat pertama kali, tujuan dibangunnya arung kuno adalah untuk mengaliri lahan pertanian dan airnya ini berasal di dalam tanah. Di sisi lain, keberadaan arung kuno itu bisa menjadi petunjuk terkait dengan lokasi Raden Trunajaya, seorang bangsawan asal Pulau Madura yang pernah menghancurkan Kesultanan Mataram. Dalam sejarahnya, Trunajaya ditangkap di lereng Gunung Kelut, Kediri, yang banyak memiliki lorong, termasuk halnya di Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Menanggapi ekstensi arung kuno di Gua Jeklis Kediri, Ketua Pelestari Sejarah dan Budaya Kediri, PASA, Novi Bahrul Munib mengatakan, keberadaan arung kuno ini tidak hanya sekadar untuk mengaliri lahan pertanian, fungsinya bisa berubah menyesuaikan perkembangan zaman.
3: Gua Jeklis ini kan ditemukan kembali ya sekitar berapa tahunan ini ya. Sebenarnya kan sudah lama itu, sejak zaman mbah-mbahnya dulu sudah diketahui ada lubang semacam gua di situ, kayak jurang gitu ya. Makanya di dekat situ kan ada kali jurang kromo semacam itu ya. Tapi karena inisiatif dari Pak Kepala Desa Srofik, akhirnya dibersihkan dan akhirnya berkembang menjadi tempat wisata semacam itu. Sebenarnya ya kalau orang-orang sepuh sana sudah ngerti di situ ada semacam cerukan, ada gua semacam itu. Ada yang bilang dulu tempat bersembunyinya penjahat, ada tempat untuk bertapa, ada tempat apa katanya gua Jepang atau apa, kayak dulu dimanfaatkan sama Jepang untuk bersembunyi gitu.
0: Sejumlah fungsi arung kuno ini tampak ketika pada masa peperangan, karena biasa dipakai sebagai tempat persembunyian. Bahkan, di desa itu telah berkembang cerita jika gua di sana adalah persembunyian orang-orang Partai Komunis Indonesia PKI dan juga tempat bertapa serta gua Jepang. Terkait pembangunan arung kuno, Novi menyatakan hal ini tak lepas dari kepandaian orang terdahulu yang telah menguasai ilmu tanah atau geologi hingga matematika. Sebab dengan kemampuan sadarnya pada saat itu, mereka dapat membangun terowongan bawah tanah yang notabene minim oksigen dan banyak kandungan gas beracun. Masih kata Novi, di kawasan timur daerah Kabupaten Kediri memang banyak arung kuno. Namun, sebagian besar posisi arung kuno itu telah tertutup akibat aktivitas vulkanik Gunung Kelut, tapi hanya ada beberapa arung kuno yang masih bisa dijumpai dan mengalirkan air. Sedangkan arung kuno lainnya, ada juga yang airnya sudah mengering. Lebih lanjut, budaya masyarakat kuno membuat terowongan diketahui sudah berlangsung sejak lama, seperti pada zaman Kerajaan Majapahit, Singosari, Kerajaan Kadiri, dan lainnya. Tapi pada masa sekarang, di Pulau Dewata Bali, masih ada pembuat terowongan bawah tanah karena dikaitkan dengan sistem pengairan di Bali, yakni Subak. Selain di Gua Jeklis, Kabupaten Kediri, mayoritas sumber mata air yang hulunya terpusat di terowongan bawah tanah tampak di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, ada 11 titik. Lalu, di sekitar Candi Surawono, bertempat di Desa Canggu, Kecamatan Badas, ada 5 titik, dan di Desa Lamong, Kecamatan Badas. Dari berbagai titik ini, yang kondisi arung kunonya dapat dikembangkan, antara lain di kawasan Brumbung, Keling, Surawono, dan juga di Desa Karangtengah, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Kedepan, Novi berharap kepada semua lapisan masyarakat serta pemerintah untuk ikut terus menjaga kelestarian arung kuno di Kabupaten Kediri, terutama di kawasan wisata Gua Jeklis yang berpeluang dikembangkan sebagai wisata alam dan wisata edukasi sejarah. Ayu Citra melaporkan.

0: RRI memiliki sebuah ikrar yang menjadi bagian penting dari jati dirinya, yaitu Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya mengandung tiga tekad utama insan RRI, yaitu kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut lahir dari semangat para pendiri RRI pada masa awal kemerdekaan. Bukan sekadar kata-kata, Tri Prasetya merupakan nilai yang melekat dalam pengabdian insan RRI kepada bangsa dan masyarakat.
1: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.37 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Nusantara dan informasi mancanegara dan beberapa informasi olahraga. Dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari dari berbagai daerah yang akan disampaikan oleh BMKG Pusat. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, Pro 1 Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian, mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati, BMKG.

0: di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
1: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar-mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
2: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita, kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
3: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
2: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
1: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
5: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
6: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
6: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang

0: maksimal yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
1: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
3: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
4: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak, Pak? Yang 300 pegawai pajak itu, Pak?
5: Sebagian ada.
4: Berarti karena itu, Pak?
5: Karena itu
6: ya, Pak? Ya, sebagian ya.
7: Pak Pur, habis ini kemana, Pak Pur? Habis ini mau ngapain, Pak Pur?
8: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
7: Mancing apa, Pak?
8: Mancing ikan mujair, nila.
9: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
8: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
3: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
10: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
3: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap.
12: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
11: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan dari bagian dari parlemen.
12: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
5: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat, perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
12: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
6: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
13: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
6: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
13: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya para petani, dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
14: Saya Babinsa Bukit Tunggal, selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
13: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Noni Oktavia menyampaikan laporannya.
15: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
16: Tadi malam sekitar jam 8. Soalnya masih jual Pertalite, masih mau jual. Ya. Lalu sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore? Kalau mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Lalu soalnya nak antrean. Soalnya ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
15: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
17: Diperiksa tanki yang membuat tanki dan dilayani seluruh STNK sesuai dengan kendaraan. Baru diberi foto amanan yang misi kan. Jadi foto-foto yang dipotong itu sama. Kalau pasukan aman, kembali masuk 8, pertalai 16, 8, 16.
15: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
18: Atlet sepak bola cerebral palsy atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
19: Pengumumannya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
18: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
20: Nah, kami juga sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
18: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola SIPI 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda menyimak Mimbar Agama Katolik edisi Selasa 15 September 2026 yang akan mengangkat topik Kerahiman Allah Tanpa Batas dan akan diaturkan oleh Suster Juli. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Dalam mimbar agama Katolik ini, bersama saya, Suster Yuli, akan saya awali dulu dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta dan penguasa segala sesuatu, perkenankanlah kami merasakan kekuatan belas kasih-Mu. Bantulah kami agar mengabdi Engkau dengan segenap hati, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, kita sebagai umat Allah sangat mendambakan untuk tinggal dan merasakan kebahagiaan kasih Allah yang tidak berkesudahan, melayakkan hati kita untuk menjadi istana cintanya. Mari kita angkat sebuah lagu, Jadikan Hatiku Istana Cintamu.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini, temanya Kerahiman Allah Tanpa Batas. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan aku lunasi." Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan aku lunasi." Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama mengangkat suatu perumpamaan. Dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar utang orang kepada si hamba raja itu.
Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi, seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia. Karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya hutang dosanya kepada Allah. Namun, Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar, mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki sesudah kita menerima pengampunannya, kita pun juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Kerahiman Allah yang tercurah bagi kita mengajak kita pribadi masing pribadi menjadi saluran rahmat kerahimannya bagi sesama yang ada di sekitar kita. Mari membuka diri dan hati kita untuk siap menjadi saluran rahmat kerahiman Allah. Pengampunan yang didasarkan kasih menjadi rahmat yang membebaskan dan mendamaikan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, karena Allah sungguh Bapa yang baik. Mari kita angkat sebuah lagu, Bapa, Engkau sungguh baik.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli, dengan tema Kerahiman Allah yang Tanpa Batas. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, sumber kerahiman sejati, Engkau begitu baik pada kami, sehingga segala kejahatan dan dosa kami tidak Kau perhitungkan. Semoga kami, manusia yang kecil dan lemah ini, dalam pergaulan kami menunjukkan kasih dan pengampunan melalui perkataan dan sikap hidup kami, sebagaimana telah diteladankan oleh Yesus Putramu, sebab Dialah yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jody Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasa Wanangkasawati RRI dalam drama radio berjudul Merdeka dari Hoax, persembahan RRI Mataram. Dan selepas itu nanti kami akan mengajak Anda untuk bisa bergabung dalam program Ngobras yang malam hari ini akan mengajak Anda ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas Tilik Buri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Lah, biasanya pagi begini udah rame, kok sepi. Ini deh, ya Allah.
6: Assalamualaikum, Pak Amir.
5: Waalaikumsalam. Pak Rani, sini dulu. Alhamdulillah, Ara, saya belanja nih. Berhenti.
6: Iya ya, tumben juga Rani seleluasa ini. Biasanya antri. Kenapa ya, Pak Amir?
5: Nah, itu udah dia. Bingung juga, Bapak ini, Nak Rani. Kenapa ya?
6: Mungkin ada toko yang kasih banyak promo, Pak Amir. Jadi mereka nyerbu semua ke sana.
5: Ya, jagain deh. Bagus. Udah, Larani. Namanya juga kita berdagang. Kadang laris, kadang sepi, kan?
6: Masya Allah, Pak Amir bijak sekali. Tetuah, Pak Amir. Rezeki nikah sudah diatur Allah. Sabar-sabar nggih, Pak.
5: Iya, Larani. Makasih banyak dah ya, pokoknya udah semangatin Bapak. Apa sih mau belanja ini?
6: Ini Pak, ini Pak Amir. Sama-sama Pak Amir.

0: Narani. Eh, Narani. Eh, Bu Sari. Sida kenapa, Bu? Marak ketakutan, loh, Sida. Marak napi.
1: Bukan begitu, Narani. Ibu cuma mau nanya, Narani sudah tahu belum info yang beredar?
0: Kabar napi nih ke Bu?
1: Kan beredar dari WA kalau di toko Pak Amir itu banyak barang-barang yang sudah kadaluarsa yang dijual Pak Amir.
0: Masa sih Bu? Baru aja tiang dari toko Pak Amir.
1: Kamu harus periksa ulang barang-barang yang sudah dibeli.
0: Sudah kok nih Bu, insya Allah aman.
1: Narani, mungkin masih ada barang lain yang disimpan yang kadaluarsa.
0: Aduh Bu Sari, jangan menuduh tanpa bukti.
1: Aduh Nak Rani, bukan menuduh, tapi ini fakta. Itu tuh, dia benar ini Nak Rani.
0: Dari mana sih dia dapat infonya Bu Sari?
1: Ini loh Nak Rani, dari pesan di WA.
0: Mana coba, saya lihat pesannya Bu.
1: Oh iya, Nak Rani tentu saja. Nih kan, saya bacakan ya dengan jelas. Sembako di warung Pak Amir itu barang kedaluarsa yang diganti tanggalnya. Waduh, ini kan sudah tidak benar, Nak Rani. Kita harus kasih tahu tetangga.
0: Bu Sari udah klarifikasi ke Pak Amir masalah ini?
1: Belum sih, Nak Rani. Tapi kan ini pesan yang sudah beredar dan diteruskan berkali-kali.
0: Bu, ini kan tidak ada sumbernya, tidak ada nama instansi, tidak ada bukti. Hanya tulisan yang berbunyi, sebarkan agar semua tahu. Saya tadi juga dari warung Pak Amir. Barangnya masih layak dan izinnya masih lengkap kok, Bu.
1: Ini belum tentu benar.
0: Nggih, Bu. Itu belum tentu benar. Jadi sebelum membagikan informasi, kita harus cek dulu. Jangan sampai kita merugikan orang lain seperti kejadian sekarang ini. Yang jadi korban Pak Amir. Kan kasihan, tokonya jadi sepi pembeli.
1: Pak Amir, saya minta maaf. Saya ikut menyebarkan pesan itu tanpa memastikan kebenarannya.
2: Ya dah. Tak apa-apa dah, Bu. Tapi mudah-mudahan ya yang kayak gini-gini tuh jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, Bu Sari.
0: Di zaman digital sekarang ini, satu klik memang bisa membantu orang. Tapi satu klik juga bisa menghancurkan nama baik seseorang kalau informasinya tidak benar.
1: Mulai sekarang saya akan lebih berhati-hati.
0: Semua kita harus berhati-hati, Bu. Karena tantangan media sosial ini masih banyak. Jadi sikap hati-hati ini yang kita perlukan, biar kita bisa merdeka dari hoax.
1: Kalau begitu.

jawab. Setiap informasi yang kita percaya menentukan masa depan bangsa. Jadilah generasi yang tidak mudah terprovokasi, berani mencari kebenaran, dan bijak menggunakan media sosial. Karena Indonesia yang kuat bukan dibangun oleh mereka yang cepat percaya, tetapi oleh mereka yang mau berpikir, memeriksa fakta, dan menjaga persatuan. Mari kita isi kemerdekaan dengan kejujuran, persatuan, dan literasi digital. Bersama kita katakan, merdeka dari hoax, Indonesia semakin kuat.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir untuk menyapa Anda dalam kebersamaan kita. Edisi hari Selasa, tanggal 15 September 2026. Dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang memang juga concern di apa ya dalam hal sejarah gitu. Dan sejarah yang kali ini kita akan ulik begitu adalah salah satu sejarah yang memang berbeda dari yang kita obrolin kemarin bersama dengan teman-teman Begandring, yaitu tentang RRI ya. Kalau kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Tilik Buri. Ada Mas Dito dan juga Mas Irfan. Halo, selamat malam Mas Dito.
1: Oke, malam-malam.
0: Mas Irfan juga semuanya kabar baik ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ini komunitas Tilik Buri. Sebagai prolog ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami, apa sih komunitas Tilik Buri, karena Mas Dito sendiri ini sebagai founder ya?
1: Founder, betul.
0: Founder. Oke, silakan Mas Dito.
1: Oke, Tilik Buri itu kan sebenarnya sudah banyak di Sido, juga bukan hanya di Sidoarjo, di Surabaya itu kan banyak komunitas-komunitas anak-anak muda. Yang dimana kita memang konsennya itu tidak hanya sejarah, tapi kita melihat potensinya itu di aspek pariwisata. Jadi bagaimana Tilik Buri itu bisa melihat sejarah itu bisa dikembangkan, dikreat menjadi wisata. Kita mengawalinya itu di tahun 2022. Kita ngawali itu di PG Tulangan waktu itu, ex PG Tulangan.
0: Pabrik gula Tulangan.
1: Pabrik gula Tulangan Sidoarjo, kemudian kita ke pabrik gula Watu Tulis, ke semua pabrik gula, Candi, Kerembung, terus ex Buduran juga. Tapi yang sekarang yang kita konsenkan itu adalah pabrik gula PG Candi Baru.
0: PG Candi Baru. Di daerah Candi
1: Sidoarjo. Di daerah Candi Sidoarjo, betul.
0: Oke. Nah, apa motivasi Mas Dito pertama kali di tahun 2022 itu membentuk Tilik Buri? Okay. Dan kenapa namanya Tilik Buri gitu? Itu kan kalau dalam bahasa Indonesia adalah melihat ke belakang ya, flashback
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi awalnya itu kan ada teman-teman yang nantang gitu loh. Tuh, omahmu ke Candi, ayo melbu PG Candi, masuk gak iso, yo. Kita bukan orang PG ya, gak bisa serta-merta masuk.
0: Masuk itu maksudnya dalam
1: masuk arti? Masuk ke intinya itu kan teman-teman sejarah yang kepingin mengeksplor di ini loh, konten di situ.
0: Saya pikir uji nyali gitu enggak ya?
1: uji nyali ada dua, mungkin di XPG Tulangan sama Watu Tulis itu karena sudah tutup.
0: Iya. Oke, dari situ kemudian kenapa nggak bisa masuk ke, nggak bisa mengeksplor di PG Candi ketika itu?
1: Karena kan memang PG Candi itu kan masih aktif.
0: Oke, okay, masih beroperasi sampai sekarang ya. Sampai
1: sekarang pabrik gula tertua di Sidoarjo yang masih beroperasi aktif sampai sekarang yang memang orang-orang umum itu kan memang enggak bisa
0: punya akses untuk bisa masuk
1: gitu ya. Mungkin okay. bisa masuk itu ketika mungkin kalau orang sekitar tuh ngomongnya tayupan. Tayupan tuh kalau selamatan buka giling. Itu kan PG semua tuh sebelum dia proses masuk di musim giling itu kan ada kayak pasar malam, ada mungkin ada jual gerabah,
0: pertunjukan.
1: Nah, itu masyarakat bisa mengakses di situ, bisa masuk, cuman memang tidak bisa seluruhnya mengakses. Nah, dari situlah keinginan itu ada mungkin hampir 2 tahun. Yang candi itu memang baru bisa itu 2023 kalau nggak salah, baru bisa masuk.
0: Oke, jadi karena tantangan itulah kemudian. Ini menarik ini sebuah tantangan challenge ini ya.
1: Betul, karena akhirnya dapat rekomendasi waktu itu pertama kali adalah kita diberikan akses masuk di PG Tulangan.
0: PG Tulangan.
1: Ex PG Tulangan, kita membuatkan intinya itu memang kalau saya itu kan memang lihatnya itu tidak fokus banget detail ke sejarah. Tapi kan saya melihat itu pertama yang tak lihat itu kan Sidoarjo itu hanya buat lewat-lewatan kalau orang ke Surabaya, ke Malang, Malang ke Surabaya.
0: Ya, betul.
1: Ini Sidoarjo ini kayaknya ya dia punya potensi tapi kayak kurang dilirik dan menarik gitu loh. Nah, dari kita punya, kalau dari teman-teman ya, ini kan basic saya itu kan bukan orang sejarah sebenarnya.
0: Basicnya orang apa, Mas?
1: Ekonomi.
0: Oh, ekonomi. Karena
1: ekonomi, manajemen. Tapi saya melihat potensi itu kalau ini kalau Sidoarjo ini di-create yang melihat dari potensi wisata sejarahnya, ya akhirnya saya dapat ilmunya dari teman-teman, banyak belajar dari teman-teman. Kalau ngomong di Sidoarjo itu banyak 15 pabrik gula, tersisa 4, 2 masih aktif, 2 sudah mati. Nah yang ini yang saya lihat itu adalah, ya sudah berarti Sidoarjo kalau mungkin kita bisa mengembangkan itu adalah wisata itu kan banyak, wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, terus wisata kuliner. Ada di turunan wisata itu namanya wisata minat khusus. Nah, saya concernnya di situ.
0: Wisata minat khusus.
1: Wisata minat khusus. Okay. Nah, akhirnya dari situ kita concernnya memang ya sudah kita ngambil ke heritage yang ke sejarah yang pabrik gula. Kita memang nggak concern sejarah yang lain-lain. Ya sudah pabrik gula.
0: Tapi awalnya ketika mendapatkan challenge atau apa tantangan ya dari teman itu, sementara Mas Dito sendiri kan basically orang manajemen ya. Goals-nya apa sih?
1: Goals-nya itu
0: tujuannya apa? Kok mau gitu padahal secara basic keilmuan tidak concern ngapain ini keuntungannya apa nih secara bisnis atau apa ini?
1: Karena kebetulan saya juga suka sejarah.
0: Baik.
1: Suka sejarah, jadi kalau ketika teman itu menyampaikan entah hal-hal yang baru, saya tuh mikirnya gini, sejarah itu menurut saya tidak, akhirnya saya melihat sejarah itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Ternyata itu kalau kita, ya sama teman-teman sejarah itu, oh saya banyak nih bisa melihat sejarah dari banyak sudut pandang. Itu yang membuat saya menarik, tertarik. Jadi ketika concernnya ke pabrik gula dan akhirnya kita fokusnya di PG Candi Baru, itu ternyata banyak hal yang oh ini bisa nanti ini buat apa ya, di-create sebagai ini potensi Pak. Kebetulan juga kita Tilik Mburi itu masuk di 25 besar yang nanti kita akan presentasi di Kementerian Pariwisata. Nah itu yang nanti kita akan membawa pabrik gula ini sebagai potensi banyak di katalognya Kementerian Pariwisata. Kolonial itu banyak. Mungkin Kota Tua, mungkin Batavia kayak Jakarta, Semarang. Ketika saya waktu itu kan ada seleksi-seleksi. Saya bilang banyak di Kementerian Pariwisata yang mengangkat soal kolonial yang ada di Indonesia. Tetapi kami konsennya adalah kolonial khusus memang pabrik gula.
0: Pabrik gula. Awal terbentuknya itu berapa orang?
1: Cuman tiga
0: orang.
1: Tiga orang.
0: Sampai sekarang sudah jadi berapa orang?
1: Kita nggak banyak mengembangkan. Jadi think tanknya itu ada lima. Think tanknya terus nanti ada pengembangan ya, nanti ada Mas Irfan ini yang media. Nah, intinya memang kita bukan sebuah kayak komunitas yang memang besar tidak. Memang fokusnya memang kita melihat, kita membantu nih pemerintah daerah untuk sektor kita mainnya di sektor pariwisata gitu loh. Ya kita main mandiri sendiri, tapi kita ngambil hal yang memang bidang yang kita sukai, yaitu sejarah.
0: Sejarah. Nah. Okay. Dari sejak tahun 2022, tanggal berapa terbentuknya masih ingat kan?
1: Pertengahan tahun kalau nggak salah.
0: Pertengahan tahun.
1: Mei, April lah.
0: Pertengahan tahun sekitar bulan April Mei ya. Mas Irfan sendiri bergabung dengan Tilik Mburi, gimana ada ceritanya kah?
2: Kalau cerita ada ya. Dulu masih di komunitas lain. Memang ketemu Mas Dito itu kalau nggak salah tahun 2023 Mas. 2023 itu masih ke komunitas lain. Akhirnya di ketemu Mas Dito sebagai ketua acara dulu kalau nggak salah di Sidoarjo ya. Tiba-tiba kok akrab. Yang Mas Dito ini melestarikan tempat tempat bersejarah. Kalau saya sendiri itu lebih ke arah pusaka.
0: Pusaka.
2: Pusaka.
0: Benda-benda pusaka. Benda pusaka. Seperti keris gitu ya. Oke.
2: Kok tiba-tiba bisa menyatu nih? Tahun 2023 masih tak lihat. Oh ada Mas Dito ini bikin baru ya.
0: Jadi masih stalking di Instagram gitu ya.
2: Pernah pengen ikut tapi nggak bisa ikut. Akhirnya 2024 kalau nggak salah masih gitu ya. Itu diundang untuk satu acara di PG Candi yaitu Festival Sepekan Semalam.
1: 2025.
2: 2025 ya. Itu diminta ya masih bantulah. Akhirnya alhamdulillah ditarik terus untuk jadi tim medianya juga.
0: Apa yang membuat Mas Irfan kemudian tertarik untuk bergabung bersama dengan Tilik Mburi ini? Ada hal apa? Selain Mas Ditonya tadi yang akhirnya sangat intens gitu ya untuk ngajakin, untuk kolaps gitu. Tapi dari Mas Irfannya sendiri apa yang membuat tertarik gabung bersama dengan Tilik Mburi ini?
2: lebih gimana ya, lebih ke arah chemistry-nya.
0: Chemistry.
2: Sama-sama suka sejarah.
0: Sama-sama suka sejarah.
2: Budaya. Mm-hmm. Yang gimana ya, intinya itu Mas Dito ingin membawa Sidoarjo untuk mengenalkan wisata baru. Yang saya sendiri juga mau bantu Mas Dito, bukan hanya orang-orang yang dulu, tapi saya juga pengen dari teman-teman ini yang mulai dari gen milenial, gen Z sampai gen yang sekarang ini ikut tetap apa ya, melestarikan sejarah seperti itu.
0: Ini memang jadi salah satu hal yang jarang ya Mas Dito ya atau Mas Irfan ya, karena kan kalau kita melihat generasi sekarang ini kenapa harus peduli dengan sejarah gitu ya, apalagi pabrik gula yang dari 15 pabrik gula tinggal 4, yang 2 beroperasi, yang 2 sudah tutup gitu kan. Nah ini apa menariknya sih dari pabrik gula? Nah ini pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa menariknya, kenapa harus pabrik gula, kenapa bukan pabrik tahu atau pabrik tempe gitu kan, karena di Sidoarjo banyak tuh pabrik apa gitu kan ya, banyak pabrik, kenapa harus pabrik gula gitu.
1: Tadi ada lupa yang kenapa sih namanya Tilik Mburi juga kan?
0: Nah itu tadi belum terjawab juga nih, kenapa harus Tilik Mburi?
1: Waktu itu kan namanya bukan Tilik Mburi waktu itu, namanya tuh Sidoarjo. Ya memang nama Sidoarjo cuma untuk tiba-tiba ada di luar kepala gitu aja sih. Alce itu kan
0: Sidoarjo.
1: Alce.
0: Oh Sidoarjo.
1: Alce itu kan Sidoarjo itu kan banyak burung kuntul itu kan di daerah Tambak.
0: Bertambak betul.
1: Sidoarjo, Sidoarjo, Sidoarjo, Sidoarjo, situ aja sih sebenarnya. Teman yang waktu itu kita punya programnya Tilik Mburi. Jadi yang lebih ke up itu Sidoarjo-nya. Akhirnya dari rembukan teman-teman kok lebih yang dikenal itu Tilik Mburinya.
0: Programnya dibandingkan nama komunitasnya.
1: Oke. Akhirnya Tilik Mburi itu sendiri itu dulu kan ada nama film Tilik.
0: Tilik, iya ada. Itu yang viral itu.
1: Betul, dari situ Tilik itu kan delok kan.
0: Delok, iya. Melihat mengunjungi.
1: Nah, itu dari situ yang juga pernah baca itu ada Bupati Bantul kalau nggak salah itu juga punya program itu Tilik Merapi kalau nggak salah.
0: Oh.
1: Akhirnya ini kalau saya juga suka film Tilik sih sebenarnya. Sejarah itu apa ya, Mburi kan melihat belakang
0: sejarah Tilik Mburi. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nah kenapa harus pabrik gula?
1: Nah memang pertama gini, Sidoarjo itu kan kalau ngomong kolonialnya ya dapat, klasiknya juga dapat.
0: Ada.
1: Kayak Surabaya tuh gak punya candi, kita punya candi.
0: Yeah.
1: Ada yang candi kita kan kayak Candi Pari, Candi Sumber tuh candinya masih ketok mukro-mukro besar. Ada di kecamatan di Sidoarjo namanya juga namanya Kecamatan Candi.
0: Kecamatan Candi.
1: Tapi mana candinya lo, memang ada dulu itu. Dari 24 desa di Kecamatan Candi itu kurang lebih ada 15 desa itu tersebar candi. Jadi toponiminya ya gak salah namanya Kecamatan Candi. Tapi memang candinya itu sudah hilang,
0: bukan dibugar, atau
1: memang ada yang sengaja memang dihancurkan, ada sengaja memang
0: karena proses alam,
1: jadi tinggal tersisa itu Linggayoni kalau enggak batu bata yang ukurannya besar-besar, itu masih tersebar di 15 desa, itu yang makanya uniknya Sidoarjo itu ada kecamatan namanya Kecamatan Candi,
0: nah, jadi nama candi itu bukan tanpa alasan dia tiba-tiba bernama candi gitu ya. Betul. Karena memang itu di situ banyak candi.
1: Banyak candinya. Nah, akhirnya kenapa pabrik gula? Kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman sih. Tuh, awakmu kok seneng-seneng sejarah? Seneng-seneng kolonial, jangan-jangan awakmu yang keturunan Londo ya gak eruh ya. Memang memang suka aja.
0: Suka aja.
1: Memang.
0: Emang kalau keturunan Londo harus suka sejarah enggak juga?
1: Mungkin. Ada yang ngomong ngono sih. Kalau lihat-lihat kolonialnya itu kan Sidoarjo kan kalau ngomong kolonial ya cuman adanya yang paling kelihatan ya pabrik gula.
0: Pabrik gula. Kita itu yang kolonial ya. Kalau candi itu mungkin sebelum kolonial ada kayak
1: klasik,
0: adanya, klasik
1: betul.
0: Ya. Lebih ke zaman kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, sebelum jadi, kolonial itu ada.
1: Ya, memang yang paling potensial kalau kita ngomong kota tua kan kita enggak punya kayak Surabaya.
0: Ya. Yeah.
1: Terus bangunan-bangunan kayak di Surabaya pusat itu kan kita enggak punya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya adanya memang satu sentra itu ya adanya di pabrik gula.
0: Pabrik gula.
1: Ada teman yang mengajarkan sama saya waktu itu. Kalau ngomong pabrik gula itu ada bahasanya itu ada gula, ada semut, ada selimut.
0: Kenapa ada selimut? Nah,
1: dari situlah.
0: Kok ada gula ada selimut? Betul.
1: Dari situ kan akhirnya itu? Saya orang ekonomi, akhirnya mau enggak mau juga belajar antropologi, budaya.
0: Budaya.
1: Belajar sosial, masyarakat kayak gimana? Kenapa sih
0: Tapi itu learning by doing ya.
1: Betul, betul. Okay. Teman yang ngajari saya ngomong ya ada gula, ada semut, ada selimut.
0: Ada selimut.
1: Karena memang adanya waktu itu pabrik gula kan dulu memang ada di Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi memang Surabaya itu kan sudah jadi kota metropolitan waktu itu. Larinya akhirnya geser ke Sidoarjo.
0: Ke Sidoarjo.
1: Sidoarjo masih banyak kebun tebu. Tidak sepadat sekarang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Akhirnya pabrik gula yang ada di Surabaya itu tutup dan pindah ke Sidoarjo.
0: Karena lahannya lebih luas. Betul. Ya, lebih banyak.
1: Dan juga Sidoarjo itu kan kota delta.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi pabrik gula itu di Sidoarjo itu rata-rata dia berdiri persis di sebelahnya sungai besar.
0: Iya, tanahnya subur.
1: Betul, ya. Ininya kan juga untuk menggerakkan mesinnya itu kan dengan air itu tadi, dengan aliran sungai. Nah akhirnya ya gak salah larinya ke Sidoarjo.
0: Ke Sidoarjo.
1: Nah dari situ akhirnya kan terbentuklah ada gula itu kan mendatangkan banyak orang untuk bekerja. Dulu orang masuk pabrik gula itu sangat prestis bagi orang pribumi.
0: Oke.
1: Okay. Dari situlah ada gula, ada semut. Banyak kan yang mendatangkan orang-orang dari luar Sidoarjo bekerja di situ membuat komunitas.
0: Iya.
1: Terus ada pemukiman. Di situ di pabrik gula itu kan memang ada kurang lebih pabrik gula rata-rata di Sidoarjo itu kurang lebih luasnya itu 10 sampai 15 hektar.
0: Iya, gede banget ya.
1: Besar-besar. Dan di situ kan sudah ada kompleksnya rumah dinas untuk pejabatnya, untuk karyawannya.
0: Iya.
1: Dan sekitarnya itu mungkin pribumi yang juga bekerja di situ. Nah, yang menariknya adalah disitulah kebutuhan biologis manusia, selimut.
0: Oh.
1: Dari situlah juga akhirnya Sidoarjo banyak pondok pesantren karena untuk mengimbangi.
0: Oh.
1: Ya selimut itu tadi.
0: Selimut itu mengimbangi betul, selimut.
1: Betul. Jadi di pabrik gula Tulangan, pabrik gula Candi itu tidak jauh dari pabrik gula itu mesti ada pondok pesantren tua-tua.
0: Oh.
1: Jadi kalau ngomong Sidoarjo itu kota santri, memang dulu untuk penyeimbang memang banyak pondok pesantren yang lahir beriringan dengan yang ada di Sidoarjo itu ya karena itu tadi.
0: Jadi kalau boleh saya tarik garis kesimpulan, ini Mas Dito tertarik karena itu tadi ada gula di sana, ada selimut itu.
1: Ya intinya tuh
0: kenapa, maksud saya kenapa harus pabrik gula gitu, kenapa bukan pabrik tahu gitu.
1: Karena kalau ngomong pabrik tahu ya gak ada di Sidoarjo, adanya gula. Dan ada sih teman yang memang dia lebih concern, lebih detail kalau bicara pabrik gula. Saya kan lebih fokus case-nya itu kan memang gimana sih untuk mengembangkan pariwisata.
0: Ya, kita jadi mungkin melihatnya peluangnya itu ya.
1: Betul, saya ada lebih melihatnya di situ.
0: Ada peluang daya tarik wisata di pabrik gula. Betul. Dan karena pabrik gula pun sendiri juga punya sejarah yang cukup panjang. Betul. Ya. Itu yang cukup.
1: Yang menariknya tuh setiap pabrik gula tuh punya cerita sendiri-sendiri.
0: Punya cerita sendiri-sendiri. Punya kebudayaannya sendiri-sendiri.
1: Betul, cuma ada satu ya. Kebudayaan yang tetap sama itu adalah manten tebu.
0: Manten tebu.
1: Itu yang tidak semua sekarang pabrik gula itu sudah enggak ada manten tebunya. Tetap ada
0: manten
1: yang
0: sama tebu gitu maksudnya.
1: Enggak, jadi gini, manten tebu itu
0: nanti kita akan bahas ya.
1: Menarik
0: ya. Nanti kita coba bahas soal manten tebu, tapi saya pengen juga hadirkan satu komposisi untuk ada pendengar. Ini dari Witeke van Dort ya, yang kabarnya merupakan salah satu anak dari apa itu?
1: Pimpinan PG Candi Baru. Waktu dulu.
0: Tahun berapa itu?
1: Jadi Witeke van Dort itu ayahnya adalah seorang pimpinan di pabrik gula Candi.
0: Pabrik gula Candi.
1: Tahun sekitar
0: yang masih sekarang beroperasi ya itu ya?
1: Sekarang masih beroperasi.
0: Oke, itu dulu pimpinan di situ?
1: 41.
0: 1941.
1: 1941. Namanya Theo van Dort.
0: Theo van Dort.
1: Betul. Jadi dia itu terakhir orang Belanda yang memimpin pabrik gula Candi. Yang kemudian masa bersiap.
0: Antara tahun berapa itu?
1: Sekitar tahun 45-46.
0: 45-46, masa bersiap namanya.
1: Masa bersiap namanya, itu memang dia dieksekusi oleh mantan pegawai pabrik gula sendiri. Kemudian dieksekusi di alun-alun Sidoarjo.
0: Di tengah-tengah alun-alun
1: Sidoarjo? Di alun-alun Sidoarjo, kalau nggak salah itu 7 peluru kalau nggak salah. Yang menariknya itu di peluru kelima, Theo van Dort berdiri dan dia masih bilang bahasanya itu gini, kan nggak popo mateni aku, tapi pabrik gula sing tak ingoni itu akan jaya sepanjang masa. Dan tagline jaya sepanjang masa ini dipakai sama pabrik gula Candi Baru yang sekarang sampai sekarang masih PG Candi Baru jaya sepanjang masa.
0: Jaya sepanjang masa. Betul. Itu dari kata kalimat terakhir yang didengar oleh
1: Theovandor.
0: Theovandor ini ya. Oke, kita akan dengarkan lagunya dulu. Sambil nanti kita tahu kenapa Theovandor ini kemudian dieksekusi oleh pegawainya ya, setelah yang satu ini.

0: Iya, menarik sekali. Ada satu lagu yang sangat melegenda, yaitu Give Me More Nasi Goreng. Ya. Oke, kita masih lanjutkan lagi. Ini adalah apa tadi penyanyinya itu adalah Witteke van Dort, gitu ya. Nah, Witteke van Dort ini ternyata punya kisah tersendiri, gitu.
1: Betul.
0: Nah, boleh diceritakan kira-kira apa yang menyebabkan kemudian ayah si Witteke van Dort ini, ketika itu Witteke van Dort umur berapa ya?
1: Witteke itu masih kecil, masih balita.
0: Hmm.
1: Jadi yang menyaksikan itu adalah yang kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya ini teman-teman sejarah. Jadi tim kita itu kan memang ada yang memang basic dia anak-anak sejarah. Dia yang juga ada lead bank kita itu yang kalau ngeriset itu mestiin anggap wah ini jenius dalam arti itu tahu langsung webnya dari Belanda, terus dia bisa menerjemahkan, terus dia ya itu infonya dari
0: jadi,
1: situ. Dari,
0: jadi ini Witteke van Dort ini ketika itu masih kecil dan alasannya apa kok tiba-tiba dieksekusi?
1: Jadi itu gini, Theo van Dort itu sudah diberitahu kalau ini semua orang-orang Belanda yang ada di wilayah Surabaya dan Surabaya sekitarnya itu segera diungsikan. Dan memang waktu itu Theo van Dort sebagai bahasanya dulu tuh adalah administrator. Jadi kepala pimpinan tuh dulu kan namanya administrator pabrik gula. Dia tidak mau meninggalkan karena di masa itu juga adalah musim giling. Nggak mungkin seorang kepala harus meninggalkan. Dia masih punya tanggung jawab.
0: Musim giling itu yang akan segera diproduksi tadi tuh ya.
1: Jadi
0: gula
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau musim giling itu dia pabrik gula sudah running untuk giling tebu.
0: Untuk giling tebu ya.
1: Betul. Nah, Theo van Dort itu tidak ingin meninggalkan karena ya dia masih punya tanggung jawab. Ternyata yang membunuh itu adalah salah satu pegawai pabrik gula yang pernah bekerja di pabrik gula.
0: Motivasinya?
1: Motivasinya ya waktu itu kan rasa kalau Londo itu kan harus
0: harus disingkirkan. Betul,
1: seperti itu.
0: Okay.
1: Akhirnya Theo van Dort diculik, terus diseret. Intinya tuh dia dieksekusi sampai kan jaraknya dari pabrik gula Candi ke alun-alun itu juga mungkin 5 menit, 7 menit sampai. Yeah.
0: Okay. Dekat tidak lah. Terlalu jauh.
1: Tidak terlalu jauh. Nah, dari situ dia dieksekusi lewat tembak, ditembak di tempat. Setelah meninggal, dia di kuburnya itu diceritakan itu juga saya dapat info juga itu dicatatkan bahwa Theo van Dort itu dibunuh, ditembak, kemudian dikubur tidak jauh dari alun-alun 200 meter di lahan tebu. Nah, dari lahan tebu itu ketika agresi Belanda datang, makamnya si kuburannya Theo van Dort itu ditemukan. Kemudian dimakamkan secara layak itu di Erevel Kembang Kuning.
0: Di Kembang Kuning Surabaya. Kembang Kuning, Surabaya.
1: Okay. Nah, yang akhirnya kegiatan Tilik Buri yang kita walking tour ini, kegiatan ini yang salah satunya kita dari PG Candi itu kita akan bawa itu ke Erevel untuk melihat ini loh Theo van Dort makamnya.
0: Theo van Dort. Salah satu administrator ya
1: administrator
0: atau pimpinan
1: di pabrik gula.
0: Pabrik gula.
1: Betul.
0: Oke, kita coba terima telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
2: Ngobras, ngobrol santai, Bang Jo.
0: Siap, Mas Andi dari Batam ini ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana Mas Jo, sehat?
0: Sehat alhamdulillah. Ini lagi ada Mas Dito dan Mas Irfan. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini Mas Andi.
2: Jujur tadi baru nyimak Bang Jo.
0: Soal pabrik gula.
2: Oh, pabrik gula, film apa?
0: Bukan dong.
2: Oh, langsung yang.
0: Iya, ini tentang itu, sejarah Bang. Pabrik gula ini.
2: Iya. Di apa Mas Prabu pernah lewat tapi pabrik gula yang di Magetan.
0: Oh.
2: Manisrejo.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Itu kalau nggak salah banyak ininya apa pohon tebu, ada bekas rel kereta api gitu.
0: Oke, baik.
2: Jadi ya kayaknya udah nggak beroperasi lagi kali ya Bang Joya.
0: Masih ada. Kalau di Sidoarjo masih ada 2 pabrik gula yang masih beroperasi nggak saat ini. Ya usianya udah berapa abad ya, lama sekali.
2: Iya, semoga makin sukses lah Bang Jaya.
0: Yes, siap. Makasih Mas aja. Andi.
2: Terima kasih
0: ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mas Andi Batam ya. Bicara soal pabrik gula ya, ternyata pabrik gula itu Yang pertama yang saya bisa catat adalah pabrik gula, siapapun yang bekerja di pabrik gula kala itu merupakan salah satu pekerjaan yang prestis ya.
1: Betul.
0: Yang wow. Betul. Gitu ya. Hmm. Kalau sekarang nih, gue kerja di Pertamina gitu misalnya. Contoh, salah satu contoh pergi ke Arab. Tapi ketika itu pabrik bekerja sebagai karyawan pabrik gula itu memang sangat luar biasa. Dan di Sidoarjo ada 15 pabrik gula, artinya kalau satu pabrik gula itu luas wilayahnya atau area usahanya itu sampai dengan 15 hektar katakanlah ya. Hmm. Itu udah berapa banyak lahan di sana yang juga digunakan sebagai fasilitas atau digunakan sebagai tempat untuk beroperasinya pabrik gula. Tapi pertanyaan saya, kenapa pabrik-pabrik gula ini kemudian tutup? Apakah karena memang bangkrut atau karena memang ada faktor lain sehingga gak beroperasi lagi Mas Dito?
1: Oke, yang ditutup itu kan jaraknya itu tidak jauh. Pertama itu Tulangan, tutup. Terus kemudian disusul Watu Tulis.
0: Tulangan, Watu Tulis.
1: Akhirnya tersisa dua, kan empat. Kalau yang ex Buduran itu sudah dipakai sama ini, Angkatan Darat, Zeni Tem. Markas Zeni.
0: Okay.
1: Markas Zeni. Jadi dipakai buat markasnya Angkatan Darat. Tinggal tersisa dua itu yang memang rata-rata, kalau yang lainnya kemana Mas? Ya memang lainnya sudah rata dengan tanah.
0: Itu tutup sendiri karena bangkrut atau memang karena ada alih lahan?
1: Ada yang itu... betul, ada yang memang waktu perang itu kan sudah memang dia tutup.
0: Oke.
1: Terus ada yang memang masih berproduksi. Kayak ada yang juga sebagian diambil alih. Kayak Porong itu mana yang ini loh, angka polisi.
0: Polisi,
1: Porong, Porong itu kan bekasnya pabrik gula Porong.
0: Oh. Markas Brimob itu.
1: Betul.
0: Okay.
1: Terus yang kalau ke Dimbuduran, yang ada juga bangunan besar itu, kuno itu, yang di Zeni itu, Zeni Tempur itu juga pabrik gula,
0: bekas pabrik gula.
1: Terus yang kalau di stasiun Tanggulangin depan, kalau orang bilang itu pabrik tenun, itu bekas pabrik gula Tanggulangin. Nah, yang tersisa itu tinggal sekarang masih beroperasi PG Candi Baru sama PG Krembung. Nah, kalau di riwayat yang dua ditutup kenapa? Dulu mungkin pabrik gula yang ada di Sidoarjo itu lahannya memang sangat mencukupi untuk untuk bisa hasilnya itu untuk dikirim ke pabrik gula. Biasanya kan setiap tahun itu kan ditarget dari pemerintah untuk kamu pabrik gula A sekian ton, kamu sekian ton, sekian ton. Tetapi karena sudah semakin padat, lahan tebu juga semakin berkurang, dan juga alasan terlalu dekat pabrik gula ini. Jadi mungkin pemerintah melihat ini tidak efisien. Dan juga pabrik gula itu kan masih menggunakan mesin-mesin lamanya. Sebelum Perang Dunia Pertama itu masih aktif. Kayak pabrik gula Candi itu mesin-mesin, kalau bilang itu roda gila yang ukurannya 5 meter besar-besar gitu, itu masih aktif sampai sekarang. Itu mungkin yang kayak Tulangan akhirnya ya sudah, karena pertama tidak mencapai
0: target
1: dan juga pembiayaan, dan itu juga
0: operasionalnya juga besar.
1: Okay. Jarak antara Tulangan dengan Candi itu juga terlalu dekat.
0: Iya.
1: Lahannya juga itu sudah mulai berkurang. Jadi ya akhirnya yang ditutup oleh pemerintah PG Tulangan.
0: Oke. Terus jadi karena melihat faktor-faktor tadi ya, ini kok masih, ini mulai goyang-goyang nih, yang itu aja ya.
1: Jadi akhirnya yang sekarang masih bertahan, yang produksinya masih bagus dan masih prima ya, pojok ketemu pojok.
0: Ya, Krembung dan Candi. Ya. Agak jauh sih Krembung ya.
1: Betul.
0: Nah, Mas Irfan sendiri, momen apa yang dapat Anda capture dari pengalaman mengikuti Tilik Mburi ini, Mas?
3: Bisa dibilang banyak banget, Mas. Di sini saya juga belajar tentang sejarah dari pabrik gula yang dulunya belum pernah sih.
0: Belum pernah sama sekali.
3: Iya, belum pernah.
0: Sedikit dong ceritain tentang tentang pusaka itu kayak mana itu?
3: Kebetulan kalau dulu saya kan memang YouTuber sama teman saya. Memang kita cerita tentang pusaka, mungkin bukan ke arah kliniknya, tapi memperbaiki cara pandang orang lain. Kalau pusaka itu bukan untuk dukun, untuk apapun.
0: Bukan klinik-klinik lah, bukan untuk klinik. Pesugihan dan segala macam, untuk kekuatan gitu, enggak, bukan ya? tapi kepada
3: sejarahnya.
0: Sejarah peninggalan dan juga warisan sejarah itu sendiri.
3: Sejarah dan seninya di
0: situ. Sejarah dan seni. Oke, nah kembali ke pabrik gula tadi. Banyak hal yang bisa di-capture tadi ya oleh Mas Irfan. Banyak. Yang menarik apa dari pabrik gula menurut kacamata Mas Irfan?
3: Dari sisi sejarahnya sih.
0: Sejarahnya.
3: Saya dulu tahunya pabrik gula itu bukan orang Cina yang punya. Malah orang Belanda.
0: Tiba-tiba orang Belanda.
3: Kok kemarin waktu ada
1: selamatan buka giling.
3: Selamatan itu. Dari teman-teman itu nunjukkan ini foto-foto lama. Loh, ini loh orang Cina di sini.
0: Yang punya orang Cina.
1: Jadi yang mendirikan yang mendirikan PG Candi, pabrik gula Candi itu orang Cina, keturunan
0: Tionghoa.
1: Keturunan Tionghoa, Mayor Te Guanjing namanya.
0: Te Guanjing.
1: Te Guanjing.
0: Te Guanjing. Oke. Itu dan yang, kemudian yang jadi administratornya orang Belanda justru malah.
1: Orang, jadi gini, tahun 1832 itu,
0: 1832.
1: Kan memang, itu kan memang berdiri pertama kali. Ya, pabrik gula pertama ya di Candi ini. Yang memang mendirikan adalah orang keturunan Tionghoa.
0: Jadi pabrik gula Candi ini merupakan pabrik gula tertua deh sebelum
1: tertua 15. Tertua di Sidoarjo, betul.
0: Di Sidoarjo dan
1: Sidoarjo, oke. Okay. Dari situ tahun 1911, Oktober kalau nggak salah, itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sampai akhirnya itu tadi. Terakhir administraturnya adalah Theo van Dort. Setelah Indonesia merdeka dinasionalisasi.
0: Oke.
1: Tahun 1962.
0: Dan sampai sekarang dipegang masih tetap orang keturunan Tionghoa.
1: Nah, sudah,
0: yang pertama, bukan?
1: Sudah, jadi sudah dipegang negara kan.
0: Oke.
1: Sekarang itu sudah di bawah Sinergi Gula Nusantara,
0: Sinergi SGN. Gula SGN. Betul. Dulu PT apa nama itu ya?
1: Dulu RNI.
0: RNI ya.
1: Raja Wali Nusantara Indonesia kalau misalnya.
0: Sekarang diambil alih oleh pemerintah dikelola SGN. Oleh SGN. Betul. Itu sendiri. Baik. Sinergi Gula Nusantara ya.
1: Betul.
0: Nah, menarik sekali. Kok Mas Irfan jadi, kok orang Cina yang punya gitu. Tapi kalau zaman dulu memang pemilik-pemilik modal itu adalah orang-orang Tionghoa ya, yang memiliki usaha gula di mana-mana.
1: Ada juga orang dulu pribumi. Kan mengawalinya itu tidak sebesar kayak sekarang. Jadi masih pabrik tradisional.
0: Masih kecil.
1: Gilingan tradisional
0: yang sangat simple gitu. Betul. Ya.
1: Karena kalau dulu itu kan gilingannya itu namanya, ya ini dari teman-teman kalau mengajari saya itu adalah namanya gilingan itu Chinese Mullen.
0: Chinese Mullen.
1: Jadi kayak batu tapi agak besar. Tapi kalau melihat di pinggir jalan, orang apa muter es tebu. Nah, ini yang sisi
0: gede nih.
1: Sisi gede nih yang watu gede digiling gede. Tapi waktu itu pakai kerbau.
0: Oh, di ini
1: ditarik, diputer gitu.
0: Diputer ya.
1: Akhirnya kan tebunya dimasukkan diperas.
0: Iya. Jadi pakai kayak kayu gitu terus muter gitu ya kerbaunya ya.
1: Betul.
0: Dulu kan pakai tenaga manusia ya.
1: Masih manual sampai, sekali betul.
0: Sampai akhirnya kemudian sampai dibuat apa anggapan bahwa itu adalah kerja rodi zaman dulu ya, giling tebu. Iya, itu tadi satu cerita. Tapi coba saya kembali lagi, karena tadi basically Teluk Mburi juga adalah salah satu potensi budaya, potensi pariwisata maksud saya. Potensi pariwisata yang mana kalau sekarang yang ingin Anda angkat, Mas Dito?
1: Oke, jadi gini, Sidoarjo itu kan memang wisatanya itu tidak, kalau menurut saya, kalau ngomong katakanlah Surabaya, dia alam tidak punya, tapi akhirnya menciptakan kayak wisata belanja, wisata buatan seperti karnaval. Terus kalau ngomong alam ya lari aja ke Malang, ke Batu,
0: ke
1: Mojokerto, ke Pacet.
0: Iya, betul.
1: Sidoarjo itu apa
0: gitu? Itu apa? Nah,
1: kalau misal dikenal hanya lumpur lapindur, lumpur lapindur itu kayak
0: musibah. musibah itu.
1: Iya, Sidoarjo ki gak ada anunya gitu loh.
0: Hanya lumpur lapindur kan itu musibah itu sebetulnya kan.
1: Setelah intinya adalah kita melihat itu di heritage-nya pabrik gula. Memang awalnya itu ya Babat Alas itu apa sih, gak menarik gitu loh. Tapi memang yang saya sedikit kerasa itu ketika ada film pabrik gula lagi booming-boomingnya.
0: Iya, film horor itu
1: film
0: ya.
1: Film horor, akhirnya banyak yang kepo tentang Teluk Mburi itu loh melakukan pabrik gula. Dari situlah akhirnya orang mau gak mau juga kepo dengan pabrik gula yang dia melihat langsung. dilihat di TV atau di layar bioskop, kemudian dia melihat sendiri langsung dengan ikut walking tournya kita.
0: Oke, walking tour itu jadi salah satu program dari Tilimburi itu sendiri.
1: Betul, sebenarnya sih tidak hanya walking tour.
0: Apa?
1: Kita ada ODL.
0: ODL?
1: Ada kayak outing class gitu.
0: Outing class.
1: Jadi mandor cilik, ngajar-ngajar, mengajarkan edukasi ke anak-anak sekolah SD, SMP.
0: Tentang?
1: Tentang ini loh, industrialisasi gula. Tentang bagaimana sih cara memproses, mengolah dari masuknya tebu menjadi gula.
0: Oke.
1: Terus mengenal tebu-tebu, jenis-jenis tebu. Jadi memang kita lebih mengedukasi karena industrialisasi pertama yang di Sidoarjo ya masuknya pabrik gula.
0: Ya.
1: Jadi itu
0: industrialisasi
1: yang
0: industrialisasi kalau menurut saya itu luar biasa loh, karena dengan industrialisasi itu muncullah peradaban-peradaban.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul, itu tadi ada gula, ada
0: selimut. Iya, iya, itu betul. Karena ada akhirnya muncul peradaban, salah satunya adalah kawin tebu.
1: Ah, manten tebu.
0: Manten tebu, apakah manten sama tebu atau gimana? Itu anggapan atau apa sebetulnya?
1: Nah, jadi gini, manten tebu itu memang orang Jawa itu tidak lepas dari klenik. Waktu itu memang saya dikasih artikel sama temennya itu, tim kita yang lead bank kita yang memang dia fokus anak sejarah. Intinya itu adalah dulu itu di pabrik gula itu memang kan ada sisi yang ketika giling itu tiba-tiba kok ada nyandet. Tiba-tiba kok iki ono kecelakaan gitu. Namanya orang Jawa, misalnya ono ritual. Lah orang Belanda apa?
0: Oh, sajane kurang gitu ya.
1: Aku enggak percaya gitu.
0: Iya.
1: Namanya orang, kebanyakan orang pribumi yang bekerja di situ kan ya dia tetap mengedepankan mesti ono ritualnya lah.
0: Kejawen itu ya. itu memang dari dulu ya sudah berakrab, sudah berabad-abad lalu.
1: Akhirnya di situ singkat ceritanya ya sudah orang Belandanya, yus pokoknya aku terima dadi, pabrikku tidak ada masalah, tidak ada kendala, lancar jaya. Ini gilingnya sukses, entah ritual apapun ya sudah. Akhirnya lahirlah manten tebu. Jadi manten tebu itu di Jawa Timur, Jawa Tengah itu berbeda.
0: Berbeda. Kalau Jawa Timur?
1: Kalau di Jawa Timur yang masih ada sekarang itu di PG Krembung, itu laki-laki perempuan yang pakai ageman, maksudnya pakai baju busana pengantin. Dia membawa tebu lanang dan tebu wedok. Jadi dia nanti jalan beriringan seperti itu. Terus nanti dia taruh di giling, di meja giling. Sebagai syarat untuk ini sudah
0: mulai masuk
1: musim giling.
0: Musim giling.
1: Betul.
0: Oh, jadi pura-puraan manten tebu cowok-cewek
1: bawa tebu. Tebu.
0: Nah, tebu lanang tuh kayak mana ya? Kapan tebu itu sama aja.
1: Kalau memang jenis tebu itu banyak.
0: Banyak.
1: Cuman diistilahkan saja karena yang membawa laki-laki dan perempuan
0: tebu lanang. Kirain.
1: Nah, akhirnya
0: ada bawang lanang, bawang
1: lanang. Akhirnya yang di film Pabrik Gula.
0: Iya.
1: Itu kan kesannya memang horor yang ada ditumbalkan. Tapi memang kalau ya namanya mitos. Itu memang dulu yang karena penghuni itu memang minta tumbal gitu. Itu hanya mitos saja sih.
0: Ada juga cerita kejatuhan tebu suami istri, ada banyak lah ya versi-versi. Cuman itu cerita-cerita yang mistisnya.
1: Betul, memang akhirnya yang menariknya itu kan manten tebunya ini.
0: Manten tebunya yang akhirnya kemudian diangkat lah menjadi
1: betul,
0: sebuah
1: jadi film.
0: Film-film.
1: Karena itu sudah tradisi kan.
0: Tapi Tilimburi juga jadi ikut merasakan ya manisnya film horor itu ya. Tapi gini yang menarik, tadi kan Mas itu mengatakan bahwa ketika datang ke pabrik gula itu tidak semuanya bisa punya akses ya.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, kemudian ini ada walking tour. Itu gimana ceritanya?
1: Jadi memang gini, kita jalan itu kan memang kita kan sudah posisi sekarang itu dengan kita sudah 5 tahun ini. Kita kan sudah tidak hanya sekedar komunitas.
0: Yes.
1: Kita sudah sekarang berbentuk yayasan. Dan kita sudah bekerja sama menjadi pihak ketiga dari pabrik gula Candi Baru. Jadi untuk
0: rekanan.
1: Betul, jadi untuk pengembangan pariwisata,
0: edukasi,
1: juga, ya, edukasi itu sudah ke kita.
0: Keren.
1: Itu jadi memang apa ya? Kita ada yang bilang tuh kan enggak ke pabrik gula kayak dulu, ke sini, terus ke sini. Ya nggak masalah, tapi kita nunggu momen aja. Tapi memang kita melihat sekarang itu adalah bagaimana meng-create ini itu jadi destinasi wisata yang menarik. Yang
0: menarik.
1: Tidak hanya cuman kayak, mohon maaf, kita tidak tour and travel yang kita menyediakan sini
0: tour terus
1: kesini, terus kita nanti kesini. Ya nggak apa-apa. Memang pelaku pariwisata itu banyak.
0: Betul.
1: Tapi kita melihat memang iki Darjo iki perlu ada destinasi loh.
0: Oh, keren. Karena, keren.
1: Ya sudah, kita mainnya is kita fokus di sini aja.
0: Di ini ya, Sidoarjo Heritage lah ya.
1: Sidoarjo Heritage.
0: Itu ya. Mas Mas Irfan mungkin jadi pemandu wisatanya nanti ya. Silakan adik-adik tour guide ya.
3: Masih belajar.
0: Oke, Mas, itu kira-kira harapannya apa nih sebagai closing statement dari apa namanya obrolan kita hari ini, mungkin apa yang ingin disampaikan dari Telik Buri sendiri ke depan?
1: Oke, kita ingin itu kalau orang dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya, mampirlah sebentar ke Sidoarjo. Karena kita
0: jangan cuma lewat ya, mampir dong.
1: Betul. Karena Sidoarjo sudah menjadi, sekarang kita kembangkan menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik, yaitu di PG Candi Baru. Kamu akan melihat sejarah lebih dekat. Bisa merasakan, bisa melihat, bisa mencicipi. Karena peserta
0: manisnya
1: gula. Karena memang peserta yang kita ya ikut ke program kita tuh pulang membawa gula.
0: Boleh ya, asal jangan yang diabetes, tidak boleh. Oke, itu ya. Kalau misalnya mau kepo-kepo di Instagram, Mas Irfan di mana Instagramnya?
3: Ada di Tilik Mburi Indonesia.
0: Tilik Mburi, T-I-L-I-K-M-B-U-R-I, Mburi gitu ya. Mburi. Kecil semua ya, at Telik Mburi. Baik Mas Dito, Mas Irfan, terima kasih banyak sudah hadir di studio kami. Terima kasih juga atas edukasinya, terima kasih juga atas waktunya, atas wawasannya. Saya jadi tahu Witeke van Dort tadi itu adalah salah satu anak dari Theo van Dort ya, yang akhirnya harus meninggal karena ya ada intrik dalam perusahaannya begitu ya.
1: Betul.
0: Ada mau tidak percaya.
1: Witeke sering datang ke Surabaya.
0: Iya, dia di Belanda sekarang ya.
1: Sudah meninggal sudah kemarin,
0: almarhum, ya.
1: Sudah almarhum. Cuman misalnya waktu itu andai kata ketemu tuh mungkin akan mungkin memorabilia kita akan ajak ke ini loh tempat ayahmu.
0: Luar biasa.
1: Bangunannya sekarang sudah ditetapkan cagar budaya. Yang kantor administraturnya PG Candi Baru. Intinya di situ tidak berubah sama sekali.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Dan makamnya juga masih ada sampai sekarang.
1: Makamnya ada di Erfurt sampai sekarang.
0: Sampai sekarang di Kembang Kuning ya. Betul. Baik, terima kasih. Salam buat teman-teman semuanya di Telik Mburi, sehat selalu dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa. Terima kasih semua.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda?
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Selasa 15 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya. Di bawah tahun 2020 ada bisa request untuk malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Satu lagu pembuka dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black dengan Ya Sudahlah, sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran Anda untuk bisa bergabung bersama kami malam hari ini. Dan jangan lupa juga kalau misalnya nanti saya akan terima atensi-atensi Anda ya, passwordnya adalah Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan Anda bergabung bersama kami melalui line telepon on air 031-534-5474 ataupun juga bisa melalui seluler kami ataupun juga WhatsApp kami di 081-33-1-4-9-9-2. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juwadi Yuanda, terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, satu lagu dari Andy Rif ya, Manis dan Sayang. Ini saya ambil dari kantong albumnya Tribute to Kus Plus dari Erwin Gutawa Orkestra. Ya, jadi di situ ada Andy Rif, ada UT Arcanaya, ada Salon Seven, ya Rio Febrian, dan masih banyak lagi. Dan malam hari ini kita akan undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam program ngobras sudah ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020 ke bawah. Bisa Anda request, Anda bisa dengarkan, Anda bisa nikmati, sekaligus juga nanti Anda bisa berbagi salam untuk 5 orang, ya sahabat-sahabat udara Anda yang juga sedang mendengarkan. Silakan ya 0315345474 dan juga di 081331149992. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Dian. Iya, apa kabar Mbak Dian?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ju.
0: Iya, saya juga sehat. Alhamdulillah baik. Monggo, silakan Mbak Dian mau dengar lagu apa malam hari ini Mbak Dian?
1: Aku minta lagunya Alda.
0: Alda, yang judulnya?
1: Aku Tak Biasa.
0: Aku Tak Biasa. Siap. Salamnya buat siapa nih?
1: Oke, salamnya buat semua. Pendengar Ruang Rindu, Plus Satu, selamat dengerin. Buat Kak Jo, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati, selamat
0: malam Kak Jo. Malam Mbak Diana. Mbak Dian ya. Oke. Dari Gresik kita menuju kemana lagi nih malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Ju.
0: Selamat malam Pak Toto, apa kabar?
2: Kabarnya sehat.
0: Siap.
2: Monggo. Aku mau memilih lagunya dari Best Jam, Aku Bukan Pujangga.
0: Aku Bukan Pujangga, boleh. Ya.
2: Salamnya berarti ada Budian, Amariono, Mudang Berangkobar, Bu Vivi dan Om Ayanti.
0: Yeah.
2: So, Bang Junya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan dalam dengan Allah Subhanahu Wataala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Ya, yeah. Sampai jumpa juga. Terima kasih untuk Pak Toto yang sudah bergabung malam hari ini, requestnya sudah saya siapkan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp, boleh Anda bisa kirimkan pesan teks ya, pesan suara, ataupun juga mungkin pesan video. Wah, ini dia yang jarang ya. Melalui nomor kami di 081331149992. 081331149992. Dan saya juga akan sapa-sapa terlebih dahulu nih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi ada Ibu Wira bergabung ya. Iya, mohon maaf ya Bu, belum bisa terakomodir. Saya tunggu atensi selanjutnya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Cinta di Kota Tua versi Niki Astria. Selanjutnya untuk Pak Heri dan juga Ibu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Pak Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bang Ali Khairul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Juadi Yuwanda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Mariono. Insya Allah nanti lagunya akan saya putarkan ya. Kemudian juga selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Yang mana ini yang mau dibaca ini? Ada dua WhatsApp yang saya baca yang terbaru saja ya. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam. Request lagunya Demieses ya. Demieses apa nih? Judulnya Dengarlah Bintang Hatiku. Coba nanti saya cari dulu. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Siti, Bu Hartini, Pak Setiawan, Bang Kobar. Buat Bang Junya, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih buat Ibu Siti Rumiah. Lagunya saya coba cari dulu ya. Mungkin alternatif saja. Jika tidak ada, bisa di cari penggantinya dulu ya, biar jaga-jaga. Coba saya cek aja dulu ya, ada gak Demiasis nih. Dengarlah bintang hatiku. Oh, sebentar. Ini tahun berapa ya ini ya? Coba-coba saya search by tahun ya. Bentar. Oke. Demiasis, dengarlah bintang hatiku. Oke, Demiasis ya. Coba nanti saya cari dulu ya Bu ya, kalau ada. Kalau tidak ada mungkin bisa diganti dulu nih, supaya biar cepat terputar lagu pilihannya. Baik, saya tunggu lagi atensinya. Pak Bambang pendengar, Pak Bambang dari PBI ya, ya, Pondok Benowo Indah, dari Benowo ini. Terima kasih Pak Bambang, request lagunya, komposisinya Iwan Fals yang Mata Hati. Mata Hati atau Mata Dewa. Ya, soalnya buat pecinta Ruang Rindu di mana saja berada. Saya cek dulu ya, lagunya ini Mata Hati atau Mata Dewa Pak? Sebentar. Oh, Mata Hati ada, tahun 1999. Baiklah kalau begitu, kita nikmati dulu satu persatu lagunya, biar gak terlalu lama. Ada Alda Risma dengan Aku Tak Biasa. Tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya, Joe Adi Juanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu lagu dari Iwan Fals dengan Mata Hati ya, sudah kita nikmati bersama. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Cinta di Kota Tua dari Dika Astria nanti saya putarkan ya Pak Mariono, mohon bersabar. Mohon ditunggu lagunya nanti saya putarkan. Cinta di Kota Tua kayaknya ya, judulnya ya, betul ya. Oke, baik. Kita kembali lagi ke line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ya. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam, Bu Istikaro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Ibu.
1: Anji aja, Mas.
0: Anji boleh. Judulnya apa?
1: Berhenti di kamu ya.
0: Berhenti di saya. Oke.
1: Berapa tahun kita enggak bertemu ya?
0: Oh, aduh. Ya, aduh, berapa tahun bareng. Alah. Abek pupus sedikit. Oh, sibuk sedikit-sedikit pupus. Iya.
1: Salam ya, Mas.
0: Ya.
1: Salamnya buat Pak Idris, Bu Mus, Bu Nana, Om Ayanti, Bu Siti, Mah Mayu, Bang Kobar, Pak Tua, Bu Freddy di Merauke, Mas Asa Aba Awi, terus Bu Hartini, Mas, Bu Dewi, Bunda Wira, dan semuanya tanpa terkecuali Pak Mulyono, Mas, lupa. Buat ya. Mas Jo, kalau okay. Pulang hati-hati ya, Mas.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo yang sudah bergabung malam hari ini. Halo Mas Joki, waduh nama saya bukan Mas Joki nih. Dari Bu Jasmuni Tuban. Ini salam kenal Bu Jasmuni, nama saya bukan Joki Bu, nama saya Jo aja. Jo Adi Yuanda. Mau panggil Jo boleh, mau panggil Adi boleh gitu ya. Terima kasih Bu Jasmuni katanya begitu. Ya, sehat selalu ya Bu Jasmuni. Oke, kemudian juga ada Ibu Musdiati Wibowo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Musdiati Wibowo. Request lagunya di Bagindas, apa yang terjadi? Ya, oke. Okay. Enak lagunya ya. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Ibu Hartini, Ibu Wira, Ibu Hati, semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga untuk Ibu. Nanti lagunya insya Allah akan saya putarkan spesial untuk Ibu Musdiati Wibowo. Saya udah lama gak dengar suaranya Ibu ya, semoga sehat selalu. Kemudian satu lagi penelpon sebelum saya akan putarkan lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Abah Awi. Iya, Pak.
2: Mau nanya.
0: Boleh.
2: Lagunya Susi Quattro kok cuma instrumen ya.
0: Susi Quattro kemarin ya instrumen aja ya. Iya. Iya, ternyata itu versi instrumen. Saya mohon maaf ya.
2: Ya, enggak masalah. Om Ropen juga manusia.
0: Oh iya dong. Om Ropen juga manusia.
2: Enggak luput dari kilap dan salah.
0: Eh, terima kasih. Nah, malam hari ini mau request apa ini?
2: Tanda-tandanya.
0: Bentar, tahun berapa? Ini tahun 90-an loh.
2: 88.
0: Enggak bisa. Iya dong, 90-an sampai 2000-an.
2: Bisa kau lara sendiri.
0: Katon
2: hit sana ya.
0: Yes. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Pak Bambang. Tulang Koba. Pak Lukiawan. Batik Ramlu, Beistiharo, Mayanti. Dan kesemuanya.
0: Dan semuanya saja.
2: Buat Om Ropenya, Matur Nul.
0: Gitu. Oke, terima kasih buat Abah Awi ya. Baik, tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Bukan pujangga dari Base Jam untuk Anda.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang mengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

0: dari Katon Bagaskara dan Ruth Sahanaya, Usah Kau Lara Sendiri. Ini merupakan salah satu lagu yang memang dipersembahkan kepada penderita HIV/AIDS ya, yang sendirian, yang merasa dikucilkan, yang juga menjadi salah satu ya salah satu hal yang juga perlu kita perhatikan gitu ya, untuk selalu bisa menjaga solidaritas bersama, untuk saling berjabat tangan, saling berpegang tangan, untuk saling menguatkan, dan saling bisa memberikan support untuk teman-teman yang juga tengah berjuang dengan HIV/AIDS ini. Baik, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, bersama saya Jo Adi Yuwanda. Kita masih akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda yang masih setia bersama kami? Kita coba akomodir kembali atensi-atensi Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Selamat malam, Mas Jo.
0: Selamat malam.
1: Kabar ya, piye?
0: Alhamdulillah, sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Lagunya Edit.
0: Judulnya?
1: Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah.
1: Oke. Salamnya untuk semua saja yang saat ini lagi mendengarkan, selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mul yang sudah bergabung. Malam hari ini kita siapkan dulu lagunya dan kita akan coba undang kembali bagi Anda yang mau bergabung di line WhatsApp kami 08133 144 kali 992. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Oke. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, apa kabar Ibu Wati Ramli?
2: Agak meliur.
0: Agak meliur, lualah. Udah minum obat? Oke. Oke, monggo, silakan. Malam hari ini mau dengar lagu apa ini, Ibu Wati Ramli? Oke, halo Ibu.
2: Iya.
0: Mau dengar lagu apa ini?
2: Mawar Bunga.
0: Mawar Bunga.
2: Dari Gus Plus.
0: Mawar Bunga. Kok gak bisa ya kalau Gus Plus ya? Ini tahun 90-an, 2000-an loh, Bu. Nggak bisa kalau yang Gus Plus terlalu lama.
2: Kota aja,
0: pelan-pelan saja. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
2: Untuk Pak Tua, Pak Mul, Abah Awi.
0: Terus baca apa lagi? Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih, pelan-pelan saja dari kotak ya. Oke, saya siapkan dulu. Apa kabar juga untuk Anda yang sudah bergabung, ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Tadi

0: Ya, sudah saya putarkan ya Ibu. Ada band Ku Curi lagi. Iya, tadi lagunya The Message sudah saya putarkan ya. Semoga tadi sempat mendengarkan. Saya putarkan judulnya Dengarlah Bintang Hatiku. Sudah saya putarkan nggih. Ibu Sri Suhartini, apa kabar? Selamat malam Mas Jo di Yuanda. Selamat malam Ibu, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya request lagunya Anima, Andai Saja. Oke. Kemudian salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Ibu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Istikaro, Bu buat Mas Jonya, terima kasih ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Lagunya coba saya siapkan, Anima yang Andai Saja. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Meske Sadiah dari Trenggalek. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bang Ju, selamat malam Ibu, request lagunya Rahasia Hati dari Elemen. Selamnya untuk semua pendengar Pro 1 Surabaya, dimanapun saja berada. Dan buat Bang Jo-nya, selamat bertugas dari Bu Miske Sadiah di Trenggalek. Terima kasih Ibu, sehat selalu untuk Bu Miske Sadiah dari Trenggalek. Lagunya akan coba saya siapkan. Rahasia Hati dari Elemen. Oke, kita ke line telepon kembali ya. 0315345474, silakan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam juga Abangku.
0: Malam Bang Kobar.
1: Februari Marantika, Aku Jatuh Cinta Bang.
0: Aku Jatuh Cinta. Berumi.
1: Jangan pernah berkata benci. Itu loh Bang. Jadi Bang Jo jangan pernah berkata benci sama Bang Kobar.
0: Oh gitu. Cari sopo.
1: Jadi Bang Kobar juga gak mau berkata benci sama Bang Jo. Jadi selalu cinta gitu loh. Sampai dunia sampai akhir.
0: No, jangan pernah berkata benci. Oke, ini lagu tahun
1: 98 berapa? Kalau enggak 95 itu, Bang.
0: Oh, sebentar, saya cari dulu ya.
1: Curi, Bang.
0: Saya cari dulu.
1: Aku Jatuh Cinta. Kasih Marantika, Bang. Jangan kalau besok 5 terlalu lama.
0: Sebentar. Jangan pernah berkata benci atau aku jatuh cinta.
1: Aku jatuh cinta.
0: Oh, sebentar.
1: Aku jangan pernah berkata.
0: Oke, aku jatuh cinta ya lagunya ya. Aku jatuh cinta. Saya cek dulu, ditunggu saja, sabar. Tahun Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Ini belum bisa ini, tahun 87 ternyata. Ya apa terusan?
1: Coret di Tiwa Bang.
0: Gak oleh coret-coretan duso ya.
1: Itu 17 aja lah yang tahun 2000.
0: Oke, judulnya.
1: Jangan Paksa Rindu kalau gitu.
0: Tahun 2000 berapa itu?
1: 2000 akhir Bang.
0: 2000 akhir berapa? Akhir zaman. Gimana sih tahun 2000 berapa? Apa tadi? Jangan apa? Jangan apa? Halo.
1: Jangan paksa rindu.
0: Jangan paksa rindu.
1: Terlalu baru ya. Terlalu baru Republik aja.
0: Wah, enggak. Ini tahun 2026 enggak bisa dong. Oh.
1: Ya, Republik bisa.
0: Ya, Bang. Biar Republik bisa judulnya. Judulnya apa Republik? Halo, judulnya apa ini?
1: Halo.
0: Iya, judulnya apa? Kau bilang Republik aja terus diem. Republik itu kan judulnya apa banyak?
1: Selimut Tetangga.
0: Oke.
1: Okay. Bisa ya?
0: Bisa.
1: Ya, semoga Bu Wati Ramli nggak melir buat tidur Bu, biar nggak meliur. Dapat salam dari Bu Istikaro, Papa Awi, Mas Bandi, Bu Dewi, Mama Yu. Neng Siti keduanya, Pak Idris, Bunda Dewi, Pak Bambang, dari Pak Mul, Ina Ngopeng Yanti Queen, dan Bu Siti Rumiah keduanya. Bang Jo ada Juanda.
0: Ya.
1: Atur nuhun, thank you so much.
0: Yo, ya, terima kasih banyak untuk Bang Kobar yang tadi sudah bergabung bersama kami malam hari ini ya. Kita nikmati dulu lagunya satu persatu. Ada Abid GAD dengan Titip Rindu Buat Ayah. Tetap bersama kami pendengar malam hari ini di program Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelan-pelan saja dari kotak sudah kita nikmati bersama. Elemen tadi juga sudah ya. Oh, elemen belum, belum, elemen belum. Ini disuka oleh Ibu Miske Sadiah dari Terenggalek. Ditunggu ya Bu ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Sri Suhartini. Oke, tadi sudah saya putarkan lagunya Andai Saja dari Anima. Ibu Nani apa kabar? Ada band, Haruskah Ku Mati? Cakep. Oh kok cakep. Terima telepon dulu deh. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Junya, semoga sehat selalu ya. Kalau pulang hati-hati gitu. Makasih Bu Nani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu
0: Mas Junya. Malam, dengan Bapak siapa ini Pak?
1: Putra di Aceh.
0: Oh Pak Putra di Aceh. Apa kabar Pak Putra, lama tak terdengar suaranya ini.
1: Alhamdulillah
0: nih, malam hari ini sehat ya. Dingin di sana ya?
1: Ya,
0: Gitu. Oke. Silakan Pak Putra, mau request lagu apa malam hari ini ya?
1: Dari Black Brothers.
0: Lagunya tahun 90-an, Pak, 2000-an, agak baru sedikit ya. Agak baru.
1: Ah, iya. Daddy Dores.
0: Daddy Dores, yang judulnya apa itu, Pak?
1: Cemburu.
0: Daddy Dores yang cemburu. Coba saya cari dulu. Ya,
1: 95 itu.
0: Ini 83 Pak, kalau di tempat kami belum bisa Pak. Daddy Dores yang cemburu. Yang lain
1: ganti
0: mungkin Pak? Ganti aja ya. Ya, apa Pak? Silakan Pak Putra. Halo.
1: Ya, dari ini aja lah.
0: Dari siapa?
1: Jamrut.
0: Jamrut, boleh. Yang mana, Pak? Yang mana, Pak Putra?
1: Ulang tahun, selamat ulang tahun.
0: Oh, selamat ulang tahun. Ya. Siap. Salamnya buat siapa, Pak Putra?
1: Salamnya buat Mas Jun. Semoga sehat sampai
0: terima kasih.
1: Ya. Salam semuanya lah malam hari ini karena sudah menjelang larut. Selamat bubuk.
0: Oh, selamat bubuk.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Putra dari Aceh. Waduh, luar biasa. Pendengar kami dari Aceh loh. Ada Pak Putra dari Aceh. Di belakang Pak Putra ada siapakah gerangan? Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, Buti tidak miati ini.
2: Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buti
2: saya lagunya Armada.
0: Armada.
2: Berangkat pagi, pulang pagi.
0: Armada pergi pagi, pulang pagi. Ya, salamnya.
2: Lagunya untuk Umi yang di Queen. Jaga kesehatan Umi. Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, juga Mama Yu. Bu Elizabeth, Bu Ani Wibowo, Bu Wati Ramli, juga Bu Siti, Bu Nani Dimanyar, Bang Kobar. Terima kasih, Maju.
0: Iya.
2: Mari sehat selalu.
0: Sama-sama, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Titi Damiati ya. Sehat selalu untuk Ibu. Wah, ini semakin malam diusahakan untuk terus melek loh ini ya. Luar biasa. Sambil serak-serak basah. Terima kasih Bu ya. Oke, satu lagi kita coba akomodir atensi-atensi Anda yang mau bergabung. On air gimana on air? 534-5474 gimana? Adakah? Kalau belum ada saya coba ke line telepon dulu WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Siti Pasuruan.
3: Bangun tidur saya.
0: Ku terus
3: ini.
0: Mandi. Cakep. Salamnya, salamnya. Lagunya apa ini?
3: Lagunya itu Fatin.
0: Fatin Sidkia. Oke. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat semua aja, wes. Untuk.
0: Ngantuk, salamnya ngantuk. Ya. Oh, ala.
3: Terima kasih banyak ya Mas.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Siti ya. Siti Barokah dari Pasuruan.

Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Jody Yohana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, lagu terakhir nanti akan saya putar. Pergi pagi, pulang pagi, dan juga selamat ulang tahun. Saya Jody Yohana pamit, terima kasih, selamat malam. Semoga selalu sehat untuk Anda semuanya. Kita bertemu lagi di program Ruang Rindu. Kalau bersama saya, kita ketemunya hari Jumat lagi ya. Hari Jumat, minggu ini kita ketemu di program Ruang Rindu. Jody Yohana pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Selamat bertemu kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata, sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun. Dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0, meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sultan Bahtiar Najamuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin dipercaya dan selalu hadir untuk masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan, mencerdaskan, dan menguatkan Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Scan bukan tanda bahwa engkau menyerah, melainkan bukti bahwa engkau cukup bijaksana untuk tidak menggenggam bara api.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 16 September 2026. Dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Soda 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali aktivitas pagi ini bersama Pro 1 RRI Tuban. Menemani aktivitas pagi ini pendengar bersama Tuban pagi ini dan juga sampai nanti menjelang Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senarasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Kita akan bersama dengan program-program di Tuban pagi ini sampai Tuban siang ini. Dan kita akan awali dengan Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda sebagai pembuka di pagi hari ini Murattal Surat Al-Fatihah dan juga Surat Ad-Duhan ya. Di pagi hari ini nanti kita akan bahas isi kandungan ataupun hal-hal lain yang seputar surat tersebut. Seperti itu sambil ditemani komposisi lagu religi di pagi hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara Pagi, edisi hari Rabu, 16 September 2026. Pagi hari ini ya, tadi sudah kita ikuti bersama Muratal Surat Ad-Duhan sebagai pembuka. Sebelumnya tadi juga ada Muratal Surat Al-Fatihah. Yang mana pagi hari ini kita akan bahas isi kandungan utama dari surat Ad-Duhan, mendengar. Jadi surat ke-44 ini yang memiliki arti kabut ya, fokusnya pada keimanan, peringatan, serta kisah azab bagi kaum kafir.

benar poin-poin kandungan surat Ad-Duhan, yaitu yang pertama adalah penjelasan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagai peringatan bagi manusia. Azab kabut atau Duhan ya, diceritakan dalam surat ini kisah kaum kafir Quraisy di masa Nabi Muhammad SAW yang menentang dakwah karena keringan dan kelaparan hebat akibat doa Nabi. Jadi mereka melihat kabut atau asap tebal di langit. Dalam surat ini juga menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Serta menolak anggapan bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian, pendengar. Jadi di surat ini juga ada pengingat bahwa manusia ini dalam hari kiamat nanti itu sangat-sangat dahsyat. Dan juga adanya azab neraka jahanam bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran. Tidak hanya itu pendengar, yang menjadi penutup dalam poin kandungan surat Ad-Duhan pagi hari ini, ini dijelaskan kenikmatan surga serta kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan poin utama kandungan dari surat Ad-Duha di pagi hari ini. Tentunya pendengar, dengan adanya pembahasan tersebut ya, kiranya kita bisa mengambil sebuah motivasi, sebuah hikmah dari surat Ad-Duha ya. Tentunya dengan kita tahu, kemudian kita juga sudah mendengarkan bersama surat Ad-Duha ya, belajar kepada kita bahwa dunia ini hanya tempat persinggahan. Jadi kabut peringatan yang dikisahkan di dalamnya juga adalah sebuah alarm bagi kita agar tidak lalai oleh gemerlapnya dunia dan bujuk rayu hawa nafsu. Jadi mari kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama agar kita selamat di hari kiamat meraih nikmatnya surga. Jadi cerita tentang kaum kafir yang menghadapi bencana itu juga ini menjadi pesan yang relevan bagi kita saat ini. Jangan sampai kita baru ingat Allah saat sudah tertimpa musibah. Jadi mumpung masih ada waktu, kita perbanyak istighfar dan mulai merutinkan tilawah surat ini ya. Dan mendengar, satu komposisi lagu sebagai penutup pagi hari ini ada ya Ashkol Mustafa sebelum kita bergabung bersama program 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara dan memastikan APBN tetap menjadi instrumen pendorong ekonomi. Tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 16 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga keuangan negara dan memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap menjadi instrumen pendorong ekonomi. Menkeu mengatakan Presiden memberikan arahan agar tugas Menteri Keuangan dilanjutkan hingga akhir masa Kabinet Merah Putih 2024-2029. Dalam menjalankan amanat tersebut, menjaga keuangan negara menjadi tugas utama Kementerian Keuangan. Menurutnya, manfaat APBN bagi masyarakat diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, di antaranya konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, serta kegiatan ekspor.
2: Menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor. Ini bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan.
0: Dengan pengelolaan keuangan negara yang baik, APBN diharapkan terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Indonesia. Menkeu juga mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan tugas masing-masing. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama menjaga kredibilitas institusi. Sementara itu, mendengar pergantian Menteri Keuangan, dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
3: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STAI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
4: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya begitu. Siapapun itu.
5: Untuk APBN-nya, Pak.
4: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lagi. Pasti itu. Dan pengelolaannya tidak untuk ya. Mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
3: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
6: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya. Kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
5: Seperti apa? Mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM.
6: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
5: Dikurangi pajaknya.
6: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
3: Pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, tim DVI Bidokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Hingga saat ini, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Faris Yarbo melaporkan.
7: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgud Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
8: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel untuk perusahaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi gitu.
9: Jadi yang tiga yang di kita yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin.
10: Bukan
9: yang di sini kan. Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si A, si B.
7: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
11: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin mengumpulkan dia dengan layak. Itu dia harapan kami, tidak masalah ya. Sudah, takdirnya begini. Mau bagaimana lagi?
7: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Universities and College Admission Service, Kedutaan Besar Inggris dan British Council Indonesia untuk memperluas akses kuliah di United Kingdom. Ani Asana melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggandeng Universities and College Admission Service atau UKAS, Kedutaan Besar Inggris dan British Council Indonesia untuk memperluas akses pelajar Jawa Timur melanjutkan pendidikan ke Inggris. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, kehadiran UCAS penting untuk membantu siswa memahami proses pendaftaran sekaligus persaingan masuk perguruan tinggi di Inggris. Emil menjelaskan, lulusan kurikulum International Baccalaureate atau IB dapat langsung masuk tahun pertama perkuliahan. Sementara lulusan kurikulum nasional seperti SMA Negeri umumnya perlu menempuh matrikulasi atau foundation.
13: Kita menerapkan kurikulum nasional, ada satu fase yang disebut matrikulasi atau foundation yang harus ditempuh untuk sebelum masuk tahun pertama. Banyak kan di sini sebenarnya tertarik untuk jenjang pasca sarjana. Ada sebagian yang tertarik untuk langsung, tapi ada yang pasca sarjana. Nah, mereka didatangi 11 kampus yang menurut saya reputasinya bagus sekali dari Inggris. Kita mungkin tahunya Oxford, Cambridge, tapi banyak sebenarnya kampus-kampus yang bagus di United Kingdom.
12: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai berharap sosialisasi ini dapat diperluas ke lebih banyak sekolah di Jawa Timur.
14: Bagaimana mengaplikasi bagi anak-anak kita yang punya keinginan besar untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di luar negeri, khususnya di UK. Nah, kita berharap bahwa anak-anak kita punya minat yang cukup tinggi ini teraplikasi dengan baik.
12: Pemprov Jawa Timur berharap semakin banyak siswa memahami pilihan kampus, jalur masuk hingga skema pembiayaan, sehingga peluang melanjutkan studi ke Inggris dapat diakses lebih luas. Ani Hasana melaporkan.
0: Tingginya laporan masyarakat menjadi tantangan nyata bagi kinerja penyidik di lapangan. Rata-rata, satu penyidik harus menangani 150 hingga 300 perkara per tahun. Berikut laporan Ermina Jin.
15: Tingginya laporan masyarakat menjadi tantangan nyata bagi kinerja penyidik di lapangan. Hal ini terungkap dalam seminar nasional yang digelar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga bersama Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berdasarkan data Crime Total Pusik Nas Polri, tren kenaikan perkara terjadi di semua tingkatan. Pada semester 1 2025, nasional mencatat 287.848 perkara, naik 8,3% menjadi 311.832 perkara pada semester 1 2026. Tren serupa terjadi di Jawa Timur. Pada periode yang sama, jumlah perkara naik 8,1% dari 30.014 menjadi 32.447 perkara. Bahkan di tingkat Polrestabes, seperti Polrestabes Surabaya, kenaikan lebih tinggi yakni 11,4% dari 4.102 perkara pada 2024 menjadi 4.570 perkara pada 2025. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Dr. Lutfi Sulistiawan SIK menyebut, kenaikan volume laporan tersebut berdampak langsung pada beban penyidik. Rata-rata satu penyidik harus menangani 150 hingga 300 perkara per tahun.
10: Ya memang persoalannya adalah ketika banyaknya laporan dibandingkan dengan jumlah anggota yang dihayati terutama PIB. Itu memang jumlah begitu. Sehingga kita harus melakukan upaya-upaya untuk paling tidak di tahap prevensi kita optimalkan langkah-langkah untuk pencegahan sehingga bisa meminimalisir potensi terjadinya kejahatan yang potensi menjadi laporan tersebut itu.
15: Menanggapi fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke media sosial ketimbang ke kantor polisi, Koordinator Program Studi S2 Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana UNER, Prawita Talib SHMH menegaskan bahwa pengalaman buruk dengan oknum tidak bisa dijadikan representasi institusi Polri secara keseluruhan.
16: Itu tidak masalah. Orang bisa memilih, dia melakukan laporan. Tapi bagaimana caranya ketika orang sudah membuat suatu laporan, laporan tersebut ditangani dengan baik, terselesaikan dengan baik, dengan durasi jangka waktu tertentu, sudah menjadi komitmen daripada Kapolstabes Surabaya tadi, ya, ini yang menjadi kunci utama.
15: Ia menambahkan terkait kinerja Polrestabes Surabaya. Yang paling penting saat ini bukan lagi soal meningkatkan, melainkan menjaga sustainabilitas atau keberlanjutan pola pelayanan yang sudah berjalan baik di Polrestabes Surabaya. Hermina Jain melaporkan.
0: Komisi D DPRD Sidoarjo mendesak penguatan pengelolaan data dan kapasitas operator desa agar pemutakhiran data penerima bantuan sosial lebih akurat. Yanuar Fahmi melaporkan.
17: PKDI Kabupaten Sidoarjo menyoroti akurasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, terutama perubahan desil yang menjadi dasar penentuan penerimaan bantuan sosial. Persoalan ini dibahas dalam hearing Komisi D DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menilai pengelolaan data desa perlu diperkuat termasuk kapasitas operator agar pemutakhiran lebih akurat.
18: Laporkan saja. Dia nggak tahu di bawah prosesnya seperti apa. Enak, Pak. Tinggal aplikasi mandiri. Lah ada orang miskin atau daftar dulu HP ini sopo. Ini enggak realistis, Pak. Artinya apa? Enggak bisa, Pak, anggaran apa ya? Program besar semacam ini untuk merubah data dari yang amburadul sampai sekarang ini dengan anggaran yang minim apalagi di Trano namun di desa. Enggak konsekuen, Pak. Enggak konsekuen. Bu asisten mau ngomong apa saja.
17: Sementara itu Kepala Desa Simogaring Kusnul Kauluk meminta kondisi real masyarakat menjadi pertimbangan dalam perubahan desil. Menurutnya kepala desa perlu dilibatkan dalam pendataan karena mengetahui kondisi warga secara langsung.
19: Jadi aku kursi alamak ya Pak, ini soalnya si Rudewolo, ini si nuntut aku Pak. Jadi tuntutannya beliau, ini pensiunan, ini dapat tidak Pak Lurah. Lah berhubung itu tahu dapat Pak yang dua. Ya,

0: kasus influenza A dan demam berdarah atau DBD. Anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Loksodimul, yang mengatakan peningkatan kasus mulai terlihat seiring memasuki periode Agustus hingga September. Selain demam, gejala infeksi saluran pernafasan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada anak-anak. Orang tua diminta mencermati perubahan kondisi anak, termasuk ketika tiba-tiba tidak ingin makan dan minum. Michael juga mengatakan gejala influenza A dapat ditandai dengan pilek, batuk kering, dan bersin. Sementara anak yang mengalami demam tinggi disertai kondisi lemas dan sulit bangun perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kemungkinan DBD.
1: Angka yang pasti kelihatan itu infeksi saluran pernapasan. Larinya yang paling banyak kemana? Anak-anak. Anak-anak yang biasanya makan seperti biasa, tahu-tahu nolak makan. Aku kok nggak mau makan terus. Dikasih minum juga nggak mau. Itu tandanya bahwa anak ini ada kekeringan di dalam tenggorokannya. Ada kering, apakah dia ada pilek? Kalau ada pilek, dia masuknya ke arah influenza. Tapi kalau dia tidak ada pilek, masuknya ke infeksi saluran pernapasan atas, dan kita dengerin ada batuk, batuknya batuk kering, dan sering bersin. Kalau sering bersin, masuknya ke influenza. Tapi kalau dia udah lemes, panas tinggi, belum tentu ada batuk, belum tentu ada pilek, anak ini sama sekali mau bangun aja susah. Artinya apa? Arahnya ke demam berdarah. Apalagi kita melihat di hidungnya itu mulai meleleh darah, dan sekali lagi harus segera diantisipasi.
0: Di sisi lain, Michael juga menyebut peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan juga mulai terlihat di sejumlah rumah sakit. Di PHC misalnya, ia menyebut terdapat peningkatan kunjungan pasien sementara per 13 September, di mana meningkat sebesar 20-30%. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini. Ia mendorong pemerintah Kota Surabaya tidak menunggu sampai terjadi banyak kasus untuk melakukan penelusuran. Data infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kota Surabaya menunjukkan tren yang fluktuatif sepanjang Januari hingga Agustus. Berdasarkan data, Agustus melonjak hingga 40.539 kasus atau naik sekitar 63,5% dibandingkan Juli. Agustus menjadi bulan dengan jumlah kasus ISPA tertinggi sepanjang periode Januari hingga Agustus 2020. 6 Agustin Irdiani melaporkan.
2: Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Ayu Citra.
3: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, Kamit menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
4: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Jadi kan ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar, terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang. Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
3: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
5: Saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo. Teman-teman ini siap menanggung juga apakah menjadi narasumber, menjadi pelatih, maupun karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
3: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
2: Dosen Teknik Kelautan Institut Teknologi 10 November ITS Kriyo Sambodo menjelaskan kondisi lingkungan perairan Masa Lembo dapat mempengaruhi karakteristik gelombang. Oni Arianto melaporkan.
6: Dosen Teknik Lautan Institut Teknologi 10 November ITS Krio Sambodo menjelaskan kondisi lingkungan perairan Masa Lembu dapat mempengaruhi karakteristik gelombang. Menurut Krio Sambodo, Selasa siang posisi kepulauan Masa Lembu yang berada di tengah perairan terbuka menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Keberadaan pulau dapat menyebabkan perubahan kondisi gelombang ketika memasuki perairan di sekitar kepulauan tersebut.
7: Artinya secara lingkungan memang di kepulauan Masa Lembu karena letaknya di tengah samudra dan ada pulau, artinya ada pedang.

0: memungkinkan terjadinya transformasi gelombang. Jadi gelombang akan ditransformasikan menjadi lebih tinggi, tetapi tidak selalu akan menjadi tinggi sekali, tidak. Tetapi cukup lebih tinggi dari kondisi gelombang normal. Nah, tetapi kalau dipukul rata, dikebiawia semua bahwa kejadian kecelakaan kapal di masa lalu karena pengaruh lingkungan, tidak. Karena tadi saya tunjukkan datanya ada beberapa karena terbakar, karena kegagalan mesin, dan sebagainya. Tapi memang ada terkait lingkungan.
1: Kendati demikian, Kriyo Sambodo menegaskan faktor lingkungan tetap memiliki keterkaitan dengan kondisi pelayaran di kawasan tersebut. Menurutnya, pola angin musiman turut mempengaruhi kondisi perairan masa Limbu, terutama saat terjadi perubahan muson. Oni Arianto melaporkan.
2: Warga Dusun Murong Santren Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius akibat berbagai macam limbah, mulai dari limbah industri, kotoran hewan ternak, hingga sampah rumah tangga. Chantianov melaporkan.
3: Warga Dusun Murong Santren Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murong Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak, hingga sampah rumah tangga.
4: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan, dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari Murong Santren ini sampai air mengalir, nggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas.
3: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap dari janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
2: Puncak musim kemarau, hasil panen produksi madu di Desa Beringin Kediri berlangsung maksimal. Berikut laporan Ana Kusuma.
5: Puncak musim kemarau pada tahun ini membuat produksi madu di Kampung Madu Desa Beringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri berlangsung dengan maksimal. Produksi dikatakan meningkat imbas dari kondisi cuaca cerah yang dinilai lebih mendukung aktivitas lebah dalam menghasilkan madu dibandingkan saat musim penghujan. Zainal Abidin, salah satu peternak madu di Kampung Madu Desa Beringin Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, menyebut jenis madu yang dihasilkan juga sangat bergantung pada lokasi penempatan stup dan juga ketersediaan tanaman sumber nektar. Khusus di wilayah Kediri sendiri, menurut Zainal, jenis madu yang banyak dihasilkan antara lain adalah madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, serta madu semangka.
6: Kalau jenis madu tergantung lokasinya yang kita angon tempatnya. Kalau memang di situ banyak tanaman randu, kita nanti bisa menghasilkan madu randu. Itu tanamannya kaliandra, juga menghasilkan madu kaliandra. Kalau di sini di wilayah Kediri itu madu kaliandra, madu karet, madu rambutan, semangka. Di wilayah Kediri, Jombang, Surabaya, dan sekitarnya.
5: Sementara itu, Jeffrey Dwi Hartono, Wakil Pokdarwis Kampung Madu Desa Beringin, menyampaikan bahwa pengembangan Kampung Madu hingga saat ini tidak hanya berfokus pada produksi madu, tetapi juga edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Pokdarwis hingga saat ini juga turut mendorong peningkatan sumber daya manusia serta memperluas pemasaran produk madu melalui media daring.
7: Kita pasarkan dengan melalui media online, jadi kita memanfaatkan teknologi terkini. Nah, untuk pemasaran kita sudah jauh ya Pak ya, mungkin juga sudah bisa melayani seluruh Nusantara. Nah, kalau keunggulan dari produk kita menjamin dengan 100% itu pasti madunya madu murni.
5: Peningkatan produksi madu pada puncak musim kemarau ini menjadi peluang bagi peternak di Kampung Madu Desa Beringin untuk terus mengembangkan produksi sekaligus memperluas pemasaran produk madu dan juga hasil olahan lebah. Potensi tersebut juga terus dikembangkan melalui wisata edukasi dan juga pelestarian lingkungan. Ana Kusuma melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini mendengar Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan.
9: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga perdana yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
10: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini, lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
9: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
11: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
9: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
2: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
8: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda dari Tuban pagi ini, kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami juga hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Sebelum itu kita update informasi dari wilayah Lamongan, pendengar. Sosok peri gigi yang dibawa Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Lamongan sukses mencuri perhatian dalam Lamongan Night Carnival 2026. Tak hanya tampil atraktif, karakter tersebut juga menjadi sarana edukasi kesehatan gigi dan mulut sekaligus mengantarkan PDGI Lamongan meraih predikat tim terunik, pendengar. Di tengah parade kostum, seni, budaya, dan kreativitas peserta, rombongan dokter gigi tampil dengan konsep peri gigi yang ramah anak dan syarat pesan kesehatan. Karakter ini sengaja dipilih untuk mendekatkan edukasi kesehatan gigi kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Jadi dengan kostum atraktif dan pendekatan yang menyenangkan, pesan tentang pentingnya merawat gigi disampaikan tanpa suasana formal seperti penyuluhan kesehatan pada umumnya. Pendengar, mengutip dari laman rri.co.id, Ketua PDGI Cabang Lamongan Dr. Gigi Indah Mardiah Hayati mengatakan bahwa keikutsertaan dalam LNC merupakan bagian dari upaya membawa edukasi kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi tidak hanya pada parade, PDGI Lamongan juga membagikan paket sikat dan pasta gigi kepada masyarakat. Ini menjadi bagian dari kampanye untuk mendorong kebiasaan menjaga kebersihan gigi dan mulut sejak usia dini. Menurut Dr. Indah, edukasi kesehatan tidak harus selalu disampaikan melalui seminar atau kegiatan formal. Ruang publik seperti karnaval justru menjadi tempat efektif untuk menyampaikan pesan kesehatan karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan cara yang lebih kreatif. Predikat tim terunik yang diraih PDGI Lamongan juga menjadi apresiasi pendengar atas kreativitas para dokter gigi dan menunjukkan dari paduan edukasi kesehatan dengan seni dan hiburan. Jadi konsep peri gigi juga diharapkan dapat mengubah pandangan anak-anak bahwa dokter gigi merupakan sosok yang menakutkan. Dan ini menjadi kebalikannya ya, pemeriksaan gigi perlu dikenalkan sebagai bagian dari kebiasaan menjaga kesehatan.

0: Tuban pagi ini. Mendengar, kita akan update segera ya informasi perakiraan cuaca untuk hari Rabu ini 16 September 2026 dari BMKG Kabupaten Tuban untuk pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari stasiun meteorologi kelas 3 Tuban mengenai perakiraan cuaca hari ini Rabu 16 September 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiraan suhu di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 90%. Untuk perakiraan angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin maksimal yakni 28 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info perakiraan cuaca berikutnya.

Mendengar informasi perakiraan cuaca sudah kita ikuti bersama ya. Sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Sentral bersama program 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
0: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini.